0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Pemakai tenyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
3: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
4: Agai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus, nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Ya, lagu Hari Natal Mimpi Gujuang ke jam kita pagi tu 10 minit lepas pukul 8 pagi.
1: Ya, harap ke Bandung kita ada mimpi pukul 8 tu. Patut yang mata kita sudah cina nang terang lah.
2: Udah start gawak retun.
1: Ya man. Tapi sekedar tadi lepas ya hati tadi itu buah gawak entah hati nanti dia. Mesti kan kena. Ya tu mimpi belum mahu 3 hari tu.
2: Bisa kata lepas kita medak ni bisa sekedar orangnya baru berengkah gawak sehari tu udah ke pemisi panjai berserimbai dengan pengerami hari gawai tu kemarin. Jadi sekedar yang tadi madah tubuh bisa buat nua kawak tang runiang nyage ba menua.
1: Ya semangatnya agak-agak liar. Tang lengkap cerita semangatnya kamai tadi lepas tu pan berengkah saiku mari malam pergila mayu angkat bala kita penyogi liar semangat ba pagi hari. Nama ku buat aku nyebut nya jala ban malam pergila. Aku kan malam pergi dini hari. Ya. 12 hari bulan yangnya tadi mesh ya ke terubah. Pekiat World Cup ia ke diatur ba Amerika, Kanada ngam Meksiko ke tahun tu.
0: Dah berengkah namanya berbuat ke piala atau ke mangkuk ke pemaduk berprestij main bul tu.
1: Ya amat ya. Lalu mesh ya ke terubah ya no mungkal amat ke alai tadi Meksiko dekat bertapat ngau South Africa aja. Dari berarti tu cerita main bola aja.
2: Aku diau jangan ingat dulu.
1: Lu bah pick up kena kap aja.
0: Oh, bisa duit itu match kebenar ya. Namanya kena 11 hari bulan lah. Tang kita 12 hari bulan, ya? 13 hari bulan kita.
1: Nah, siapa dulu hari bulan cak? Tadi kita masih ya. Nanti nak salahku angkanya kau aku tadi cak. Oh. Angkanya tiga jam kita dini hari tu lagi.
0: Ya dini hari. Titik lagi pukul 9 pagi ini rasa aku jam kita lah
1: jam kita hanya aku nangi pukul 9 pagi lah atau aku semua mereka semua nunggat TV
2: nunggat TV mau upias tengah awak tu
1: ya lapan tahun tu titik ya ke mana ya mereka RTM dekat mansut ke semua mesh ya ke BC ba pukit ke sekali tu nak kira tadi live tau kunya tadi ngau cara tanduk baru
2: Siti dah gitu ne ngau kena nanti kita berarti ke kita ATM tu ba ATM klik pun kita boleh meda ba handphone kita uke semina kita boleh nunga duga-duga kita nunga TV ne dini-dini pun kita yang tadi lagi boleh medaknya
1: ya aman jadi udah ke kaki-kaki bual tu asai ko sebulan tu ja mata waktu mata bengkang saya ko.
2: Sedoi dek rindu ke mendap main bola tak?
1: Nanti dia nanya aku rindu mendap main bola. Tahu tiap aku luang baru 3 kali turun edition dia nanti masuk ke World Cup.
0: Sigi pawal tim dia cak.
1: Aku dah nemu cak. Ketika aku ketukar tim saya oke tanya me ati itu lagi rindu kan tanya me uluang 3 edition cak 15 tahun. Nanti kalau mendap sidak ya bawa final World Cup. Aku ni gagal lah tiap ni kamu masuk. Aku jadi sebut kau main bola tu tadi melatih ni. Bah kita induk pun keti persepsi kita muda laki kalau bagi muda live jauh-jauh malam. Aku tanya.
2: Ya namanya berpanggai bah siko-siko orang dia tu. Nanti bakal kumpul tu. Laki segi gila meda orang main bola sebedau ke niri ke ruang bilik sebab dia dah nemu ya begini ya sapa
1: ya segi gila,
2: gila main bola maya ke agik munyi kurang nanggang pengerinduk sebab pas suai ke kau yang pansut meda orang ke main bolanya agik stadium kini tau ke meda kadang sebab orang rinduk meda berkedai kupil tuan jadi utainya nyo bakal terlebak deh unyo dah beruang bilik dah bisa anak tu kurang ke pansut berumah je yang meda. Jadi pak aku nanya penanggul tuan.
1: Oh, katanya nak dah yakin ni. Lepas kita nemu, kita bukan kita laki muda main bola. Kita jarang muda bas silent mode. Kita mesti ke pihak kita muda pihak mulut tu kota-kota baik kena tadi rindu gagal tak kena tadi nyumpah player nyumpah lepri ngau nyumpah kos semua sumpah megang.
0: Ya mesti mesti feel bakal bas stadium enggak ya?
2: Ya, nanti berarti ke anakku duikok kelakinya sama bakal apa ya gila mendaknya. Nyalai bunyi stadiumnya tadi dari gol tak kepunyanya sudah 3 kadang-kadang lebih kita kenyit jangan nak ke kita memang ingarnya tanya terlebak tu lak ke jawab mati duk aja kita hanya baku tu entang aku nak nemu bak orang ke bukai dah laban bak siko-siko orangnya nak sama ke jadi baku tu labannya terlebak hari subak. Ya, nak ada penanggul
1: dah habit dah tadi ada pula ke habit tak bisa ke sekedar induk tu tadi yang ke paling sidak tokoh teh kena tikrinduk sidak inya main datai World Cup tu nama ke box sidak siti jam tinduk sidak terkacau ketegal ke laki terindu dan bolaban bisik ke da bola induk tu semana laki tu tadi iya babili bapak kiang kita pintu telengak
0: nambah nambah kagi World Cup 2026 tu ya dah tu di namanya benua Amerika dia.
1: Ya.
0: Di jam kita yang sudah segitu kali ya. Oh.
1: Kalau jauh kita.
2: Ya semua di Nearina ya.
1: Aman. Oh. Lepas last saya ku tidak salah kira ku World Cup di aktor benua Amerika tu cak. Sudah jadi host tahun 1994. Amanya final Itali bertemu dengan Brazil. Ya mek terubah ya aku nyabak benar membul cak.
2: Oh.
1: Itali alah peniti. Dan tonton Itali confirm dah ada Allah nanti lah banyak dah
0: saya. Nak
2: ngau sekali ni.
1: Okey, tahu tinggal ke komen kita Facebook kami ke pagi tu Rica.
0: Ya.
1: Kalau kita yang macam ya tang sebenarnya.
0: Ingat ke lagu hari Eddie Dul tu sigat apa urang.
1: Terus semerindah kita ba SSL semua salah lelaki.
0: Duo pagi, trio.
1: Trio.

0: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Hari meniang ke 2 pagi wai cerita ngenang ke main musim World Cup.
6: Trio.
5: Trio salah.
7: Dia kaku ke? Oh, terlebih nyebut dua dah.
5: Bukan nama, tak tahu nanti. Munyi kaku. Dia tahu Arifan menang ke Arif berapa sehari itu.
6: Arifan lah ingat lah.
7: Lagi liar semangat tu.
5: Liar masih semangat tu.
6: Semangat tu lagi berbirau bersemangki.
5: Jadi trio kita pagi tu ngenang Maya Museum World Cup. Laki nyawa menawa berbalik jadi munsang malam. Okey, jadi sebab pagi ngagai peninggal kita Ana Peter. Jadi kau yang nasib gak laki itu nanti minat gak meda World Cup ke laban laki tu nanti meda main bola yang rindu lagi meda Liga M Liga Malaysia kelebih lagi nanti bisi Kuching City main live bak TV nanti balu luarnya jarang ya laban ngenang ke maya tahun tu tadi kelebih lagi live maya Kuching City main meda TV. Tak asai ke babangga kemudian temu manjong-manjong ke diri. Kadang-kadang kembali gila lagi. Mimik dah kenyong ke hospital.
6: Oh, nyang iya ya tuan eh. Also pagi ngage eri Mary bisi gulai ngok kita megak pagi tu. Jadi ku ya nanti bakal ke udah-udah me ku ya. Sigi aku me ka mamai jadi munsang ku ya. Ya ke sebagai bini de tuan. Laba laki ya maya ke medak main bol nya nanti agi jam pukul 12 tengah malam bekenya agi uliah mata ya ku ya. Tanya jam 2 ngage 3 paginya kira ke namanya sepak keterubah ya. Kan mamai daripada ya, laki ya aku ya tuan. Betul bisa gol bol hari spiak-spiak timnya ya udah berkuruh tindu. Aku kan mamai pun tahu aku ya benda kijab TV-nya. Hanya Eri Mary, terima kasih ya.
5: Aku lama dah berkenan ke liga atau ke main luar tu dibanding ke lokal pun eh. Aku kaya madah kita itu kena nyimbut terkenal rindu benda main bola lokal di Sintang. Nanti ku nanti kita berhati ke ba liga luar nama ku buah ngasuh kagi benda lama siti skill sila cak
7: ya ya ya
5: skill ngau cara main yang nang nanti kita berhati ke ngau cara liga kita berjalan ya baka langit ku tanah cak
7: ya
5: terlalu jauh pada ku ya kadang mesti orang kerindu bapak ngomong main bola tadi sanggup tadi ngemuntau ke diri benda anda lagi sebut ke World Cup tu cak
7: ya
5: tu segi serata dunia kegila main jam tu kan kita berserawak aja
6: ya.
5: Tanya ni orang kebala buan itu pun benung gila ke ngipau tu magang.
7: Ok kita mesti sis Lucy pagi tu mana ke nasib laki bukan orang keminat main bol medak main bol maya final je baru ya medak.
6: Bisa ke orang makanya token deh tang nanti kita nanti bakal kita kena segi rindu medaknya deh. Udah tentu kita akan medak hari puan ya nih ya.
5: Betul.
6: Yang final aja lain ke orang ya.
7: Terus buat nanti kita segi bisa tim di kerindunya. Kita akan nemu pejalai ya untuk ke final nah.
5: Aman. Lepas selalu ya nanti bakal ya kena ada tim di kerindu masuk aja.

0: En mesti tiap pun, tangan tiap mah tiap mana dah. Ia sih nyumpah tiap ngalah tiapnya. Sak dia lah, sak dia lah, sak dia lah.
1: Pada saat ini lah, pada lah ke orangnya rumah. Maka kita ke main bolnya, mana tuan? Nanti kita berarti ke kene bakal namanya suah ukai orang ke profesional main bola. Kita itu suka nikah ke bukanya ada tuan. Nanti kita benda orang ke main bol tu pan berterawah orang ke pemain nanti bakal rindu lah. Sehingga nyawa kita nyiung. Kayak kaki.
2: Bolnya nomor 2 bol. Nomor 2.
0: Ya kemudian kadang-kadang aku kalah berarti cawul kap orang Indo sampai aku belajar. Nyawanya besar gini penonton. Cawulnya tinggal nyawa ini bapak dah. Oke, sama pagi mega peringat kita hari ya tutung bernaik ke pagi tu mat apa lekup. Jadi ku ya tajapan maya kita te kembali orang tadi. Maya tabian main bol, makai main bol, tindua main bol, Dani main bol, tang maya tindua jadi anak enggak kelalu
2: kulawan,
0: kau lawan ke alaban. Ingat pagilah di menopan kita tetap tumu Dani kerja. Lama kita orang Asia, mah jam kita nas pakal ngejam berputih ya. Baik mereka di problem ni deh kecak maya World Cup tu.
2: No, no, saya ku biasa aja. Biasa. Oh.
0: Yang kau.
1: Aku pun tak nemu.
0: Nak kira Mexico kena dah maya World Cup tu problem ni deh.
2: Aku sebelah bulan lah problem ni deh. Pak mau tay.
0: Aku ni mengkrap main ada orang kerja cepi. Okay, terus anjong post komen kita. Ba trio pagi kita ikut pagi tu.
2: Kita dengar ke lagu tu, lagu tema World Cup 2026 dari Shakira.
0: Tu. Oh, kena kami mood pagi ni ya, mood ya sebelum kita nak kick off.
2: Kick off. Dah sedia kita kini?
0: Melati jangan dari sedia.
1: Nah, ya.
2: Terus mulai dengan kami ba trio pagi.
0: YFM.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betul ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dadu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Steven Kaloningkan tadi. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ianya minat Ramayuah ianya konsert rakyat ke. Kat dulu ke 14 hari bulan ianya enggak berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Steven Kaloningkan enggak.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.
3: World Cup 2026 boleh dipedah kita buat channel TV OK Ngau Sukan Plus serta stream buat RTM Klik hari 5 12 hari bulan 6 2026 Mexico bersatu Ngau South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari buat hari kesama South Korea berlawan Ngau Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Ya, anda ni kan dini hari ya, tu lagi ni, Cak. Ba RTM, kalau bagi RTM, sukan go RTM klik. Kalau yang mengadik keluar ke ba TV OK.
5: Grandstand berengkah pukul 1 dini hari, lalu kick off pukul 3.
4: Ya, Mexico versus South Africa. Main pembuka ya bak World Cup 2026. Target aku masih ko. Selalu ya jarang di mendak orang home tu tuan rumah tu lah.
5: Ih, mendak temu. Latih madah ya South Africa.
6: Suara itu. Tanya apa bagaimana ni? Bagilah anda lawan Dani.
4: Ya betul.
6: Kita nak bini kita leh.
4: Ya.
6: Lama ni biar sekolah bagilah leh.
4: Abah. Tentu kadang-kadang kita ngasuh hidup mumut aja. Main World Cup tu. Nya kadang laki tu tinggal buntau main buat bini jadi masalah.
5: Ya meh. Nak kerja kutai pasti anak nak dah juang banyak.
4: Lama nak bisnes kena case tu tadi. Ya dah pun tahu cak. Tentang game tadi kami semua kerja kau ni datang buat extra time. Di red kaki. Anak patut ada sekolah mainnya. Eh ini wah, jadi dengan nyonya lo tu berdau tu.
6: Hanya ke kasa carut ni.
4: Tanggung awak diri jero mena ingat lebannya.
6: Anda boleh asuh sudah itu nanti benda mentah main bol deh. Asuh dia tu lagi lo alu berdaunya. Nanti punya kenuannya nyo bisa masa tambahnya lagi. Nyo kian jamnya.
4: Okay,
6: pengawaknya lu nak dikerja. Nyak ke ujung ke penyarut deh. Anak aku mau buat saya nak buka pun sama gak bisa ngasai ke utai ke bagainya.
4: Umbah ke ilah bila. Okay lah bila. Ketengah tadi ini mesh penting di hari sekolah anak. Lepas sekolah anak. Pergilah ya sekolah baru.
5: Mesh ni ni bisa nunya nak.
6: Ya bisa ulangan deh.
4: Ulangan bisa feel lah sama.
5: Feel lah sama.
4: Feel sama aku live.
6: Tapi nyak mengasuh carut tuan deh.
4: Iya mah. Okey jadi ya so pagi ngagai Andrew Michael peninggal kita. Jadi itu mesti pesan nuju balas sila ino. Jimat nanti bakal laki kita tadi menda World Cup dua rumah anda ngano laban nanti kita ngasoi dan menda World Cup berluar nangis sida ya keluar lalu lain nak menda World Cup menda sida ya
6: ya agak rugi deh tuan nanti bukannya ya agak rugi deh ya agak bula
4: laban tu okay main World Cup jatuh pengalaman kerja sih sekali aku tertamak ngegaya ketika itu rumah ke lapis empat kan deh dan mungkin kita tak kurang amanya bala laki ke majoriti tamanya tanya kai musim buka musim euro jenis salah aku cak
5: oh
4: bala laki amat sida main nak main bola dalamnya belagu nak semua nak
5: nak main bola
4: atau semua nak main bola telefon megang ana no meya siko tadi lagi telefon dah telefon pengen diri gilek kian kan tang nama ku buat mesti ke mendak badan dulu semua pat ga
6: angka asai orainya lain ke ditu ne
4: lawan
6: ti ti bakal urai laki tu kedengar aku lah nanti hari cerita bala aku ke madah ke nanti pada ngau sama-sama sedak sekawan pada utai yang sama diminat sedaknya ya lain ke saya hari ke madah berumah jadi nanti aku lah ya ke madah nyambat luar alai meh hijak ke berumah nak naingar
4: tak nyambat nanti madah mandor ya ke
5: betul
4: buka kena kopi selalu ni cak kadang-kadang selalu maya work up tu mesti lah ngagak screen giant screen ya agregasi nya logik lawannya sebelah manjuang belanya deh entah pas mempatnya ketir dan manjuang dia nyakuk nyawa dia pun boleh dengar main dalam sempat jadi lupa sempat
6: angka misalnya pemerintah bukai kini dia
4: hanya kena ngik aku deh lawan munyak nyakuk mata meda tak jadi tu main wak
6: memang kau kemisi pengalaman
5: banyak aku kemisi pengalaman okey kita bisa Nis Indi Bujiang ya madah ke kami sebilia atau selamat penuh ke ya laban ke nama laki nak minat main bol bala anak pun nak minat main bol
4: tu kira tadi family ya ke nade nade isu lah
5: nade isu
4: semanjai bulan tu lagi urang manjung ni ko sida tiap tu menang ni ko sida lama sini minat main bol kali pemegang semua pagi ngagai siapa pagi tu melatih kursi ngajung komen
6: sama pagi ngagai ni tadi tuan dulunya ya James Nguyen jadi ko ya nanti udah dikumai minat ukai seminat jadi munsang tang baka ukoi ko ya tuan berkerawah bergaul nyalak tengah malam dini hari bak seluruh dunia tu ko ya jadi pedelebak ke manis suah dikenang maya ke gawa bak section TB pendidikan jabatan pendidikan bak Seri Aman Subak ko ya tuan bertemu ngau bos PPD ke sama minat ba pengawal minat pejabat kami sebab mesti dipasang ke TV ku ya kena semua kami medak World Cup. Artinya bisa support dari bos ya amanya. Sama minatnya.
4: Sama bos sama kaki membul.
5: Sporting bos.
4: Nyaja?
6: Ya.
4: Oh, lama nak aku kena ke nyaja dunia TV tu ya bisa bidang mimin hari dunia kena tu cak. Sebab di TV nak ada TV delay nak. Semua serta menggambungi nak. Entah dah zaman kemarin gambar streaming tu. Orang berengkah menang streaming apps. Nyaw nak tunggu nak TV bisa muka case jadi dalam 2-3 tahun ku dah gol ku dah sepiak cak lapan nyaw berdua tadi ayah lekat biar lagi bila sepiak dulu budak ku dah ambil gol ambil gol sapa dulu lepas stream dia tadi lagi lekat batakatnya lepas tu pakai buat internet megang
6: ya tiba rumah panjang tu tuan deh musim orang main bola ke berkata okam berkata deh pemata yang rindu tinggal deh lapan nanti bakal kami kian ku aku deh berdua datai karan dini hari nya kastak ramai bos start mamunya jeneritanya lu berkumpul bas di tempat si dak meda nya berkerawah dia jadi baka ni akik ku sebab labas sikit minat meda tem kata tang bisa tang
4: si tang
6: ni oh ni aja yang kau de nya alu ngantua ya tapi jari orang pada gol ku ya kau orang gol ni gol tadi akik dan nemu yang bagi tuan
4: menjung gol aja atau kita teka kompius aku melatih bukan kita dia deh. Apa kita kena jenerita gerempuang? Siapa
6: yang kaya? Kaya jenerita gerempuang. Nak dari gerempuang ke masa yang kena ketinggal.
4: Yang kau tengah wakaf gerempuang sanggup berkorban.
5: Sendiri tanggung
6: ya.
4: Sendiri tanggung nih. Yang kanya acar rumah ke mana hati cak nyumbak wakaf tu aram kita.
6: Ya,
4: nambah keminyak di sini. Kena jenerita.
6: Nada, maka orang keminatnya dia tuan dia bisa jenerita, bisa tiba. Ya ama masa yang kesila ya. Ya ama sponsor minyak jadi keliak subak maya zaman keminat maka kami nak tu yang minat maka mendak cerita indi subak nanti nama apa namanya rindu nak kami mendak ceritanya laban nak nemunya bisa ulang kan maka zaman taman kita ke dia tu tuan ambil halu ambil dia deh oh. Sanggup namanya mai semangkuk minyak diesel kulit.
5: Oh.
6: Amai kan?
5: Sanggup lah.
6: Sanggup.
4: Berpupuk.
6: Minyak dieselnya kena masang generator. Lalu medak TV cerita ke kak kita ya.
4: Oh.
6: Berkenyak lah. Yeah. Kisah sebab lah. Dia tu nya jauh ke bida ya. Lalu tanya oleh daripada kita dari telefon.
4: Hmm.
6: Tapi pun masangnya apa? Pan oleh pedak dari telefon. Lalu dah bisa lain.
4: Ya. Yeah. Entah lah. Nyamanya kita mendak cerita. Entang nanti bak lomba kemarin. Tahu ke spot tu tadi deh lebih lagi nang ilanya main bola badminton orang mesti kemudah live lah nanti dia mudah mainnya ya ke udah diatur punya kalau udah spoil mudah spoiler lah benda nemu ya udah menang dia
5: oh udah temu lah
4: trial dia mudah ya tidak sebakal bukan dia mudah ya benar live tak benar belapan nama mainnya tadi oh lepas tu city lagi bah tiap itu main nang ilah main bola badminton semua ya ke nyadi utanya trialnya mulut kita mesti ayah ke mudah tu yang tadi
5: ya
4: kucah kucah ulah kita siku siku. Aku ingat mai aku lebih lagi dalam kandang 2-3 minggunya kabar anak kuca Tura Arsenal tu cak
5: Tura Arsenal
4: Maya Maya final Eurofa Cup arinya oh mai pedetik terubah kuca kuca kabar ada kumpul menada dadadab sekali Allah pedetik saya saya ke kau Tura Arsenal sih kerja
5: tapi uliah dia lah bagi tau
4: Tura kemakai tim tak ada yang kerja.
6: Bisa orang nyawat dia kebenaran itu. Entah nak dengar ni.
5: Mayu lah ke nyawat.
6: Jadi selamat pagi dengan kaya Petrus Remang. Bisa pergi dengan kita pagi tu. Jadi kuya, ya udah diwarning bini ya kuya tun. Nak ngasuh mendak menyakini deh. Lagi dengan ke Buntau. Mendak main bol kaya pukul 3 pagi. Dia ajak aku kuya. Tang aku dengan tua aku kuya sama minat mendak orang main bol.
4: Jadi mesti tip dengan kaya Petrus terdekat. Nanti kau mendak. Memang mendak tahu tentang tentu ke satu TV yang ada bunyi sebenarnya silent cak adanya tadi main mula TV tadi bungkuar ke puak maka lagi sebab belalai apa ini nggak ketemu orang mula TV bungkuar ke puak TV nya dan yang mula kita janti tua ke mula baik tua sekali dalam puak.
6: Nah yang berani ini kalau buka puaknya apa ya dah yang berani
4: lah yang nganu tu eh apa bisa kena kau
6: nanti laki yang angkat pangkuang apa lah ada
5: kira dindiang bulu lah
4: apa dindiang bulu itu.
6: Susah, ne. Okay, selamat pagi kakak Richa Unup. Tahu tadi tu, ne.
4: Richa Unup, okay.
6: Jadi, ya, madah, ya, minat, madah, World Cup tu, kuya, tak, ya, seminat ni, tiah, ke, ni, tim, ke, di kerinduk, kuya, angkat, madah, maya, tim, ke, di kerinduk, yang main. Mayanya, ajak, ke, dia, madah, ke, dia, tu, ne.
4: Amat, si sekedar orang tu, yang kira, tim, aja, cak.
5: Ya, ya.
4: Entang, induk tu, kadang, tidak hanya buat, merasa main bol tu, tadi, cak. Sila, terkumai, dah, datang, sipak, gol, aja. Cetikal, dah, cak. Sipak, gol, terus, gol, terus, lapan, sipak, gol, lapan, lapan,
5: lapan, lapan, tadi Pak lu tamak.
4: Lu tamak gua.
5: Lu tamak gua.
6: Lawan tim main kita kesukaan ikalnya tuan si Pak lu tamak ya.
4: Kumai bukan main pingpong nih. Si kunyi pakis kembalas baru nyipak itu. Oke, okay, kita berlalu dulu nalaman ke sekali tu, Cak.
5: Ya, beli ke lagu dulu sebelum baca komen kita ya ke buka iba Facebook pagi tu. Lagu Ray Clement Man, Bungai Pengerindu.
4: Terus sembilan kita trio pagi semua salah lelaki.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anai raw. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di pandu nomeri.
1: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
0: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuak ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama mari kita mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag WeAre26, hashtag FIFA World Cup.
3: Rana kita ya pagi tu tu si cerita tu hari peninggal kita aku ni nak nih cerita ke dibai ajuni ke Juan tu
4: nama cerita ya cak.
3: Jadi yang mana ya siku orang ya ke boycott main bol.
4: Apo?
3: Narino ke main bol.
5: Oh. Tentu biasa cerita ni.
3: Ya. Ah, mana bol pantu lihat ni ya, si pak bolnya. Hanya pembol sendiri si pak aja. Tak mesti ke buah.
4: Nama hal ya.
3: Ia boycott dari jadi dalam tahun 1964 sejarah cak. Subah ya siki orang ya ke hatko orang bermain bol. Lepas ke rindu main bol ya ke join ba klub main bol sekolah atau ke mainnya kembali dah tadi klub football. Wah, wow, football zamannya semua cak. Dan nak muka-muka leboh ya apply tak join klubnya dia yang pu peminta kena rijik cak dia
4: berubah. Normal.
3: Lepas syarat mainnya tadi mesti kau bisa kasut buat.
4: Oh.
3: Ya, kasut buat nadai buat ya bisa cah. Jadi jangan bertali ke tungkah ya lu boycott pengawak main bola banyak yang nak diterima masuk klub ke Tegal ke nadai kasut buat. Adidas supaya tanya pun banyak harga 7 ringgit 50 sen tang nak minta beli cah.
4: Oh, cerita ya na.
5: Amat kan jadi kan te main bolnya tuan nadai kasut buat nama tes kenal ne.
3: Tak kata kenal ke Subak tu ya mesti dua kategori Subak cak. Bukan kami aku tu kalah dengan orang pemilihan saja pernah kalah kena pilih ya.
4: Nyamai ke udah
3: pada. Nyamai ke pada cak. Pemilihan tu mesti dua kategori kami semua. Cuman kami mai. Hanya ke satu kategori miak mesti buat. Dia kategori miak kaki ayam.
5: Oh begini kenyal deh.
3: Kemudian yang nanti mai dipilih lagi ya ke mesti buatnya jadi first eleven kaki ayam simpanan injet orangnya kena buat ya main.
5: Nanti saya sama saya kakinya sama nak awak. Nanti nya kaki orang ke tanya nyemiat orang kena besar kena kasut tem sekali tenang lu buat namanya kasutnya kemasut yang gua.
4: Best gak zaman kita aja.
3: Tahu zamannya cak ya size doesn't matter. Amat dia mesti buat dia ada bergaya.
4: Ni lemu kena main bola yang rasa
3: rasa mesti buat dia. Dia ambil mayo ke semua. Tu buah main buat besar-besar nama ke buah. Buat apa? Kena main.
4: Ni je buat senior gini nak. Kaki senior bapak besar.
3: Ya ke mana? Size does matter. Doesn't matter. Okay, jadi tadi cerita kita ya pagi tu SSL bahas tentang orang yang ke laki tu yang jadi Munsang belum apa ya World Cup. Berkah hari malam tu lagi nca.
4: Ya. Ya atau lagi kick off ya.
5: Sete jalan lau kita tuan tahu medak nada salah laban kita nak boleh nyekat minat sikut-sikut orang baik kena bini kita ni nemu bisa random
3: nak
5: ada nya orang laki kita ke namanya gila medak ramai bulnya hari sete tentu ketangguh pengawaknya di kerja kita ngamet nak pulai ke penyarut
3: lalu sete mega pesan tentu ke kita nanti medak di rumah baik panggal di mana ke buah
4: panggal
3: laban nanti maya gol jangan kenyawah dini hari kacau respia sempal mulut ke panggal rerawah menata sempal ke panggal
5: ya tiap sana ya.
4: Oke, malam tu malam dini hari
3: dini hari lagi
4: pukul 3 dini hari kick off Meksiko satu ngau South Korea.
3: South Africa.
4: South Korea.
3: Korea udahnya ca.
4: South Korea udahnya pukul 10 pagi. 9 pagi?
3: 9 tanya kenyebutnya.
4: Grandstand.
3: Grandstand. 10 main.
4: 10 main. Oke, nya match ya ke terubah duit match ke terubah.
3: Au.
4: Ya pagi lah nih 12 hari bulan.
3: Au jadi pesan kami tiga ngi kita ya kemudian member pergi lah yang pun tahu ada ngi MC nya.
5: Alung ngiga klinik MC ketika lawan Durwen.
4: Ujung minggunya penekak lah.
3: Tanya kak kita nak tidur ada ngi ruak.
5: Iya.
3: Oke, bapak dulu kami tiga ya.
4: Pitbull ngau Jennifer Lopez to team song World Cup 2014 coba. We are one. Bye-bye.
3: Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Harapan kita ni agar semuanya dalam keadaan yang baik, tenang dan sejahtera hari ini, di samping keluarga, teman-teman maupun samping insan yang disayang.

baik, pertemuan kita ni hari ini 11 Jun 2026 bersama dengan 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari Khamis hari ini. Macam biasa di setiap pertemuan, anda okey kan? Okey-okey lah kan? Geng Sambat Radio kita ni bersama Padian AJL. 9 pagi sampai 12 tengah garam. Jadi teruskan bersama AJL. Apa khabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik hendaknya.

Okey, sebagai panduan kita ini bersama sudah pun pukul 9.31 minit pagi, Mas Hani. Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Limbang FM. Dan kita ditinjau dulu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang hari ini yang dikeluarkan oleh, yang kita petik dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk hari ini, esok dan lusa kita ni cuba rangkumkan 3 hari, Khamis, Jumaat dan Sabtu. Baik, kita mulakan dengan hari Khamis, hari ini 11 Jun 2026. Sebelah pagi hujan di beberapa tempat, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Itu untuk hari ini. Untuk esok, pagi diramalkan tiada hujan, tapi di sebelah petang ada ribut petir di beberapa tempat. Dan malam cuaca diramalkan hujan di beberapa tempat. Itu ramalan cuaca untuk esok. Dan lusa, hari Sabtu 13 Jun 2026, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Kayaknya sebelah petang dan malam memang hujan, ribut petir dan hujan untuk selama 3 hari ini lah. Atau ramalan cuacanya. Dan keadaan suhu diramalkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Okey, itu suhu selama 3 hari. Hari ini, esok dan lusa. Manakala kalau kita ni lihat di perairan ramalan cuaca laut perairan untuk di sebelah kita ni, di Limbang ni, di utara negeri Sarawak, Northern Sarawak. Hari ini di sebelah pagi ribut petir di kebanyakan tempat, di sebelah petang juga diramalkan ribut petir di beberapa tempat dan malam ribut petir di kebanyakan tempat. Untuk hari inilah, hari Khamis. Ini ramalan cuaca laut perairan. Kalau awal pagi tadi kita ni lihat keadaannya agaknya kita ni patang-patang sedikit cuacanya kalau di laut, dilihat di laut itu kan. Okey, itu ramalan cuaca untuk hari ini. Dan arah angin bertiup dari selatan barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Sekali lagi, pagi ribut petir di kebanyakan tempat, petang pun ribut petir di beberapa tempat dan malam ribut petir di kebanyakan tempat untuk hari ini. Manakala untuk esok, ramalan cuaca laut perairan, pagi ribut petir di kebanyakan tempat, petang pun ribut petir di beberapa tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat. Angin bertiup dari utara selaju 20 hingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter. Manakala untuk hari Sabtu, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang dan malam tiada hujan. Baik pulangnya hari Sabtu. Angin bertiup dari barat selaju 30. Ini adalah ada kuat sedikit anginnya. Angin bertiup dari barat dengan kelajuan angin 30 hingga 40 km sejam dengan ketinggian ombak 1.5 hingga 2.5 meter untuk hari Sabtu. Tinggi je tu. Kalau yang berapa biasa ombak memang mutahlah di laut gayanya kalau macam ni. Okey, itu ramalan cuaca laut perairan. Hari ini ribut petir, pagi, petang ribut petir, malam pun ribut petir. Untuk esok ribut petir, pagi, petang ribut petir dan malam ribut petir. Manakala hari Sabtu, pagi ribut petir, malam, petang dan malam tiada hujan. Itu saja ramalan cuaca laut perairan. Dan sebelumnya tadi ramalan cuaca untuk daerah, di daerah Limbang kita ni. Okey. Baik, teruskan bersama kami di Limbang FM Radio kita ni, pasti di hati.

Okey, 9.45 pagi, 10 pagi dunia 10 pagi akan dapat diikuti dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri Kota Media. Okey, semoga anda terus tenang, senang dan gembira sepanjang pertemuan dengan EJL pagi ini.

Diam, sekarang aku nak segalanya. Cabaran, kau kebaikan masa depan kau kena letak jawatan. Aku nak susahkan hero kau. Tak, kau dah terbiasa orang dengar cakap. Kau dah leka, itu sebab kau stop. Bagi otak, aku lap, aku fight.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Susulan serangan Amerika Syarikat ke atas wilayah Hormozgan di selatan Iran, ibu pejabat tentera Iran mengumumkan penutupan sepenuhnya di Selat Hormuz. Agensi berita Tasnim menemetik Pusat Khatam Al-Anbiya memaklumkan laluan strategi itu ditutup kepada semua lalu lintas termasuk kapal tangki minyak dan kapal komersial. Semua pergerakan kapal yang cuba melalui laluan strategi tersebut akan menjadi sasaran. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Iran memaklumkan dua buah kapal yang cuba melalui Selat Hormuz secara haram telah diserang. Dalam perkembangan berkaitan, amaran baharu dikeluarkan Amerika Syarikat kepada Iran berhubung kelewatan rundingan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menerusi platform Truth Social mendakwa Iran mengambil masa terlalu lama untuk memutamadkan perjanjian. Beliau turut membayangkan kemungkinan serangan lanjut boleh dilancarkan terhadap Iran termasuk sasaran infrastruktur seperti stesen jana kuasa dan jambatan sekiranya rundingan terus menemui jalan buntu. Dalam pada itu, serangan pertahanan diri tambahan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM ke atas beberapa sasaran di Iran dilaporkan dilaksanakan atas arahan Presiden Donald Trump. Agensi Anadolu memetik CENTCOM berkata operasi itu dibuat sebagai tindak balas terhadap apa yang disifatkan sebagai pencerobohan berterusan dan tidak wajar oleh Iran. Krisis kemanusiaan di selatan Iran semakin memburuk apabila ribuan penduduk terputus bekalan air susulan serangan udara Amerika yang memusnahkan infrastruktur awam. Agensi berita Mehr melaporkan bekalan air minuman ke bandar Kuhestak di wilayah Hormozgan dan 10 perkampungan lain terputus sepenuhnya. Lebih 20,000 penduduk terjejas dengan keadaan menjadi semakin sukar ketika rantau itu berdepan cuaca panas melampau dan keadaan iklim yang mencabar. Perkembangan di tebing barat, Israel didakwa sedang melaksana pembersihan etnik yang semakin agresif terhadap rakyat Palestin. Setiausaha Agung Amnesty International, Agnes Callamard mendedahkan komuniti berkenaan berdepan pelbagai tekanan susulan peningkatan serangan daripada penceroboh Israel. Beliau menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap rejim Zionis termasuk menghentikan sokongan ekonomi, diplomatik dan politik. Ketegangan antara Israel dengan Hezbollah terus memuncak. Sekurang-kurangnya 12 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel. Menurut sumber perubatan yang dipetik AFP, 8 mangsa maut dalam serangan di Tel Deba, manakala 4 lagi terbunuh di Darkanun Al-Nar. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan lebih 30 lokasi di selatan dan timur negara itu menjadi sasaran serangan, termasuk bandar Tyre yang menerima arahan pemindahan sebelum serangan dilancarkan. Rang undang-undang baharu diperkenalkan bagi melarang kanak-kanak berusia 16 tahun daripada memiliki akaun media sosial serta mengehadkan perkhidmatan checkbox AI daripada menghasilkan kandungan yang memudaratkan. Menteri Kebudayaan Kanada, Mark Miller berkata, Akta Keselamatan Digital menjadikan sebahagian negara itu memperketat kawalan terhadap media sosial susulan kebimbangan mengenai kesan buruk kepada kanak-kanak. Persekitaran perniagaan yang kondusif serta penguatkuasaan undang-undang yang berkesan terus menjadi keutamaan bagi menarik pelaburan asing. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menolak dakwaan pentadbirannya tidak mesra pelabur asing. Sebaliknya menegaskan ramai pelabur antarabangsa masih berminat untuk melabur di negara itu. Beralih ke Piala Dunia 2026, FIFA mengeluarkan akreditasi kejohanan kepada wartawan sukan Perancis Christophe Glaise yang ditahan di Algeria sejak setahun lalu. Reporters Without Borders, RSF, menyifatkan langkah itu sebagai tanda sokongan terhadap Glaise yang dipenjarakan 7 tahun sejak 2024 atas kesalahan mengagungkan keganasan. Menurut RSF, tempat sebenar wartawan berkenaan adalah di stadium, bukannya di penjara.
Harga tiket Piala Dunia disifatkan sebagai berpatutan walaupun terdapat kategori yang mencecah lebih $30,000. Presiden FIFA Gianni Infantino berkata tiket serendah $60 turut ditawarkan sekaligus antara yang paling rendah berbanding acara sukan lain di Amerika Syarikat pada peringkat playoff. Purata harga tiket bawah $500 dengan pelbagai kategori ditawarkan sebagai pilihan kepada peminat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Okay, terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Limbang FM. Radio kita ni pasti di hati untuk hari ini. Hari Khamis 11 Jun 2026, 25 Zulhijjah 1447 Hijrah.

Oke, kemarin kalau kita lihat ya, kita dibaca dalam dan kita lihat sendiri berita RTM Sarawak. Ada gas keluar dari dalam tanah di tapak projek NCH Bomba Lawas pantau situasi. Kemarin 10 Jun, penduduk kampung Datuk Kuala Lawas dikejutkan dengan kejadian gas yang keluar dari dalam tanah di kawasan tapak pembinaan projek Lebuh Raya Pesisir Utara NCH tengah hari kemarin. Ketua Bomba Zon 7 Limbang Ramlan Marajan berkata Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lawas menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada pukul 12.33 tengah hari. Dan menurut beliau, kejadian dipercayai berlaku susulan kerja-kerja pengerudian yang dijalankan oleh pihak kontraktor di lokasi pembinaan berkenaan pada kedalaman kira-kira 45 meter. Hasil pemantauan menepati kawasan yang mengeluarkan gas itu masih aktif setakat pukul 1.25 petang kemarin dan keadaan terus dipantau bagi memastikan keselamatan di lokasi terjamin, katanya ketika dihubungi pemberita RTM Limbang. Beliau berkata pihak bomba telah memasang sawar keselamatan dalam radius 30 meter dari lokasi kejadian sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan sebarang risiko kepada orang awam dan pekerja. Pada masa sama, kontraktor terbabit turut dinasihatkan menghentikan sementara semua aktiviti pengerudian sehingga pemeriksaan lanjut dan penilaian keselamatan selesai dijalankan. Tiada mangsa atau kecederaan dilaporkan dalam kejadian itu dan operasi pemantauan melibatkan 10 anggota BBP Lawas dengan kekuatan sebuah jentera fire rescue tender dan sebuah emergency medical rescue service EMRS dan sebuah kenderaan utility Dimax Bomba. Okey, itu yang berlaku kemarin di Lawas. Gayanya tempat kita ini di utara negeri Sarawak ni lah. Ada juga gas gayanya yang tertanam di bawah bumi kita ini. Dah jauh-jauh kan, dah lepas gas kan ada minyak tu lagi. Kalau ada gas, ada minyak kan, dapat tahu lah. Bau Sinta gayanya tadi di utara ni kan. Di Limbang, di Lawas ni. Apapun, semoga semuanya berjalan dengan lancar, pemantauan, keselamatan terjamin dan pihak yang berkaitan dan berkuasa dapat memantau serta meneliti, mengkaji apa sebenarnya tu dia siapa yang keluar tu. Mana tahu gas yang boleh kita ni gunakan untuk LPG, entah, we don't know. Hanya pihak yang berkuasa je tahu. Okay, ini lagi batal jauh pilihan dunia ni. Orang kadang-kadang ini sibuk bercerita pasal Piala Dunia, bola sepak Piala Dunia. Jadi macam-macam sudah yang kena anu juga. Ada sudah yang predik-predik. Orang banyak apa ni membuat andaian dan juga membuat mungkin siapa yang menjadi juara untuk Piala Dunia kali ini. Tapi di RTM kita ni boleh lihat ya, boleh saksikan semuanya di RTM Click.
kesemua aksi Piala Dunia secara percuma. Jadi jangan lepaskan peluang menyaksikan kehangatan 104 perlawanan kejohanan bola sepak terbesar dunia, bila-bila masa dan di mana saja. Menerusi RTM Click, jadi yang belum ada muat turun aplikasi RTM Click, muat turun sekarang. Senang je, mudah je. Anda perlu bayar apa-apa pun, free of charge. Okay, bye. Jom kita dengar lagu seterusnya pada pagi ini.

Okey, sebagai panduan kita ni bersama sebelum pukul 10.38 pagi. Terima kasih banyak kerana terus bersama kami di Limbang FM masa ni ataupun pagi ni. Semoga kita ni sentiasa dalam berkah dan rahmat Allah SWT hendaknya hari ini. Dan apa juga yang kita ni rencanakan, apa yang kita ni rancang, semoga semuanya berjalan dengan lancar hari ini, insyaAllah. Amin. Okey, yang tengah menikmati hidangan, salam jamu selera anda yang dalam perjalanan ke mana destinasi itu. Dan untuk yang apalagi berniaga, selamat menjalankan urus niaga anda dan semoga perniagaan anda hari ini lebih menguntungkan berbanding semalam.

Baiklah, kita sampaikan waktu sholat fardu untuk zona khas dan juga untuk zona satu hari ini. Baik, kita mulakan dengan zona khas. Zona khas meliputi Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Lenguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Pangkatan. Masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini 12.19 minit tengah hari, asar 3.45 minit petang, maghrib 6.30 minit petang, isyak 7.46 minit malam, subuh pagi esok 4.50 minit pagi, manakala waktu syuruk 6.05 minit pagi. Manakala waktu solat untuk zon 1 yang meliputi Limbang, Terusan, Sunda dan Lawas untuk hari ini, zuhur 12.22 minit tengah hari, asar 3.48 minit petang, maghrib 6.33 minit petang, isyak 7.48 minit malam dan subuh pagi esok 4.53 minit pagi, manakala syuruk 6.08 minit pagi. Sekali lagi info solat untuk zon 1 yang meliputi Limbang, Terusan, Sunda dan Lawas. 12.22 minit tengah hari waktu zuhur, 3.48 minit petang waktu asar, 6.33 minit petang waktu maghrib, 7.48 minit malam waktu isyak, 4.53 minit pagi esok waktu solat fardu subuh, manakala 6.08 minit pagi ialah waktu syuruk. Demikian info solat untuk zon 1 dan sebelumnya untuk zon khas tadi. Info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i,

Okey, sebagai panduan kita ini bersama sudah pukul 11.44 pagi. Orang masa ni sibuk bercerita mengenai dengan Piala Dunia. Kalau ikut jadual siaran langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ini, hari yang pertama, hari Jumaat esok 12 Jun 2026 pukul 3 pagi, Mexico akan menentang South Africa. Pukul 10 pagi, Korea, Republik Korea akan menentang Chechnya. Itu jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Bermula esok pagi sudah. Pukul 3 pagi. Yang peminat-peminat bola sepak, memang mereka akan menunggu pagi-pagi melihat bola sepak ini. Peminat-peminat bola sepak lah ni kan. Ada yang minat juga, ada yang ingin berapa. Macam kalau yang aku, bunku kan tidur je aku. Untuk berapa lon, berapa minat benar lah. Cuma minat, ada certain-certain yang orang putih je tu. Ada beberapa macam negara yang ku minat tu adalah tungannya kadang-kadang kuliah. Tapi dia jualan memajal je dengan tu lah. Pukul 2 pagi, pukul 3 pagi kan ditunggu aku, enggak. Anda lagi macam dahulu, kuang sudah. Kan berjaga macam muda-muda payah dikit. Sebab di ini kia ada sedikit, berumur sedikit. Jadi anda berapa luar dan macam tu lah. Ada juga yang jenis yang walaupun dia berumur, umurnya pun boleh dikatakan meningkat tinggi juga. Kalau kira tinggi-tinggi lah. Tapi yang boleh kerana minat, dia sanggup menjaga, berjaga. Ada juga yang pandai, kadang-kadang dia tidur yang awal. Awal pagi tidur yang awal, hampir pukul 3 tu kan dia bangun melihat. Melihat TV. Melihat main bola. Nah, inilah, time inilah. Durang yang peminat-peminat bola ni, kaki-kaki bola, memang ni, dah berapa bulan bertidur, dah berapa bulan cukup tidur. Bagi yang meminat lah, minat bola sepak, ditunggui. Apapun, terima kasih kerana terus bersama kami di Limbang FM. Radio kita ni pasti di hati, walau di mana jauh berada, walau apapun yang dilakukan. Semoga hidup kita ni sentiasa dalam berkah dan rahmat Tuhan sentiasa. Amin.

Okey, nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita ni menerusi geng sambat adio kita ni. Edisi hari ini hari Khamis 11 Jun 2026 25 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, macam biasa, jaga diri, sucikan hati, semoga hidup sentiasa mendapat berkat dan rahmat Ilahi. Tidak batal lagi kita ni akan menyambut awal Muharram. Tinggal beberapa hari saja lagi. Selamat Tahun Baru 1448 Hijriah. Semoga kita ni sentiasa dalam berkat dan rahmat Ilahi, insyaAllah. Assalamualaikum.

0: Costa. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria. Glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Domo dan ajo, domo papu baru kena nak lu ningar tahun papu bang ajo sini ajo 40 aja jo bulan 6 lak 2026. Idi ya apa panak suinan kena nak taman tinan ningar apu pulih dajo radio tau bang ajo sini. Tepat badingan ku WRJ Grace pulih malu ngekem rot nak ini majin pukul telu pulih dajo napa. Idi kuantau lu ke ngekem, idi kerja ngedalan ke kementau bang muna dajo ini dodok kerja. Melio luk ruantau, melio bangka kementau. Idi merepet among luar rantau bang ajo sini miak rantau mange dengan do idi nak lupa nujuk kuman muda dajo inantau tudo ngalapakan padpa dengan tetak rumah tau idi padpa dengan lundengan tau ya idi kian lah kena narang tau luk cuti bang ajo sini do tudo idi do cuti ngalap karabinan tau rehat. Idi ngadalan aktiviti luk inantau do geregan idi mula tarang tau kudang tau cuti ratnan kerja atau kekaman tau pekalai atau ngalap kesempatan nantau ngadalan di tau aktiviti do yang mek kebun do yang mulia mek kampung luk kudang ina ya ataupun tau nalan nalan remuat mek nyer bawang dulun ataupun tau ngatur ratnan aktiviti pad-padengan tata rumah tau sebulang. Dok mana dah joy di kuantau lupa ngecim bala mereka li berita keluarga miak ke nawar studio radio tau lama ba nombor tau pakalai 0852 jajah 246. Sebab ina kuantau lu ke miak ke ningar apu pilih dah joy lama ba live Facebook bang muna dah joy ni pata jupat pandangan radio tau. Idi tau miak ke ngayut bang ruangan komen kudang tau inan info luka tau pian share pad paringan kena nak teman tinan lemah bapu tau bang muna dah join ni tau ngukah bapu tau dengan nani lutup namu nani luka ratnan penani jelly bang muna dah join ni ya.

Faktor kesihatan buruk perlu inan pimaran siar luk meberat, palena ngecing susah kuat lun beken, ngecuku ina ngekalai norma-norma luk meberuh, idi petecu maya SOP COVID-19 luk pengelitap. Matar buruk, idi matar among lun libut kinanak.

Faktor kesihatan burur perlu inan pimaran siar luk meberat, palena ngecing susah kuat lun beken, ngecuku ina ngekalai norma-norma luk meberuh, idi petecu maya SOP COVID-19 luk pengelitap. Matar burur, idi matar among lun libut kinanak.

Dok pun dah jauh kena nak luk dengar tajuk nak tahu nyiar rarang aktiviti luk miaka ruana ngatur. Apa kata dengan irau ajo lun bawang edisi luk ke 35 lak 2026 luk ruan ngatur bang.

aktiviti road luta parwan naju di su lokasi luka pangalitap ya di arang road luka ruang tahun galak yang ni luka muka bentap pendaftaran na bang karabini kuan lun mula di panak tim lu pian atad tim atau pian atad kumpulan penyertaan siapa pertandingan perwida kalat atau pertandingan tarik tali terbuka pekatu dengan Irau Jolong Bawang 2026 unada muka bang karabini yang pendaftaran ya di ngegalak kuantau siapa jo pertandingan tarik tali ini ia ina dua di telu jo bulan tuduk dua di telu jo bulan tuduk dari gelanggang tarik tali stadium tertutup daerah lawas. Jadi siapa pertandingan tarik tali terbuka pekatu dengan Irau Jolong Bawang lak 2026 ia ina makana dua di telu jo bulan tuduk dari gelanggang tarik tali stadium tertutup daerah lawas. Jadi kuan kategori luka inanda pelawan atau bertanding ia ina dua kategori kategori delai berat 680 kilogram di kategori dejur ia ina berat 600 kilogram di walu burur lun perwid ya walu burur lun perwid bangsa tim di siapa kena nak luk dengar pendaftaran mia ke ruan ngedalan bang karabini mia ke nata dretnana dan tim tau di pendaftaran idi siapa tau mia ke berhubung dengan tuda-tuda burur EJK luk pengelitap kuan pertandingan tarik tali terbuka pekatu dengan Irau Jolong Bawang ini ia ina kena nak tau ceng nombor telefonnya ia ina 0-4-5-5-7-7-3-2 ia ni pegawai teknikal persatuan. Jadi Han ia ina setiausaha persatuan nombor telefonnya ia ina 0-5-8-8-8-0-8 Han inadi ina 0-5-8-8-8-0-8 Jadi Ladi ia ina penolong setiausaha ia ada nombor telefon 0-5-6-4-0-4 Jadi ini ratnan pertandingan tarik tali terbuka berkaitan dengan pesta ataupun Irau Jolong Bawang 2026 dari Alawas. Jadi berapa tak tahu luka pianata ratnan tim perwid bang karabina atau miaka ngedaftar ataupun berhubung dengan EJK luka genelak kuina iceng 0-4-5-5-7-7-3-2 han yana 0-5-8-8-0 idi ladi 0-5-6-4-0-4 idi merapat tau miaka nata tim bang pertandingan tarik tali atau perut kalat ini ya. Cepat padengan radio tahu.

di mo kaya na ka look ni nga rin na tao pabalarat na na rot ya tao pertandingan na perwid kalat pagkatu dengan pesta ataupun irau at Cholombawang Kuan Lak 2026 ini ada lawas idi tajuna sebulang pertandingan ta ia ina ratnan pertandingan ayung waktinan pertandingan ayung waktinan kuan bang irau Cholombawang ini napa di pertandingan kekipad atau pertandingan akhir mia keruan ngatur bang 2 jebulan tudu 2026 dari taman awam lawas pukul 7 malam. Jadi siapa bang Karabini undang dah muka pendaftaran. Jadi kuantau lupian mendaftar bang pertandingan ayung waktinan ini tau mia ke mendaftar dalam bang online dengan scan ratnan QR code lemaba iklan bang Facebook rasmi Irau Cholombawang ya. Jadi bekan tanina atau pernah mia berhubung dengan EJK wanita lututuna EJK bepat ngatur ratnan pertandingan ayung waktinan ini atau berhubung dengan pengurusina Puan Dorothy Sud nombor telefon 0-8-8-0-7-5 ataupun Evelyn Dawat nombor telefon 0-8-8-7-7-5 di Litad Selutan 0-5-4-8-4-3-4 di ina EJK kuan pertandingan ayung kawatinan pekatu dengan Irau Cholombawang 2026 di pendaftaran masih muka bang Karabini di pertandingan ke kipad final ya final atau pertandingan akhir ia ina bang 2 cobulan tudu pukul 7 malam di taman awam lawas. Jadi tahun berapa kena nak mia ke angan daftar alu tutuna dua tinan ya dua tinan-tinan tinan baru tinan look peng petap umur look maya ratnana syarat lu pelitap ya tom ya ke scan dia tahu miak scan ratnana QR code dina dia tahu miak klik ratnana syarat-syarat penyertaan dia tau mia ke ngedaftar ataju ya lama ba online ta idi bekan tanina tau panak mia ke berhubung dengan telu burur EJK inadi Puan Dorothy Puan Evelyn di panak Puan Litad lama ba telefon de inadi ya idi domo de tejo kuan among tau pataju padpa dengan radio tau idi kuan lupian ngejing bala mereka li berita keluarga panak gala aktiviti mia ka nawar studio radio tau nombor tau pakai 0852 4-6.

0: Di Maria is the spare man, and how Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Lawatan Perdana Menteri ke Jepun capai objektif. PMKS disaran perkukuh pelan perniagaan jangka panjang. Sekian berita yang disunting oleh Nur Aziza Muhammad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama-sama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dan muda dan cu, dan papu baru kena nak luk ningar tau papu bang jam luk kedua apu pulih dan cu. Radio tau bang cu sini jopat puluh aja aja bulan 6 lak 2026. Jadi terjuna tau pian ngegelak kuan kena nak teman tinan. Siapa bang puluh liwak mejing 20 aja aja bulan 6 ini napa. Pesta Medamit 2026 miak ruan ngatur dari Dewan Terbuka Medamit Limbang iaitu nana kawasan ataupun tapak pesta Medamit ya jona iaitu puluh liwa mejing 20 aja jubulan 6 ini bang minggu baru ya. Jadi kuantau lupian mejing me ku pesta Medamit ini siapa lamun-lamun aktiviti luka penga inau de nusun edi miak ruan ngatur bang talu joina edi arang aktiviti luk ruan ngadalan ya ina mapad gudang pertandingan speedboat atau pertandingan bot laju edi inan pelawan marot futsal perwid kelat pertandingan bertabuh Pekit Kumang Limbang 2026. Kumang ini yang anak adik ya, pertandingan anak adik dejur Lukdo Taga. Jadi pertandingan karaoke Benani Iban, pertandingan ngeput, pertandingan craft tangan tradisional, pertandingan kuih tradisional, jadi malam kebudayaan lamud-lamud pupu. Ilungna bang malam kebudayaan ina inan bekan mo ia ratarang etnik Iban atau masyarakat Iban molongan nak persembahan ia mo persembahan ratnan lamud-lamud pupu luk bekan atau etnik luk bekan bang Limbang panak miak ke mejing ngegalak persembahan kebudayaan da bang malam kebudayaan Pesta Medamit 2026 ini ya. Jadi ilai ratnanina inan persembahan artis jemputan, inan persembahan kebudayaan tradisional, inan persembahan inan lupadansiran atau pameran ratnana agensi perita idi pana NGO idi inan gerai akan tradisional idi usahawan tempatan idi acara ataupun upacara adat miring. Jadi Pesta Medamit ini nainan yuran ya tau mejing dengan bayar idi tau miak pad-pada nier idi pena sibada ratnan keunikan budaya tradisi idi pena warisan pupu Lun Iban ya tungai Limbang. Jadi akan pena bawang tau Sarawak ini tipe ratnan melun ula pupu Iban atau masyarakat Iban ini yemo manin-manin suinan mepad gudang tau tungai Limbang inan keunikan Iban Limbang ya. Jadi gudang sibu inan keunikan da inan keistimewaan da gudang natakuan Iban Rajang jadi Iban Kucing lu gudang ini ya Iban Miri beken ratnan kebudayaan beken ratnan nunde ayung de lu gudang ini ya. Jadi mau kena ke luk ningar tau luk ide tunggu Limbang atau ngalap kerabini yang mek niar Pesta Medamit. Nah,

0: juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Radio Malaysia 5 FM, Radio Tau, Lutep Ngobangnya.

Dok benda dah cok kena kaluk dengar ya di yang ni nana bala mereka li. Mereka li kuantau ratna siaran berita etnik ke Lemaba TV OK. Mia keruana tangguh selabak. Ruka de siaran langsung Ratnana Kejohanan Bul Kukun FIFA Piala Dunia 2026 di perlawanan persahabatan penangguhan Luk Ngimun Bang Pulu Mejing Bang Pulu Ejo Bulan 6 Yanan Alam Ngimun Ratnalam Mejing 20 Ejo Bulan 7 2026 di siapa putut kaki pada ratnan penangguhan selabak ini ilap mengajukan faktor kelancaran operasi konti di komitmen penyiaran luk padat Lemaba Kejohanan di panak rot bul kukud kap dunia ini ya luk ngarapu ratnan meratu pat perlawanan secara keseluruhan di faktor-faktor utama luk ngenau putut kaki padina yen ratnan ratnana tudak-tudak perkara ya idi ini kena ke luk dengar tahun galak kuan kena tamantinan ratnana siaran berita etnik Lemaba TV OK ngiuk ataupun ngegak selabak seruka de Kejohanan Bul Kukud FIFA Dunia 2026 ini. Yang nangi mun rata nalem puluh jubulan enam mejing 20 jubulan tuduh ini.

warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.

20 Dejo, ini kan cing salin berita lu kilap gara section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ulu berita. Timun dua projek pembangunan Daro berpotensi mangun ku pusat tubuh ekonomi mebaru. Pembangunan infrastruktur pendidikan dua projek sekolah bang bebat Bintulu pengedinalan. Peluang sepadak merita SMK Julau 1 bang kerap ini nina sekolah form 6. Berita setajuna. Projek ngeranat pekan Daro fasa 2. Miak ngikit tubuh sosioekonomi bang kawasan ina. Projek Lugnerlan Ratna Lembaga Pembangunan Idi Lindungan Tanah LCDA litap mapenge bang bulan puluh jelak ini. Tara Premier Dato' Amar Awang Tengah Liasan Nemala, projek ina arang usaha perita inan ngiti tubuh pembangunan luar bandar. Tubuh ina nina perkekas ngesenang dagang luk melun modern Idi Dok Pipin. Ia mawang niat ngejeku apu ratnan projek ina pelabado. Kinulak 20 unit rumah kedai, 2 tingkat, idi 10 unit kedai mini, 2 tingkat, luk ruan nepad, penga inau booking penuh. Tubuh ina ngegalak potensi Daro, miak mangun ku pusat tubuh ekonomi luk mabaru. Dato' Amar Awang Tengah namalah kurang ina penga ia nanyar ratnan kiu kerja patun projek ina dai Daro. Atun Ratanina Dato' Amar Awang Tengah nangimun rasmi adat ngurar tanah kuan projek Anjung Usahawan Daro. Kerabna pebala bang adatina yang nanggalak projek lukraga 6 juta ringgit ina miak nguit samal kuan mela 20 usahawan tempatan. Ia miak mapenge bang udung lak baru. Projek ina senior miak ngeraben ekosistem keusahawanan ini ket suat lun usahawan tempatan bang aktiviti ekonomi. Kerabian pepengah perkekas kesenang ina meyakinan ngedalan lamun-lamun program pembangunan usahawan. Dato' Amar Awang Tengah namalah perita bawang mereka komitmen idi peteju nina keperluan idi mereka sokongan kuan usahawan tempatan ngerabu perusahaan isu idi tapta PKS. Pelan meriput di kekempat-pat lumraben arang amung bebat miak nguit tubuh pembangunan lungit samal kuan rakyat. Ina patut turun ngedalan dengan melun fokus. Dato' Sri Alexander Nanta Linggi lupanak Menteri Kerja Raya nenggalak kudang ina lemabah Facebook rasmi ina. Kebalana komitmen peteju pelabah penting inan ngeletup agenda pembangunan khasna pembangunan wilayah nalan dengan dok salud. Ini miakukab melunulak peluang ekonomi diteju nangikit di dengan raban tinudodo udang bang arang komuniti bang bawang ini. Nalem yang disemut pad-pad bang meeting ahli lembaga pengarah, lembaga pembangunan koridor wilayah Rikoda ke Pulut Tuduk dari Kompleks Satria Pertiwi Kuching. Meeting ina inulu Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Majlis Amanah Rakyat Mara di Maktab Rendah Sains Mara MRSM Kuching miak raben tari pendidikan Bang Sarawak. Tara Menteri Kemajuan Desa di wilayah Dato' Rubia Wang namala kang ina lemabah lamun-lamun program lukuit impak medita nan tetak global. Arangna yana program usahawan muda school-wide enrichment model Ulul Albab di STEM Excellence. Program ini meresir kuan pembangunan bakat kuyut idi keusahawanan anak sekolah. Kebalana peluang miak kabin kuan anak-anak Bumi Putra Sarawak inan ngeletap nada miak akses ratnan pendidikan berkualiti idi miak pekili nan tetak antarabangsa. Dato' Rubia nama laku dengan Bang Adat Nijul Anugerah Pelajar Cemerlang SPM 2025 MRSM Kuching. Dato' Rubia nambalan lantik nelun bekas angkat anggota tentera mangun kuwaden penuh masa bang institusi pendidikan Mara yang ina arang ekang inan ngilap kes buli. Ekang ina inan ngado kes buli ratnan mangun kebelana Mara ngalap kekempat pad penuh
Ratnan Tamantinan idi miak ngadalan lamu-lamud program kesedaran idi Patar Bang Institusi Pendidikan Ina. Agan panakunang ina inan tudak-tudak kes isu nangun, ia mo, ia pengenong lesai dengan ekang proaktif. Ini ngerapu meresir meriput Ratnan ekang ngado. Idi tina pendidikan idi panak Patar meriput Bang Emung, MRSM idi Institusi Pendidikan Mara. Yang ninggalak sekuat baru, lu berita timun dua projek pembangunan daro berpotensi maun ku pusat tubuh ekonomi mabaru. Pembangunan infrastruktur pendidikan dua projek sekolah bang bebat bintulu pengedinalan. Peluang sepadak merita SMK Julau 1 bang Kerabini Nina sekolah form 6. Macam ini salin berita, macam ini berita miak pendengaran baru, macam ini badok lidah cuy di tabi Malaysia Madani.

Dok boleh dah jodoh papu baru kena nak lung ningar tau papu bang jam lu ke kiped apu boleh dah jodoh radio tau bang puluh majo jodoh sini jodoh empat puluh aja jodoh bulan 6 lak 2026. Dok rehat ku antau lu ke rehat bang pulih majo jodoh sini kian lah ke na pengeshift kerja tau idi tau tudo ngatuarur idi dok tudo dok rehat idi ku antau lu ke ngedalan ke keman bang mejo ini do neju lu ruan tau melio bang ngedalan ke keman tau ya di info tau teju nak kena nak luk ningar ya ina ratnan program Inspire iTalent tetak bebat kuan lak 2026 ya ina ina ngiti ratnan bakat asas tuah bang rot ataupun sukan kuan OKU, OKU ya. Siapa ini nan ngegalak nada nan tetak lung melun dita. Idi mangunku pelapis, mangunku pelapis atlet para negara. Idi siapa program Inspire iTalent mia ke ruan ngadalan bang tudak-tudak bebat, iana bang tudak-tudak bahagian tunge Sarawak. Siapa pengah di Nalanda mejing bang Josini ia ina bang liwat cobulan dari Samarahan bang Sibu puluh cobulan enam ide bang Kapit makan Josini selepas ina tungek Limbang siapa program Inspire iTalent mia ke ruang ngatur bang puluh enam cobulan dari Miri 20 cobulan enam Bintulu 20 je di Mukah 22. Jadi siapa kena nak look ningar program ini ia ina Inspire iTalent talent look miak takap anda nakap bakat ya nakap bakat jadi pernah potensi look miak ruan ngetadem look miak ruan nubu mangunku juara. Jadi siapa bang Limbang bang Limbang makan 26 aja bulan 6 ini aja 2 program ini mia ke ruan ngatur dek dewan kampung Bunga Raya dek dewan kampung Bunga Raya ya. Jadi merapat na tau luk berkelayakan mia ke mejing bang Karabina. Jadi ia ina 26 aja bulan 6 aco 2 dari Dewan Kampung Bunga Raya. Selepas ini dari Miri 20 aco bulan 6 makan aco 6 dari Aster Hall MRC Miri Branch Facilities di Bintulu 20 aco bulan 6 aco minggu dari Dewan Suara Bintulu di dari Mukah 22 aco bulan 6 aco 1 dari Dewan Sukan Tertutup SSC Mukah. Jadi ini ratnan program Inspire iTalent tetak bebat 2026. Luka nakap bakat asas di pana tuah bang rot anun-anun rot ratnan rat arang bupun OKU ya bupun OKU ini tina kuana para sukma Sarawak kadok pana ia para sukma Malaysia. Jadi galak ini laptop atau upis belia pana rota negeri Sarawak di upis kebajikan masyarakat Sarawak. Dok boleh dah cok kena nak luk dengar pada jumpa-jumpa dengan radio tau. Di tata jodetan kuningar nani spini uwi mawa namu.

0: masuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Cihalah nak minat. Tahu kita, binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusa tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asu atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

0: 20 cho ko ano mong tao kanina ka look ni nga ready talo mo pa sa kwa baro niya ratnan activity look ka ruan na ngatur idi ruan na nina bang iraw at cholong bawang kwa look ka talo plo liwa lak 2026 dahil lawas ya idi siapa rot look ruan ngatur naba kena rot look inan tau among do gregan yan na rot bul kukud. Siapa kejohanan bola sepak veteran kuan lak 2026 ya ke ruan ngatur bang rata 2 macam 4 tujuh bulan tuduk rat 2 macam 4 tujuh bulan tuduk dari padang stadium lawas idi siapa ngimun rata 2 telu idi 4 tujuh bulan tuduk rot bul kukud kejohanan bul kukud veteran kategori veteran kuan lak 2026 irau jolong bawang ruan ngatur dari padang stadium lawas ya padang stadium lawas idi kota umur kuan kategori veteran ini siapa umur 40 lah kami palun ina veteran ya kuan delai idi 50 siapa kota umurna 50 goalkeeper sebulang 50 lah kami palun 4 burur 45 macam 45 lah telu burur idi 40 macam 44 lah telu burur telu 4 ilong na puluk pa kan pangandi goalkeeper sebulang idi inaratnan na bebat umur lah kuan kategori veteran ini 40 lak majing 44 lak telu burur kuan setim ka 45 majing 45 lak telu burur 50 lak kami palun 4 burur idi sebulang goalkeeper idi siapa kuan tau lukinan itun ratnan rot ini kejohanan bul kukud veteran 2026 kena nak miaka berhubung nana EJK pelaksana ia ina Mr. Berry nombor telefon 0-3-4-6-8-3-4 0-3-4-6-8-3-4 Eliza 0-4-8-5-4-7-0-5 0-4-8-5-4-7-0-5 Idi Patrick 0-3-7-6-8-7-6-6 0-3-7-6-8-7-6-6 Ina ratnan bul kukud perlawanan kejohanan bul kukud veteran Kuala Lak 2026 Irau Ajolun Bawang Kuala Lak 2026 dai lawas. Selama ini kena nak luk ningar ina kuan dalai veteran idi sini kuan dawa anak dajur idi dalai inan pertandingan gituan Roran Ulung Padan Liuk Burung Irau Calon Bawang. Idi siapa pendaftaran muka bang karabini idi kuan tau lupian mere anak-anak tau ngelap bebat bang pertandingan gituan Roran Ulung Padan Liuk Burung Irau Calon Bawang 2026 miak berhubung atau telefon amek ni Michelle Labo nombor telefonnya yana 0-2445-2455 0-2445-2455 sekuat baru 0-2445-2455 Jadi pertandingan ruana ngatur bang telu jo bulan tuduk telu jo bulan tuduk dari Taman Awam Lawas pukul tuduk malam. Jadi di dalam pertandingan ni mempada jo dengan pertandingan ayung awak tinan ya ayung awak tinan. Gituan Roran Ulung di Padan Liu Burung. Edita ayung ke waktinan ya. Ini kena ke luk ningar ratnan tudak-tudak pertandingan luk ruan ngatur bergatu dengan Irau Calon Bawang Kuan Lak 2026 ini. Jadi ina info luk ke kipad lemba apuk tau bang puluh majo-jo sini. Kuan tau luk ke Bang Lawe duduk Lawe, Melio Witau Kereta, merapat tau macing suulak tau dengan selamat. Jadi, kuantau lu ke Ninger, lemaba RTM klik, dok pandak lemaba SW Ajaja 665 kHz, dok pandak lemaba My Preview. Terima kasih ulak-ulak, kuan kena teman tinan. Ini nak lupa nepa, papu baru, lemaba radio tau, padpa dengan room sekerja lu pekan. Jadi, tabi awang ni atrat naku grass plema, papu baru, Tuhan ngeperwan, natau manid-manid.
1: Radio Malaysia, 5 FM, Radio Tau, Lutep Ngobangnya.
2: Sebagai rakyat Malaysia yang berguna, kita hendaklah peka terhadap persekitaran kita. Alam sekitar boleh dikenali sebagai kawasan habitat alam flora dan fauna. Selain itu, alam sekitar juga boleh wujud untuk menjadi kawasan tumpuan orang ramai. Sebagai contoh, kawasan rekreasi, taman awam, kawasan pelancongan dan sebagainya. Maka dengan itu, kita hendaklah untuk sentiasa menjaga alam sekitar kita. Pentingnya menjaga alam sekitar adalah mampu untuk mengurangkan pencemaran alam dan mampu mewujudkan persekitaran yang lebih sehat dan bersih. Oleh itu, udara yang segar dan nyaman juga terhasil dan mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang bahagia. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM, pasti di hati.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Ringkas 3 Petang. Kerajaan akan memperkasa pendidikan perpaduan melalui pendekatan yang lebih praktikal dan berimpak tinggi termasuk pengintegrasian nilai rukun negara, pembelajaran berasaskan pengalaman serta program interaksi silang budaya dalam institusi pendidikan. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang menerusi hantaran di Facebook berkata usaha itu adalah antara perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Penasihat Perpaduan Negara MPPN bilangan 1 tahun 2026. Pelaksanaan Cermat Madani disokong sebagai usaha menggalakkan pemanduan lebih selamat menerusi penawaran harga insurans dan takaful motor yang lebih adil berasaskan risiko. Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Takaful Malaysia, Muhammad Razwan Muhammad berkata, pendekatan Kementerian Pengangkutan itu bukan hanya tertumpu kepada pengurangan harga atau diskaun, malah turut membentuk tingkah laku positif pengguna jalan raya. Zon Kewangan Khas Forest City Iskandar Puteri berpotensi melepasi sasaran perlaburan RM2 bilion pada tahun ini susulan sambutan menggalakkan diterima di zon itu. Ketua Pegawai Eksekutif Invest Johor, Nataza Haris berkata, sehingga kini terdapat 260 pertanyaan pelabur berminat direkodkan dengan 48 pertanyaan direkodkan sejak awal tahun hingga April lalu. Potensi pelaburan melibatkan sektor kewangan, ekonomi digital, teknologi hijau dan perkhidmatan tinggi. Polis mengeluarkan 30 saman dan menyita 6 motosikal atas pelbagai kesalahan dalam operasi khas membanteras kegiatan lumba haram di Jalan Villa Natura Bandar Putrajaya Sungai Petani malam tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner ACP Hanya Ramlan berkata, operasi tersebut hasil aduan orang awam berkaitan aktiviti lumba haram di kawasan perumahan berkenaan. Kesemua motosikal disita untuk tindakan lanjut. Pemain beregu campuran utama negara Chen Tangji dinasihatkan untuk menggunakan tempoh pemulihan rakan gandingannya Toh Iwei sebagai fasa untuk mencipta semula kekuatan luar biasa dalam permainannya. Demikian menurut bekas pemain beregu campuran negara Chen Peng Sun. Peng Sun turut menitipkan pesanan supaya Tangji tidak membiarkan emosi memperlahankan rentak momentum, sebaliknya terus fokus kepada latihan intensif. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Ya, macam sebab pun saya jati bersama lagi Jam Osli Tanda Titik sama pukul 6 soal pada tu. Jadi senyap kena os lagi rancangan jati untuk sebab tu. Sama-sama nak tunggu jati ngalah pandai gaya atau rancangan. Untuk ada apa? Permiso ada bulan 6 tahun 2026. Bila mau penguasa jalan tu jangan itu jati akan terus bersama. Lam rancangan dendang sebab tu. Lam pukul talu setengah saya badau, jadi akan bersama dalam segmen Info Medik. Lam pukul 8 saya badau, berita tad Limbang FM akan malapa kongon. Pada berita tad Limbang FM, jadi bersama kendo dalam rancangan Dendang Saya Badau untuk jam yang kedua. Sementara lam pukul 5 saya badau, berita National tad National FM Kuala Lumpur akan malapa kongon. Pada berita nasional, tada National FM Kuala Lumpur, jadi akan terus bersama dalam rancangan ketui Kilano bersama dalam rancangan Tekanang Masa Tukulu. Jadi dalam pukul 6, salam tuntut Bisaya akan main. Ya, jemaah selidik di mega rancangan yang akan melapak kongon tadi di sebuah pukul 6, sorop pada itu.

Ya menjadi sahabat saya, salam sejahtera timu jamah usulit yang kalapang ngongong sanite indika pidumu minaro pidumu menjasiakan ite malapak ngong. Amna silam kedahan sehat, malam kedahan sanang-sanang gedau saja. Oke, lebih dulu minta tanya nombor sama JRJ Sibil, tada perkhidmatan bisaya, kedujati sudah tantu nolam gedau. Setelah letih kemai, mion bersama mereka sekaja jati, tada perkhidmatan lun bawang. Oke, lebih dulu titi jati bersama malam rancangan Dendang saya barau. Sambil-sambil jati berinau lagu, jati dengan kalapa ngongau, beritahu-beritahu lagu serta ketangan-ketangan lagu yang terjadi dalam kawasan jati Hasno Lam bagian Limbang. Agaklah jadi untuk japa ngada masa, jati akan ngemula pertemuan jati dalam rancangan DSA jati sunjap untuk ada itu. Tapi sunjap ino, sunjap begini harus lagi berindang bersama lagu jati yang setahu Hasno. Sama-sama nato guru jati ngalah pandai gaya jangkaan akan ada untuk bagian Limbang yang ngemulotan pukul siam dan domiti kemain sebuah pada jam. Pidombo jangkaan keadaan ada ulam sebelah saya badau mea suruh padau teh. Numa pila ganit pisi nando alan. Jadi Hasno di muyun yang kalapa ngungau siani teknik api domo minaro. Pidombo jasiakan ite malapa kongon. Jadi tak mau batati, tak mau berkenal. Joko menelamat juga dah pelan janji min saboy lam alan yang muyun ngoyon ino me selamat no. Sementara kena keadaan laut lam kuasa negelo Sawak. Gumbang Sawat kurang tad kusung poin 5 meter. Sementara longgos laju tad barat laut kurang tad mopod kilometer sejam. Ina orang jangkaan nak ada dadau untuk kadau tiang ngemulut tad pukul siam dan damiti kumai. Jena sebuai pada jam. Okey, sedekalaman dalam pukul talu setengah saya pada tu, jangan takut sekali panggung au segmen Infomedic. Untuk itu, jadi berindang setahu selagi, lagu tada Alex bersama lagu Nokan Ketamu.

0: Terima jadi bersama saya Puan Melati Terence, anak hidang Dino Jururawat atau Penas Kesehatan Awam. Dan begitu saya pada teh.
1: Betul mencai teh. Akau teh.
0: Ada senyum mencai. Oke, jadi takut saya topik jadi. Pindah buli narang kah perkara berkaitan saya penyusuan susu induk.
1: Oke, senyum pindah aku nyabit mencai saya badau. Saya salam sejahtera lah. Aku Melati Terence Sidang untuk pejabat kesehatan bagian Limbang. Akan nak info berkaitan penyusuan susu induk. Pi Malaysia jati awal polisi penyusuan. Polisi ino sengai induk perlu nyusu anak yoro mayak susu induk saja untuk beri gom saboy 6 bulan mayak narus saboy 2 tahun lah. Makanan pelengkap perlu takkan umur no 6 bulan lah, maksudnya sudah 6 bulan tu kumai selain daripada susu inan nak macam nombor duk ke angkah macam tu lah
0: yang ambul ambut lah
1: macam tu.
0: Ok, kumai ke maka nyabit tentang nak susu induk secara eksklusif. Jadi an ratino penyusuan susu induk secara eksklusif tu.
1: Sebenarnya susu induk secara eksklusif penyusuan susu induk sepenuh masalah untuk beri gom sampai umur 6 bulan lah, tanpa nakan saja minuman atau makanan lain lah. Timo pi anak itu kumai cuma nak susu induk semada susu penaga ataupun susu inan induk inu tenggalan lah. Makan vitamin ataupun mineral atau uru aig atau titisan boleh takkan atas arahan nasihat doktor lah tu kemai. Mungkin dia waro sakitan kan, perlulah ni nak uru sampingan lah. Pengoino senugut ni nak susu induk lah, pengo makan uru tu kemai, you mesti nyambung susu induk tu kemai. Adang anganti iso. Induk onjo palu susah genao. Kalau you fikir kurang aig saluminan anak, karena susu induk itu kumai arono kurang lebih siam ngopot beratus aig yang cukup untuk keperluan anak normal lah.
0: Okay. Jadi an ke koncoyan no, maya kepentingan no penyusuan susu induk timo pi anak diok teh.
1: Sebenarnya susu induk aku kandungan zat yang berguna lah untuk lan munat anak itu kumai, munat inan no, maya munat untuk perkembangan otok no lah. Susu induk aku mengandungi pelbagai khasiat lah, termasuk macam protein, lunok-lunok, laktosa, vitamin, maya zat besi lah untuk keperluan inan no. Maya kandungan protein, maya lunok salom susu induk itu sangat berkualiti lah, moncoy maya salom kuantiti ataupun yang pun sukatan yang cukup untuk keperluan anak, terutama no untuk keperluan perkembangan utok anak itu kumai. Selain inu ani, susu induk akan nak pelindungan lah yang moncoy untuk anak, terutama no anak yang agui gom untuk yo supaya anje pro nyaduk untuk penyakit kuning ataupun kalau dalam kesihatan penyakit jondis. Jondis. Tapi kalau bahasa jati kampung sakit kuning lah nomai. Anak diok yang agui gom hanya boleh minum susu induk saja saboy umur 6 bulan. Kalau nyugut kajian saintifik membuktikan anak yang ternak susu induk itu kumai lebih sehat kalau lan manding yang kurang susu induk itu kumai lah. Yoro kebanyakan no buli sakit cirit berit ataupun mudah sirit lah. Poino sakit macam bergusai, selalu pernapasan no bergusai maya aku masalah dalam anak tenain lah. Ino lah sebab yo mudah kesirit tu kumai lah. Kejian aku ani maka yang penyusuan susu induk itu kumai boleh ngurang anilah risiko anak lunok yang berlebihan. Contoh no obesiti itu kumai kan, atau lebih lunok pikelangan anak. Risiko untuk kalau penyakit kencing manis pun nak kod lah, sebab dia sudah lebih lunok kan. Maya kanser pun

0: kurang apabila yoro gayo kila kalau nyusu inan macam no lah. Selain ino ani faedah selalu penyusuan susu induk iti yo kalap ani yo njop kalap selalu susu tin lah. Maksud no kumai an yang aku lem susu inan tu main jepang aku lem susu tim yo kalap nagu lagi hubungan kasih sayang lah antara induk me anak no kumai. Penyusuan susu induk ini nak keselesaan, maya ketenangan emosi pi anak, macam sentuhan kulit, timo kulit pi anak dek mai. Yo keliman lebih selamat lagi macam kalau nak susu nanti kan mesti yo lan induk nak kul. Jadi punyo rasa kasih sayang lah. Yo lebih selamat, selamat dibanding nak susu butul dek mai.
1: Okay, jadi an faedah penyusuan susu induk maya induk induk tenggalan ni.
0: Penyusuan susu induk teh yo selain muncul untuk anak, yo muncul ani timo pindu induk tenggalan lah. You know, yo kalau penakut kesehatan induk induk tenggalan, induk na lebih sehat lah. Induk yang nak susu inan timo pi anak boleh ngurang risiko kalau penyakit anemia ataupun kurang hak. Hal itu kalau alam ngelili apabila induk ino nak susu inan pi anak no. Sebab senginan hormon yang kenadim hormon oksitosin akan nulung ngal kemolos peranakan mek status no ngurang sebila ora untuk peranakan nanti kumai. Inos kebanyakan yang pun inolah yang pun kepentingan no. Mek kajian saintifik ani aro mara risiko untuk kalap kanser susu mayak kanser peranakan lebih kurang lah jika dibanding mayak kekimu yang onjob nak susu inan.
1: Jadi aro mitos susu inan selalu masyarakat jati antara no yoro indu yang nak susu inan akan tatak susu inan yang menawan an pendapat dijun pasal mitos itu.
0: Sebenarnya indu nak susu inan sepenuhnya tap umur anak agu rigom sabar 6 bulan secara eksklusif memang kalap nulung lah balikkan inan indu indu tenggalan lah secara tidak langsung lah noh anjup langsung. Itu yang kono disebabkan proses nyilau air susu itu kumai buli nyokob yang pun lunok leminan no kurang lebih balu pun 500 lah untuk nyilau 100 ml susu. Maksudnya kalau sudah nyilau air susu ni 100 ml yo kalap nyokob yang pun lunok leminan no balung pun 500. Secara purata sungulun indu akan nilau 205 ml susu sengadau. Bergantung puruk sarok anak nyusu. Semakin sarok anak nyusu, semakin suang kalori ataupun lunok mesorob. Jadi indu digalakkan nak susu lebih sarok maya makan makanan yang seimbang lah secukup noh.
1: Jadi macam boh susu indu itu boleh nak suang khasiat tada susu formula.
0: Susu inan ataupun susu indu jati ngadim gold standard lah itu jati pun macam target lah itu mai untuk anak. Sebab susu inan aku makanan maya cukup nutrisi ataupun vitamin yang cukup lah. Susu indu aku sejenis bahan yang unjuk aku selalu susu tin you know kolesterol ngan no kolesterol itu kumai yo selalu keadaan yang likot kata tu likot maya warna kuning. Yo semilau yang cepat sepanjang masa. Mulo-mulo air susu induk no semilau yang mulo-mulo sekali na yang warna kuning ino. Ino lah yang sebenarnya kolesterol yang paling moncoy. Kadang-kadang jelema andi nak timu panak no pikir susu monos. Tapi sebenarnya ino lah yang vitamin yang paling moncoy. Fungsi kolesterol itu kumai arono untuk ngelindung anak tenai anak untuk suat jangkitan kuman. Ino fungsi namanya lah. Mek selain ino, protein ataupun vitamin selalu susu inan, aku no lebih senang manco. Sebab aku enzim penganco. Aku memang bahan leminan jati itu yang nganco makanan pi selalu anak tenai. Hal itu ngal anak lingkas mitil. susu inan perlu nak nyugut liau anak lah. Ataupun nak kajun orang putih on demand. Itu. Semakin suang anak nyusu, semakin suang anak ni lawai susu. Sinan lagi kelebihan susu induk, onjo payak mali. Sebab sudah sedia aku pinan betang inan induk ini seinan, maya free lah. Berbanding dengan susu slalom tin, jadi terpaksa mali. Jadi paling moncoy susu inan lah, paling moncoy.
1: Jadi tandu-tandu anak kan belia susu deh.
0: Tandu-tandu no yang memang selalu tingin tong lah anak diok, mato no lingau-lingau, muka kabang, yo jilau-jilau dila, musing-musing ulu, gium-gium susu induk no lah. Selain ini, anak ini ketam no ngot-ngot, ketam no nyusup jari longon, nyusupan sajalah yang semua kain kah, selimut kah, semua kabang na, maya las-las yu begian lah. Ini tanduk.
1: Tanduk-tanduk no. Okay, jadi an usaha yang pernah nau laku bagian Office Menteri Kesihatan Malaysia dalam nagu lagi amalan penyusuan susu induk itu.
0: Salung Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia tahun 2026 sampai 2025 nyedio suang strategi selalum menjayakan penyusuan susu induk itu. Antara strategi ino arono nagap lagi pelaksanaan inisiatif hospital rakan bayi, klinik rakan bayi, serta tata etika berdagang makanan anak diok berkaitan produk makanan, latihan untuk anggota kesihatan, ngal kumpulan sokongan penyusuan susu induk, mayak mara maklumat melalui social media. Contohnya macam yang kumara mesti teh lah. Sampai tahun 2020 sesuang 152 buah hospital yang sudah kalap pengiktirafan sebagai hospital rakan bayi, termasuk selid 100 talu ngopod turu buah hospital kerajaan, maya 2 ngopod buah hospital swasta. Selain ini ani sesuang 600 tu ngopod buah klinik kesihatan seluruh Malaysia sudah tenak pengiktirafan lah sebagai klinik rakan bayi. Untuk nyedio Malaysia sebagai sebuah negara yang yang mesra bayi gayo harapan sengai hospital swasta, PIM Malaysia melaksanakan inisiatif itu ini lah. Selain ini ani anak diok ragu rigom hanya buli inolah nak susu inanti sampai umur 6 bulan lah. Selain ino ani macam yang kumaka mulu-mulu kumai faedah no memang suang lah pinduk no kumai selain daripada ino ia akan mengeratkan kasih sayang timopi induk ino kumai ino ni.
1: Jadi soalan ketua jati. Macam bo untuk nantu amalan nite kalap senaboy maya muncul no.

0: Okey. Untuk nyaboi amalan ite, setiap individu selalu melapisan masyarakat perlu ngayam peranan masing-masing lah. Bagi induk yang kakal lagi ataupun akan jadi induk ya mak, iro harus pengetahuan asas lah untuk nyusu induk itu pimo pi anak iro lah untuk persediaan penyusuan susu induk. Mm-hmm. Ilmu asas itu ani akan naja misi pi klinik kesihatan selum tempoh yang intian lah. Mm-hmm. Sesi praktikal mayak ceramah kumpulan akan balan penanau ani untuk memastikan ilmu itu bono-bono faham oleh induk maya pasangan euro lah. Yeah. Penyusuan susu induk onjob akan berjaya kalau onjob harus kongan untuk ano maya keluarga. Euro buling rumo terutama selalu tempo berpantang macam manju anak, bahsikan anak, menak sekongan emosi, maya kasih sayang timopi induk lah. Bantuan itu adang berhenti pongo berpantang tetapi boleh alan narus sepanjang tempoh nyusu anak. Induk yang cukup rehat maya onjob stres akan kalap nyilau air susu yang cukup lah pi anak ero.
1: Okey, nama ya, sangat-sangat terima kasih Timo Puan Melati sudi berkongsi dengan kita topik jati untuk bulan onam itu, you know, penyusuan susu induk. Jadi aku lagi ketui tadi Jun.
0: Untuk harapanku lah timo bakal-bakal indo ataupun indo yama yang kan belau anak ataupun kan rigo man, jadi macam harapan jami sebagai untuk Kementerian Kesehatan nak lah susu anak tikumai. Mm-hmm. Indo nak susu anak tikumai untuk biorigom sabayo onom bulan. Paling muncul lagi naku sampai 2 tahun lah. Salah satu untuk langkah jadi berjimat cermat lah. Ya, dengan benar. Zaman masa itu.
1: Okey, sangat-sangat terima kasih Timo Puan Melati yang nak sudi berkongsi sebenarnya topik jadi untuk bulan 6 teh. Jadi, saya akan kalah pengau lama sama yang ada yang sama minggu agung.

Salam iba bersama DJ Fauza. Saya lah melalui berita talabok berita RTM Kuching. Perintah komited untuk terus ngalrekod lagi keselamatan dalam talian penakut literasi digital nanomodal dalam keupayaan kecerdasan buatan AI untuk nantuk kepaluan negara terus terjaga. Gapit Menteri Perhubungan Tio Ni Ching marak komitmen ino arono tad pengukuhan tabi urus digital tanggungjawab platform serta keselamatan dalam talian. Wakil Menteri Perhubungan Dato' Fahmi Fazil dalam meeting antarabangsa perhubungan jalan ramai Kuala Lumpur yang ke Balu. Bila marak masa timur digital Malaysia mesti berpun timur kepercayaan timur keterangan platform mayak teknologi. Kemajuan AI meralu tabi urus yang tagu, ketelusan serta garis panduan etika untuk menjaga jalan menganak khasno anak-anak serta komuniti. Sarawak terus nago lagi kedudukan dalam industri bagian temului antarabangsa nyugut alat bagian dalam meeting industri bagian temului dunia ke-5 WTIC mayak penalangan jelamat temului antarabangsa Seoul SITF 2026 yang genari dalam Republik Korea. Nyugut ketangan unit perhubungan jelamat ramai Sarawak UKAS Gabit Menteri Bagian Temului Industri Kreatif Mayak Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu ngepala rombongan do acara berkenaan yang genari tad apat sabar onom ada bulan onom yang lepas. Dalam masa yang sama, beliau ngawakil pagun nerimo anugerah SITF Eminent Tourism untuk kategori antarabangsa berkaitan SITF 2026. Sarawak, anik nawakil lembaga bagian tubuh Sarawak, STB yang muka ruang penalangan khas untuk nalang hasil bagian temului pagun timur dagangan global. Konsil Amanah Rakyat Mara Mek Maktab Rendah Sains Mara MRSM Kuching akan ngal rekod lagi standard pelajaran dalam Sarawak. Gapit Menteri Majuan Desa Mayak Wilayah Datuk Rubiah Wang Mara langka ino tada hapus program yang aku impak gayo Mek standard global. Antara no, you know, program usahawan muda, school-wide enrichment model, ulul albab me anik STEM excellent. Program ino, aku no nak tumpuan timur kemajuan bakat, kepimpinan, serta keusahawanan anak-anak sekolah. Jemaah Selidinos, jemaah itu muncul sama ada, salam Malaysia, Madani.

Okey, jam asli Titi sudah pun pukul 8.8 minit saya barau. Terima kasih itu meminam bersama di Jatik. Tanda melepun jani itu kemai sabar itu. Okey, pendengar Titi Jatik kakak lagi bersama lawan syangan. Dendang saya barau untuk jam yang kedua. Jadi untuk kena usang sana makasih itu meminam bersama di Jatik. Tanda melepun jani itu kemai sabar itu. Okey, jam asli, saya pun haus lagi rancangan Jati untuk saya pada tes sama-sama nanti dulu. Jadi tinggal pandai bersama Berito Jati. Mula-mula untuk pertemuan Jati dalam rancangan DSA untuk saya pada tes. Pidomo Sarawak jadi alan mula-mula untuk now cluster perindustrian peralihan TIC dalam sebuah inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia, WEF. Menteri Digital Gobind Singh Dio Mara, kluster dalam Bintulu ini akan jadi alan untuk memaju transformasi industri, kerja-kerja melalui tenaga serta kerja-kerja memanau teknologi kecerdasan buatan AI. Usaha ini menyokong agenda negara AI 2034. Selain muka peluang agu timur jelaman nano modal, mal pekerjaan agu meni kemajuan ekonomi jangka masa awan. Kajian kejayaan ino nau Sarawak dalam kumpulan talu pujam kluster perindustrian dunia yang ngepala transformasi industri maya peralihan tenaga. TIC Bintulu diwujudkan nyugut kerjasama perintah Sarawak, Opis Menteri Digital, Opis Menteri Tanah Mudal, Perdagangan maya industri, Posod Malaysia untuk revolusi perindustrian keempat dalam sebab My Digital Corporation, Forum Ekonomi Dunia maya pengayam industri berkaitan. Ina Berito Jati yang seterusnya bersama dalam rancangan DSA Jati untuk saya pada hari ini. Okey, jam asli jadi akan tahu selagi berindang bersama dalam rancangan Dendang Sewadau. Lagu Tengkambus Pengalaman Madang bersama lagu no Ikau Ngendol Kenau Noh.

Okey, jam asli dah titik sudah pun pukul 8 tak lupa miso mini saya badau. Jadi naros lagi bersama Maya Berita Ujati yang setahu setahu. Pidama tergulu dalam tuntut suarat dalam acara pelancaran TIC Sarawak Premier atau Patinggi Tan Sri Abang Juri Tun Openg Mara. Sarawak akan memenuhi apat projek mula-mula tahun ini dalam sehiba inisiatif Bintulu TIC untuk ngalingkas penyah karbonan industri menagu lagi kekuatan berlawan ekonomi pagun. Projek berkenan mengangkat operasi pembuatan pintar hub carbon maya hidrogen Sarawak simbiosis industri serta kemajuan bakat TIC Bintulu. TIC berfungsi sebagai alat untuk nimong pengayam industri agensi perintah maya kawan teknologi untuk memaju transformasi industri dalam koridor Bintulu sama laju. Tambah beliau, usaha itu perlu untuk nahan kedudukan Sarawak sebagai pagun yang serba karbon selain ngal peluang tanam modal maya kemajuan ekonomi agung. Dalam kemajuan yang berkaitan, Premier Marat Sarawak kini nak tumpuan timur kemajuan kemudian perlu untuk nyokong transformasi industri ino. Sarawak mengutamakan jajaran rel Bintulu sama laju sebagai fasa mula-mula program kemajuan rel pagun. Itu akan nyambung pelabuhan Bintulu, estet perindustrian Kidurong me taman perindustrian sama laju dalam sinan koridor industri me logistik yang lebih bersepadu. Kemajuan industri masa timur jep lagi bergantung timur kemudahan yang beroperasi secara berlainan. Sebaliknya, meralu ekosistem yang nyambung tenaga, industri, teknologi, kemudian perlu maya bakat. Beliau yakin kemajuan bersepadu ini kalau jadi Bintulu antara peneraju era industri agu dalam Malaysia maya kuasa nasian. Ino baito jati yang setahu soh bersama lamancangan di SA jati untuk saya badau teh. Okey, dah lagi berindang bersama lam rancangan jati untuk saya badau teh. Lagu tada Aben bersama lagu no Ngintai PTO.

0: Radio Jati sudah datang dulu no dalam kanal.
1: Okey, Jam Asli nomai sebuah lagu tada tulus bersama lagu no Perahu Kertas ngibit masa Jati. Lebih kurang 4 minit saja lagi senjap lagi selanjut rancangan di esok kami dalam pukul 5 sopada teh. Bidung dalam pukul 5 sopada kami akan tahu sekelapa ngongo berita tada National FM Kuala Lumpur. Jadi itu kena Jam Asli, jadi akan berindang setahun seno lagi. Lagu tada Rosie bersama lagu no Bagasa Biru.

0: penyakit TB, you know, sejenis penyakit yang berjangkit ia disebarkan nyugut udara ataupun melalui udara lah, dalam tuntut English airborne disease lah. Tanduk-tanduk mega gejala pesakit TB yang memula bergusai lebih tab 2 minggu ataupun yo bergusai lebih buai lah. Buai. Yang kedua, yo bergusai mega aro kahak lah. Yang ketalu, yo bergusai aro hak kapat yo kurang agak inan. Yang kelima, yo njep aro selera makan. Keenam, kalau mentong yo mega umur.
1: Bilin ite tat mega jati.

Okey, jam Mas Led, lagu kata kumpulan Spring Nibit Masa jadi lebih kurang pukul 5 dongopon minit sopadam. Pertama Tete jadi bersama dalam rancangan ketua jati untuk pertemuan dalam Adau Apa Tete bersama dalam rancangan Tekanang Masa Tugulu. Jadi saya berhaus lagi rancangan jati untuk sopada Tete sama-sama lah Tugulu jadi tinggal pandai ke jangkaan keadaan Adau untuk bagian limbang yang mulutan pukul siam dan nanti kemainan sebuah per jam. Pertama jangkaan keadaan Adau dalam sebalah sopada Tete sama pukul siam untuk Tete. Numa rasam pisinan doalan. Jadi khas untuk memuyun yang kalap ngongo sana te ni kapi nombor minah ko pi nombor jasiakan ni te malapakon. Jadi tiap nombor tati tiap nombor genau untuk kemenaran baju kata pelan janji min sabar ilam alan yang muyun ngoyon ni nama selamat no. Sama tangan no kedan laut dalam kuasa ni kalau sawat gumbang sawat kurang tad kusung pen 5 meter sementara longos laju tad barat laut kurang tad mopon kilometer sejam. Ini adalah jangkaan keadaan ada untuk Adau Teh yang ngemulo tan pukul siam dan nama dikemai yang sebuah pada jam. Ok, jam Maslid, jadi nakus lagi bersama saya berita jati yang saya tahu no. Pidombo kadar pengangguran Malaysia bertambah timur talu pen kusung patus dalam bulan lepas berbanding 2.400 dalam bulan talu. Ia mengangkis sesuang 500 per miso ribu balu ratus penganggur. Menyukut ketangan Upis Gayo Perangkaan Malaysia pertambahan kusung poin sinan poin peratus sino penakut kena kadar pengangguran negara Timur Paras yang mengesai awan rekod dalam bulan mopon tahun lepas. Kepada Tetua Perangkawan Malaysia Dato' Sri Dato' Muhammad Uzir Mahidin Mara suang masyarakat bekerja walaupun tarus bertambah timur perdonom poin balu 2 juta ngulun berbanding perdonom poin balu kusung juta dalam bulan sonjauna. Beliau mara dagangan buruh negara tahu senalang kemajuan yang sesadang sejajar dengan kemajuan ekonomi yang stabil. Sementara kadar ala bagian tenaga buruh tahu selam turu ngopon poin siam peratus. Ini baik itu jati yang setahu setahu bersama dalam rancangan jati untuk sopadatnya bersama dalam rancangan Tekanang Masa Tugulu. Okey, begini yang setahu lagi. Ini jadi nanti akan berindang bersama sebuah lagu dari kumpulan X-Ray bersama lagu no. Mekar di jiwa.

Okay, nawas lagi bersama Mia Barito Jatiang Staus, no? Api Dombo Custom Jawa Upis Gayo Custom Diraja Malaysia, JKDM Sarawak Berjaya nanti aktiviti ngibit secara ngencusut sigupnya minuman keras yugut apat operasi belainan lam bintulu. Pengarah Custom Sarawak Dato' Norizan Yahya dalam sinan pertemuan media mara lam bintulu mara so operasi antara putuku sampai pujam ada bulan lima lapas ngibit timur rampasan lam bintulu 2.2 juta batang sigup maya balu 1,100 siam liter minuman keras. Rampasan paling gayo ngarang ke sebuah gudang kosong dalam tenggaya Bintulu Miri yang nilai seluruhnya mempunyai duti yang cukai nomak 5.44 juta ringgit. Secara keseluruhan nilai rampasan untuk rapat kasino nomak 2.26 juta ringgit mempunyai duti yang cukai. Kena berita jatuh yang setahu bersama Raman Cangan.

Okay, Jam Masri, jangan berginang lagi setahun, no? Bersama lagi, bersamalah merancangan jati untuk Sawah Padate. Jadi akan berindang bersama mek lagu jati yang seterusnya. Sebuah lagu tad Fahrenheit bersama lagu no Sabar Menanti.

0: Hai, aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.
1: Okey, jam maslid, wassana Saboy Peter Tugulu, Jati bersama dalam rancangan Tekanan Masa Tugulu, Mini Saboy Peter Tugulu, siaran FM, Sinan 0.4 MHz, lama tuntut bisaya. Pada mas, tahu lagi, pukul 6 sopana, menyedakan tahu sekala panggungau, siaran YFM Kuching. Jadi, itu aku si Bilunan, nyabit muncai sopana timopi, mian selid, mian muncai Jati. Bertemu lagi, bye-bye. Okey, ngapun ni men bersama lagu Keturi Jati untuk pertemuan lama rancangan ataupun siaran tuntut bisaya. Lagu tada IBJAD bersama lagu Titip Rindu buat ayah.

Ya, selamat lemai, selama kita bergulai baru di Sadari Limbang YFM Limbang hari itu hari 4, 11 hari bulan 6 2026. Bergulai baru aku di Sadari Limbang berlabur dia tunjuk tadi pukul 9 malam. Ya, ingat ke janji kita sampai bergulai aku nanti hari 4 pukul 6 lemai nyentuh tadi pukul 9 malam. Lalu gaya hari kita di Limbang hari itu hujan ya di lemai si hujan dia tu pun benar hujan. Jadi ngarap ke kita benar di rantau jalai berjimat ya. Dan milih dininya kita laban pelabak aku di kawasan-kawasan kita di Sarawak tu tentu ya hujan maka di Limbang ya. Ngarap ke kita semampai berjimat lalu sampai Sabah kelebih lagi kita ke benar berdat berjalai alun. Okey, selamat aku datang baru ke kaunti kami di YFM Limbang Pang dekat Merindang kita dengan lagu-lagu ke udah di tusun aku ke lemah itu lalu pihak bergang lansas kita berita ke bisinya di Limbang kelebih lagi enggak sekedar pesan barat ke bisik dia nyu kita di YFM. Jadi terus ke bulan kami di Sadari Limbang.

Hanya tadi pendengar semua, lagu Keterubah, lagu dari Betty Bawang. Lagu bergetil ya, nang kita bergetil-getil maya tu. Tajapan sepiak kita hanya tadi benung geram, kini benung bisik api tuai, kita benung deriban nak bergetil-getil. Ngai salah getil lagi dah. Jadi tu sun program kita bagi selama pendengar. Hanya pukul 6.15 lagi kita bisa lawai bintu lo bugu lain kau DJ Yon atau DJ Seron udahnya bakal selama kita terus berperindang lagu-lagu ke dah tutusan aku unyi aku tadi lalu pihak mega lansas kedah berita ke bisinya di Limbang lebih lagi lalu pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama lalu 7.30 lemai kita bisi ningat ke berita lemai ke dia dapat terus hari YFM di Kuching. Jadi berkenyak ketusun program kita di sadari Limbang ke lemai itu.

Ya, lagu Hari Data Darah Tampun Puji. Munyi ke kuari pun program tu tadi kita terus ninga ke Hello Y Bintulu ya ke munyi tu.

0: Ya, merik selamat lemai dengan semua peningah ke penuh mengguleng ngukitai ke Saritok 11 hari bulan 6 tahun 2026 hari 4 andang ya gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita ba awak hello wai. Jadi berita keterubah ke dipengkongsi kaku ianya berkawul ngau program jualan Rahmah Madani mindah kin kitu kedekat diatur ba rumah layang anak kesiau kilometer 24 Sungai Mas Jalan Bintulu Kuala Tatau kediatur kena 13 hari bulan 6 ianya hari 6 tu jam pukul 9 pagi nyetuk ngagai pukul 2 lemai auknya palan keterubah duar ngatur program jualan Rahmah Madani mindahkin kitu jadi bari ke sebaka megak ba kampung Kuala Nyalau Bintulu berengkari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 3 lemai. Jadi hari siti dia dekat diatur ba tuai rumah sating kilometer 67 Jalan Bintulu Miri ianya 14 hari bulan 6 ianya hari Minggu tu jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Auknya tiga itik palan duar program jualan Rahmah Madani mindahkin kitu ianya 13 hari bulan ianya hari 6 ba rumah layang anak kesiau kilometer 24 Sungai Mas Jalan Bintulu Kuala Tatau ngau ba kampung Kuala Nyalau Bintulu udahnya kena hari Minggu 14 hari bulan 6 dekat diatur ba tuai rumah sating kilometer 67 Jalan Bintulu Miri. Jadi berita kedua ngau berita kepenudi ke dipengkongsi kaku ba awak ke sekali tu ianya KWSP atau ke Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dekat ngatur program outreach di Vale Bintulu kena hari 2 minggu baru 16 hari bulan 6 tahun 2026 jam pukul 8 pagi nyentuk ngakai pukul 12 tengah hari udahnya muak kelemai pukul 2 sampai pukul 5 lemai. Jadi maya macam perkhidmatan ke dekat diatur bakal air saraan, air suri, air simpan, air top up, air lindung, air sayang, KWSP air account. Mesti megak diatur penamaan ngau simpanan syariah. Jadi nanti kita datang kita tentu ke mic kad pengelala kita atau ke tinggi ngau baik megak handphone atau ke telepon bincang kita au. Yang berkawal ngau program outreach dekat diatur kena 16 hari bulan 6 ianya hari 2 minggu baru ba Vale Bintulu jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari ditangkan ke muak kelmai ianya 2 lemai ngagai pukul 5 lemai. Okey, dua menyak tadi dua berita ke dipengkongsi kaku bawa hello wai ke sekali tu jadi merik selamat berjalan ke pengawak genuan serta ngagai peningan mega selamat mendiang ke kami. Okey, mumpu dulu aku Dom.
1: Ya, terima kasih Seron di YFM Bintulu. Ti udah ngelansas kena berita di Bintulu kelebih lagi dalam Hello Y Bintulu. Dato kita mulai ngau kami baru di Sada Hari Limbang. Jadi kita terus berperindah-perindah semua ngau Siti lagu ke BC di tusun aku ke lemai itu lagu dari Isali.

0: Nama kebuah, kita mesti ningah ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program Jakob Sembama.
0: Kami menggabisi program Nadai ke Lama, Nadai ke Baru.
1: Bisi Mega, program Randau Pengerai Enggau Saup Ari, Upis Pengerai Lima. Minggu hari 4, pukul 6 lemai, yang tuk ke pukul 9.

Jadi PM ke berita mana ke peningan semua kelebih lagi ngagai kita ke dia di Bedami atau ke di Limbang. Ianya pengrami ke di anti-anti kita sudah kita berami hari gawai pesta berbulang minggu tu kemarin jadi minggu ni lah. Ianya pengawal atau ke pesta Bendamit dekat diatur ya jadi ngagai kita ke dekat berjual ianya cabut undi gerai jualan berserimbang ke pesta Bendamit ke dekat di aduh ke cabut pengawal cabut undi itu 17 hari bulan 6 2026 hari 3 minggu baru pukul 2:30 lemai ba dewan terbuka nangang Bendamit ya, jadi kita tahu telefon ngagai penerang kesilap kita tahu telefon ngagai Encik Anthony Runggah 014-701-5457. Jadi ngarap ke kitanya tadi siapa ke dulu nyame dilayan dulu au. Jadi ngarap ke kitanya tadi nda muai masan. Kita tahu terus telefon ngagai Anthony Runggah belum warga disebut aku tadi maya pagi tau ke pagi main teuleh ya, telemai kutong kaya bisa pengapukai. Okey jadi ambil peluang tu nambah ke penatai pemisik kita ke lebih lagi dekat berami pesta Bendamit tahun tu.

0: Ya, lagu Ari True Force Band Mbak Antara ngujung ke jam kita pukul 6.38 minit lemai. Jadi pian mega berkawal engkau program atau ke pengrami ke dekat diatur munyi kaku tadi peringah. Ianya berkawal engkau pesta bernamit ke dekat diatur 19 hari bulan 6 nyentuh 21 bulan 6 2026 ba pesta ba tapak pesta bernamit nanggam nami Limbang. Jadi pian mega mai pengawal ke dekat diatur hanya pekit ke bisi diatur hanya pekit buat laju pekit
1: dame unger
0: unger unger pekit Kuma Limbang 2026 karaoke lagu-lagu Iban. Jadi pihak baga karaoke lagu-lagu Iban tu kita tahu bertemu dengan aku tahu ke kita daftar dengan aku bisi 10 ikut peserta ke dipilih ngau pekit karaoke lagu-lagu Iban kita tahu daftar gagai nama gagai aku ya. Jadi pian mega kelimpah harinya bisi diatur pekit bertabuh pekit futsal pekit batatak tali pekit kraft tangan ngau pemakai asal malam berperindang diatur sepanggau tak ke mandang ke main asal tanah asal. Lalu malam 19 hari bulan 6 2026 hari 5 dekat di Perindang ngau penyanyi Adren Awit. Lalu malam 20 hari bulan 6 2026 hari 6 dekat di Perindang ngau Lucy M. Hanya tadi pengurami ke dekat diatur minggu baru berselimai ngau pesta bernamit 2026 Melabur hari 19 nyentuh 21 hari bulan 6 2026. Jadi ingat ketemu janji kita ngai. Kita ke rindu ke pengawal pesta bernamit tau sampai datai ke lebih gig ngai. Kita ke dia di Limbang tau ke di dinding luar ke boleh datai maya tu ialah.

Ya, lagu baru dah didengar kita nya tadi peningat semua lagu ri Zack Kevin tinggal pengingat. Ngemai kita jam pukul 6.47 minit lemai. Jadi aku dekat macam sekedar pesan berat ke bisik di anjung kita ke lemai untuk peningat semua. Jadi pesan pemati datari lembah anak dana atau ke Indai Mina. Madaka lemah anak danda dana menjadi ia udah nadai ba hospital kapit kena 11/6/2026 pukul 8 pagi tu tadi. Lalu niang lemah anak dana tu dekat di Sungai ba lot 2697 country head pergilah hari 5 enggau hari 6 12/6/2026 13/6/2026 lalu dekat Dianjung kena hari Minggu 14/6/2026 di Methodist Memorial Park Kepit. Jadi minta kabar melayan kengelalan niang datai merik basa ke penudi negai niang ba dini nur diau ke bisi disebut atau kena boleh disebut di tau ba Sungai Majau, Sungai Mujung, Sungai Paku, Rantau, Seriban, Nanga Baki, Pulau Pisak, Nanga Tawau, Sungai Mujung, Sungai Baliah, Pasar Kapit. Jadi penerang kesiliat kita tahu bertanya dengan sebesar anak-anak. Belum muka 0138410893. Yang tadi pesan ke terubah dibaca aku ke sekali itu. Jadi pesan ke Siti itu hanya pesan ngetah sulit ngau ngupas entah balu. Ngena jalan semayang pesan dituju ngegai kabar melayan suku juru hari Jawa atau kesemak tinggal niang apai sedai datai bab pengawak sedai ya kena hari 5/19/6/2026 nguan ulit lalu 20/6/2026 hari nap pukul 8 pagi ngetas ulit lalu ngupas entah balu jadi penembuk pengawak ngetas ulit jadi pengawak tu dekat diatur baru magindan anak manca berkenu si buti. Penerang kesiliat kita tak bertanya baru umur 0148832045 Kerolain anak gindan. Tanya tadi pesan kedua ke sempat dibaca aku ke sekali itu. Kita terus berperindang peringat semua ngau lagu ke udah di tusun aku ke malam tu.

Ya, lagu hari Igu Anthony Meligai Pengrindu. Udah tu lagi. Aku dekat nebah ke Siti Lagu sebab kita ingat ke program Jakun Sepama. Lalu bisik peningat tu tadi ngelara aku nama kebuah sedok-sedok. Nulis tu nyak. Nulis dia tegang sedok tadi. Benar agak tu dah ngiru air. Lalu berdau nama tu. Lalu berdau berhenti. Lalu berdau ngetau ke sedok tu. Berapa hari tu dan lah. Jadi ingatkan kita ke bisik petua. Bunyi ke kita. Petua ke ngasuh baduk sedok tau. Kunci-kunci aku. Lepas dia tu aku bisi live Facebook Limbang FM. Lalu pergi megang kita ke bisi live TikTok. Kita tahu benda live aku buat TikTok. Tak berkongsi ke nama petua ngasuh baduk sedau. Lepas aku tu berapa hari tu dah sedau. Lalu berdau ngetu sedauknya. Dia tu pen sedau. Lepas aku tu nak boleh ditegang. Mereka aku jaga banyak kat pen sedauk. Nah. Jadi pukul 7 lemah itu lagi kita dekat ingat ke program Jaku Sempama. Lalu sebenarnya aku dekat merinang kita dengan Siti Lagu ke bisik di tak sikup peningat live TikTok aku. Simpak nak bertampung hari Veronica Natasha.

0: Nya tadi pendengar semua, Siti lagu Simpak Nak Bertampung Veronica Natasha. Dua itik lagu ku dah ditebahku kebenar pendengar semua. Sebenarnya tadi aku bisi nebah lagu Temegah Hari Unan Morjun ditangkan ke Datuk tadi Simpak Nak Bertampung Veronica Natasha. Nya Siti dua itik lagu ke di Tengkebang Frankie Man inya orang ke berasal dari Limbang ya. Jadi beri tabik puji dengan Frankie Man tu dah. Tengkebang lagu ke cukup manah ya. Lalu Simpak Nak Bertampung Tunggau Siti gi lagu ke disada ke Wat Rock inya Kaban Sampai Mati udah bujur masuk anugerah carta siapa juara. Ha. Jadi bisik begak kaban aku tadi aku nanya nama ke buah kini ke petua ngasa sedau bisi tidak ada ngirut ke kini ngirut pelestiak maka nginsap gam amat kena kini lagi kita nguji nah lapannya tadi terima kasih ngagai ke udah berkunci ke petua laban berguna benar pelabak aku ke ukai aku aja udah tahu hilang ke bisi kita nya tadi sedau nak badau-badau nama kebuah aku pun nak nemu jadi minta petua hari bala peninga engkanya bisi buat pengerai kini engkanya bisi orang ke landi apa pasal sain ke apa nama tak berkongsi ke nama kebuah sedau tu nama badau nama kini petua ngasa sedau tu tak badau ok jadi kita terus ninga ke program Jaku Sempama
1: ni aku sempama tu ni mana lagi tu pelapak aku mana ni aku sempama tu nak murid aku reti nak murid aku dikenok madah korang lebih kita pula yang ngintikan tau kenupai
2: nama pengawak Nuan Dom
1: Nuan ke Flo nandai menung macam bob sempama jaku iban
2: kiruah Nuan macam bobnya ni matai agi Nuan ingat program jaku sempama
1: bisik programnya pia
2: bisik. Ingat, dinga meh program Jakok Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, pertama baru kita ke lemai tu peningan semua program Jaku Sempama ungkup kita ke minggu tu 11/6/2026 hari 4. Jadi Jaku Sempama kita ke terubah peningan. Ianya ngerabu jelu di pucuk kayu, ngerami ikan dalam air. Ngerabu jelu di pucuk kayu, ngerami ikan di dalam air. Erti Sempama tu bakal kita ke Arab Kutai tiapin temu bisik ngau nadai lebuh maya ke ngasu berburu atau ke ngintik dalam sungai atau ke bergigak ke kerja di sebelah menua orang. Jadi jalai ngenak atau ke contoh ayat dikenak kita ngenak jakut tu ianya nanti kita ke ngau aku ngabas ngapak ngipak benur aku kemari nadanya salah laban aku tu nyau nak nemu ngerabu jelur di pucuk kayu nak nemu ngerami ikan dalam air nanti semua nasib mana harap ke utainya bisik laban api lama ke udah tak bisik benar bekau jelur dia. Jadi ke sekali tu nyak ngau bakal pemidik kita sebuat ke baru bergulai ngigak jelur babas. Senyak tadi jakut sempama kita ke terubah

0: Jako sempat moto ni. Ni menang ke atau apa kau? Mana jako sempat moto? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang indikan tau kena upai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Nandai, menung macam bob sempat moto jako iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetak agak Nuan ingat program jako sempat moto.
0: Bisik programnya pihak?
1: Bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

0: Ya, gi begulai engau aku ke Lemai Toba Jaku Sempama Tusun ti kedua Peningah. Jadi Tusun kedua Jaku Sempama kita ke sekali tu ianya bakal ubung nitiah ke Jarum. Reti Sempama tu enti kita ke berjahit kena Jarum dan amat benar ubung sigi nitiah ke Jarum bakanya mega ngagai orang ke engai ngelanggar penemu engau ada sida ketuai mana lagi ga nitiah ke penemu sida yang ambil ke utai jam 4 terputar kelebih lagi bak pengawal kita ke ngadu ke pemansang bak menua diri. Jadi cara ngena tau ke jalan ngena Jaku Sempama tu inya bekenya ga aku tunadai tentu mayo Jaku kak pendak baka Jarum itu aku buang pemain kita ketuai mana lagi ndak ningkah ke penemu kita ketuai laban kita nya dulu nemu tai segi kenyau ari miat subak nak kalah mantah penemu orang ketuai nya tadi Jaku Sempama kita kedua jadi nak tu dulu kita begulai ba Jaku Sempama jadi bertemu baru minggu baru engau Jaku Sempama ia ke bukai di perkunsi kaku baka ke lemai tu
1: ni ke Jaku Sempama tu ne ni ni mana ke tu pula pakau mana Jaku Sempama tu nak murid aku reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai
2: nama pengawak Nuan Dom
1: Nuan ke Flo nandai menung macam bob Sempama Jaku Iban
2: kiruah Nuan macam bobnya nyemetek agi Nuan ingga program Jaku Sempama
1: bisik programnya pia
2: au bisik ingat dinga meh program Jaku Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Yang tadi pendengar semua, lagu hari Gwen Sanggup Aku, ngujung ke jam kita pukul 7.18 minit lemai. Jadi lagi lansak sekedar pengerami atau pekit ke bisa diatur berselimbang hingga pesta berdamit ke dekat diatur 19-20 hari bulan 6-2026 tu inya pekit batak tali ke dekat diatur inya 20-6-2026 hari 6 pukul 8 pagi bar dewan terbuka dengan berdamit gau yuran penyertaan RM50 city team. Jadi syarat ya, tau katur nur pekit tu nya ninting tim tau ke sitik pasukan digulok 3 ikut lelaki ngau 3 ikut induk berat penyampau berat sida itu sitik tim nya 540 kg penyampau lalu ninting pasukan tau ke ninting tim dipinta ngena kasa sukan ti engkeman ba atas simen ya. Jadi nintiang pasukan atau ke nintiang tiam oleh ngena nama rumah panjai. Jadi penerang kesilia kita tahu bertanya ngagai Fevian 014-882-0610, Cikgu Robert 010-797-3818 nya tadi ngagai kita. Kelebih lagi ba rumah-rumah panjai ke bisik ngau kak ngau pekit batak tali berseling bayi ngau pesta beramit ke dekat dia tu 20 hari bulan 6 2026 tu ilak. Jadi pukul 7.30 lemai tu lagi bakal selama kita dengar ke berita lemai ke di tabu terus dari YFM di Kuching.

Selamat lemai dia tu kami nabur ke berita lemai ari YFM Iban RTM Kuching lemai ari 4/11/2006. Jadi terbatu batang berita. Sarawak nyadi menua keterubah ndur numbuh ke Transitioning Industrial Cluster TIC ari baruh inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia. Sarawak dekat berjalan ke 4 projek pemungkal hari baru Transitioning Industrial Cluster kena nyungka ubah industri hinggau ekonomi hijau. Opis Kastam Sarawak sudah muntan ke penyalah mai barang belalai serta ngerampas barang dibungkus lebih 7.3 juta ringgit di Bintulu. Jadi itu isi berita. Sarawak dekat nyadi menua keterubah ndur numbuh ke Transitioning Industrial Cluster TIC hari baru inisiatif

pindah ke kluster di Bintulunya. Dekatnya di ke Pelasar Nur Nyungka Transformation Industry, ubah kuasa ngap ngawak tingan siang ke teknologi pemintar tiru AI. Inisiatifnya mega dekat sama nyukung agenda menua AI 2030, kelimpah hari ti muka peluang baru, ngagai pengawak meranak ke pukuk, muka peluang gawak ngap pemansang ekonomi dalam tempoh ke panjai. Yang madah ke pemujurnya mega, ngujung ke Sarawak dia tu dalam raban 39 kluster industri dunia kesama ngangulu keubah industri ngaubah kuasa. TIC Bintulu ditumbuh kengena kerjasama antara Perintah Sarawak, UPS Menteri Digital, UPS Menteri Meranak ke Pukuk, Penguat Dagang Ngau Industri, Palan Ubah Industri keempat Malaysia Ribaru My Digital Corporation, Forum Ekonomi Dunia Ngau Pemekuah Industri Kebekawal. Dulu agi arinya lebuh ke berjaku bab ngawak dur ngelancar ke Transitioning Industrial Cluster TIC Sarawak Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jari Tonoping madai ke Sarawak dalam tahun tu dekat berjalai ke 4 projek pemungkal hari baru inisiatif Bintulu TIC kena ngerumban pengawak muai karbon industri serta negap ke daya semekiah ekonomi menua tu. Projeknya dekat nyerangkum operasi keluar ke barang ngena atur pintar, hub karbon ngau hidrogen Sarawak, simbiosis industri ngau pemansang pengelandia TIC Bintulu. Ungkup pengawak TIC itu ianya ngempuruk ke pemekuah industri, agensi perintah ngau kaban teknologi, ngambil kebisi nyungka ubah industri dalam koridor Bintulu semelaju. Yang madah ke inisiatif tu cukup guna dikenangetan ke penuduh Sarawak tinya di benua tindak balat mansut ke karbon, kelimpah hari temuka peluang meranak ke pukuk ngau pemansang ekonomi baru. Berbangunnya Premier madah ke Sarawak megak, sama dekat ngemeran ke pemansang infrastruktur dikenang nyukung ubah industrinya. Sarawak dekat ngemeran ke jalai rail Bintulu semelaju, nyadi kerenggat ke terubah dalam program ngemansang ke rail di menua tu terdekat bersambung ke penyangkai kapal Bintulu, genturung industri kidurung ngau genturung industri semelaju dalam siti koridor industri ngau penyangkut ngau pengangkut ti bersepadu. Pemansang industri ke Jemaila nyaunda agi berpanggai bak perengkah guna ti sama ngati ke diri tang berguna ke ekosistem tulih ngempung ke tenaga, industri, teknologi, infrastruktur ngau penau. Ya bisi bendar pengharapkah pemansang tiba sepadunya oleh nyau pengangkat ke Bintulu nyari sebengkah ripalan pengerandang industri baru di Malaysia ngau bagenturung ASEAN. Pemayuh orang di Malaysia kenadai batang pengawak di kerja bisi nambah hari 2.9% dalam bulan 3 ngagai 3% dalam bulan 4 timungkur 511,800 sikurang. Penderang Reupis Statistik Malaysia madah ke penyampau ti nambah 1%nya megak udah mulai ke baru pemayuran kena ada batang pengawak di kerja maya bulan 10 tahun siti tekumari. Chief Statistician Malaysia Dato' Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin tajapia madah ke pemayu rakyat ke bisi batang pengawak di kerja udah nambah ngagai 16.82 juta ikut enti dibanding kengau bulan sebedaunya. Yang madah ke market pekerja pengawak di Malaysia meruan ngerikut ke pemansang batika sekejelan serta senipak ngau pemansang ekonomi di entap. Kita dia tu benar-benar yang ke berita dari YFM Iban RTM Kuching. UPS Kerja Raya JKR Sarawak dia tu benung ngererak Jematan Sungai Musah ngambil kejematan ti runtuh dalam bulan 9 tahun 2023 subak oleh digagak baru ngau jampar lagi. Sekedar langkar jematannya udah diturun ke, lalu pengawak ti mecah ke langkar jematan tu megak dekat di pejalai ke, sebedar pengawak ti ngangkat ngau meresi kanang sungainya di pejalai ke. Dalam Facebook rasmi SIDA, JKR Sarawak madah ke pengawak meresi sungainya di Sadang oleh tembuk dalam tempoh 2 minggu berpanggai bak gayari ngautai kenyadi bak tabak projek tu. Dikena nyaga penglikun orang tip tengah ke sungainya dia arung jalai sementara bisi disedia ke bak sepemanjai pengawak ngererak ngau ngagak

baru jemaatannya di Pejalaika. Projek ngagak baru jemaatan Sungai Musah di Sadang dekat Tembu dalam bulan 4 tahun 2027 nyen ila. Opis Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak dan Muntan ke pengawa orang tinguji dekat Mai Insap ngau ai bisa ngena cara belalai ba empat operasi meresang ngenyit ke diatur di Bintulu. Berjaku ngagai pengarah berita di Bintulu, Direktur Opis Kastam Sarawak Dato' Norizan Yahya madah ke ba operasi ngenyit tu ke diatur sida antara 17 ngagai 19 serbulan 5 tu tadi. Sidak udah ngerampas lebih dari 7.2 juta batang insap ngau 8,109 liter air bisa. Barang ke pemadu mayu dirampas sehingga barang bas mengkai gudang tipuang ngimbai jalai Bintulu Miri kalai ungkus barang ngau cukai ngak dipelabak ke boleh 5.44 juta ringgit. Semua ungkus barang ke dirampas bak 4 operasi itu dipelabak ke boleh 7.26 juta ringgit tinjeng kaum ungkus duti ngau cukai. Berbangunnya Opis Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak Mega udah muntan ke pengau orang kenguji Mike Ganja ngena cara belalai nengah kurier ke Bintulu. Dato' Norizan Yahya madai ke ba 4 operasi ke berbida antara bulan 4 ngagai bulan 5 tu kemari sida udah gerampas 4.32 kilogram ganja dibungkus kira RM129,660. Dua ekor lelaki rakyat menutumpu megau dah ditan ke pengudas duaya di pelabak kedatai ngambil barangnya. Sindiketnya di pelabak kengunas servis kurier serta madah ke barangnya barang dagang kelimpah di tengguna penerang penerima kebula dikena belalai rupis di berkuasa. Kes itu dipansir mengenai Akta Dadah Berbahaya 1952. Gerampuang badminton Sarawak SBA sudah madu ke jurulatih tim nasional Ngau Republic Czech ke dulu subak James Chua. Nyadi ke ketua jurulatih badminton Sarawak berengkih hari 1/6 tu tadi. Presiden SBA Datuk Sri Dr. Wan Lizosman Wan Omar madah ke perkara itu oleh nyawab ngelatih ke pelan pemansang timpo panjai Smash 2030 kenguji nampak Sarawak jadi menua di Malaysia di nyulut bak main badminton. Ia madah ke penelebak ngau pengelandia ke dikemisi James Chua disadang oleh negap kagi struktur jurulatih ngau prestasi bala pemain badminton Sarawak. James Chua sebelum itu kala gawak ngau gerempuang badminton Malaysia sertanya diketuai tim menua Republic Czech. Laban tinya di ketua jurulatih, dia ia dekat ngemata ke pemansang atlet, ngiga orang baru ke bisi pengelandia, serta merambu pemujur main badminton di Sarawak. Sebelum ujung ke berita kelima itu, tu batang berita baru. Sarawak jadi menua tiga terubah nur numbuh ke Transitioning Industrial Cluster TIC hari baru inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia. Sarawak dekat berjalan ke empat projek pemungkal hari baru Transitioning Industrial Cluster kena nyungka ubah industri ngau ekonomi jauh. Upis Kastam Sarawak dan Muntan ke penyalah maik barang belalai serta ngerampas barang dibungkus lebih 7.3 juta ringgit di Bintulu. Yang dekat berita kita kelemah itu, beritanya tadi ditusun Sharifah Ajauyah, Wan Abdul Rahman, lalu disalin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita, Artem Kuching, Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalan.
2: Dia tu kita pula baru dengar ke YFM Limbang, bergulai kau Dominic terus ke YFM Limbang.
3: Okey, terima kasih Rajis di YFM di Kuching. Tidak macam berita lemai ke di tempat terus dari YFM. Jadi dia tu kita bergulai aku baru di Sada Ari Limbang.
4: Dina meh Sada Ari Limbang, nyentang hari 4 pukul 6 lemai, nyentuk ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
5: Dame un grr.
6: Un qué?
5: Un grr.
6: Un qué? Un qué?
5: Un grr.
6: Un qué?
5: Un grr.
7: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
8: Kami bisi program jakok sempama.
7: Kami mega bisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
8: Bisi mega program randau pengarai ingau saup ari upis pengarai lima. Minggu hari 4 pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul

0: Iniesta. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Yang lagu dari Jonas McCann, Terlebak Kediri. Yang megah. Ngagai kita ke munyi kaku tadi di rantau jalai laban dia tahu bisik sekedar benua kelebih lagi bintulu benung bisiknya ampu bah bisik bala peningat tu tadi madah ke dini-dini indoor bersibu bermiri pun bisik hujan ya harap ke kita semampai berjimat ya laban dia tahu musim hujan ya. Lepas nanti pagi ya panas. Nya tengah hari muak ke tengah hari. Nya muak ke ngali hari. Ya. Nya berbalik. Nya hujan. Jadi ngarap ke kita ya, tadi. Nanti boleh ya. Bekal kita ke berambil kanak sekolah pagi lah. Tadi anak ngemaik motosikal. Baik main kereta. Lepas aku selalu nanti. Nanti. Selalu ngena motosikal. Tengah hari nya hujan. Ya. Basah ke lepas hujan lah. Ngarap ke kita semampai jaga penglikun kita nak milih nama penguat ke di kerja kita sepanjang hari ya.

Lalu macam sekedar pesan berat ke bisik dan jong kita ke lemah itu kening semua. Jadi pesan ke sekali itu datang dari putera rumah Perancis Juan Nagira anak Rika Wong sekarang manakah pesan ngetah sulit yang kedua anak Buyang atau Kapairos dekat di Aduka pagi hari 6/13/2026. Lalu pengawal nyuak kentabalu megak hari ti sama pukul 8 pagi jalan ngena jalan semayang baru rumah Perancis jua kawong sekarang. Jadi pesan tu nuju kabam belayan kengelala berangan dua berumah nangan sekarang dua berumah teluk Sebuyau langkong tiga berumah tisak dua berumah Rembai lidung empat berumah Tekalung dua berumah lipat tiga berumah Kejemut tembung dua berumah Tabut dua berumah Kubal enam berumah rumah sepanjang jalan Lidung, Buyung tiga buah rumah, Tanjung Sekerang, Skem Sekerang isu Bangat, Tebarung, Api Begak Bintulu, Sungai Segan, Skem B Meradung, Bukit Sangau, Rirang Seri Aman, Putar Kucing Sibu Kenawit, Miring Gaudi Johor serta Kabam Melayan ke Bukai Kengelalan yang kedua enam Buyang tu dipinta datang ke rumah Perancis Jua. Kawong sekarang jadi nguan ulit malam hari 5/12/6/2026 lalu ulit di kertas pagi 13/6/2026 lalu pengawak nyuak kenta balo jadi bala ke dekat bertanya ngau silia kita tahu telefon ke Gairos anak kedu 0198775201 jadi ke Siti tu peningat semua pesan rabat datang dari Catherine Pura anak Aniak mada ke Indaya Rebecca Ingkit anak Lasso atau ke Indai Siman udah nadai 9/6/2026 jadi niang dekat di Sengai Barumah anak ya Barumah nombor 6 lot 630 Taman Tungku Miri jadi pesan nunjuk gaban belayan di Sungai Sengkabang dua Barumah Belasuk dua Barumah Melika dua Barumah Sungai Babi dua Barumah Setapang lima Barumah Puyut dua buah rumah Sebatang dua buah rumah Brit dua buah rumah Muam dua buah rumah Ridan dua buah rumah Muam dua buah rumah Sungai Pasir dua buah rumah Sungai Selejau dua tiga buah rumah Ngau Kebam Layan ke Bukai jadi Niang Rebika Ingkit Anak Lasso atau ke Indai Siman dekat di Anjung 11/6/2026 bak pendam udah di Anjung sehari itu tadinya tadi pesan ke bisik di bacaku bakal ke sekali itu.

0: nama non ngincit ke dari aku cok.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya cok.
1: Nama aja selalu ningar radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebeh lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

0: Ni jet ke dari aku, Cok?
1: Eh, kan ngigak program Nadai ke lama, Nadai ke baru.
0: Program namanya, Cok.
1: Nama aja selalu ningga radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Nyat tadi pendengar semua, sekedar lagu lama ke ditebah aku buat program nadai ke lama, nadai ke baru. Ngunjung ke jam tadi pukul 8.37 minit malam. Jadi Agi ngelansak paket ke BC diatur berserimbang dengan pesta bernamik tahun tu, kena ke kena 20 bulan 6 2026, bahawa Dewan Terbuka Nangga bernamik pukul 7.30 malam diatur paket Kumang Limbang 2026. Jadi ingat kita ke Indodara, kita tahu dengan nama bak paket tau, kita tahu daftar bak pernah silap, kita tahu telefon dengan Encik Joel, bak Puan Ani Dindang dengan Puan Agnes Undip, ya. Jadi hadiah ke pemadu mana bagi kita ke menang bak Kumang tu, ianya hadiah Kumang 3000.

RM1,000. Tiara trofi selampai sertifikat bungai jari ngau hadiah kepukai. Lalu luluang RM2,500. Tiara trofi selampai sertifikat bungai jari ngau hadiah kepukai. Lalu selinggar matahari RM1,500. Trofi selampai sertifikat bunga jari ngau hadiah kebukai. Lalu saguati tempat keempat gagai 10 RM500 ngau sertifikat. Jadi gagai kita ke dara-dara di Limbang ni tau, ada salah nganyo nama ba Nur ke disebut aku tadi. Jadi sarat atau katur kita ke dekang ngau Pekik Kumang gawai Kumang gawai Limbang 2026 dibuka gagai semua induk dara pilih menua Limbang bedau kala belaki ke berumur 18 tahun nyentuk 30 tahun bangsa Iban apai tau ke inai bangsa Iban. Paket tu terbuka dengan 10 pemekir aja. Udah nebuk ke pelajar batika sekolah sijil pelajaran Malaysia SPM maya berpekir semua pemekir dipintang ngenak ngepan bangsa Raban bangsa Iban aja. Landik berjaku Iban serta bisik penemu senentang main asal Iban. Peninggi pemekit 150 cm ke atas. Bayar masuk pekit RM50 sikok. Lalu duit ndak dipulai kentin ndak datang enggak berpekit. Lalu ke 9 induk darah ti udah boleh gelak kumang gawai nak tahu enggak masuk pekit tu. Renggai ketruba dekat dia tu badewan terbuka nangam damit kena 19/6/2026 pukul 8.30 pagi. Dikena ngigak kumang pelanek jari berenggak ketruba semua pemukit dibinta kena baju t-shirt celum panjut panjai jeans ngau kasut tumbit tinggi kena lebih hari 3 inci nak lebih hari 3 inci nah. Jadi komiti Pekik Kumang gawai sempena Taukan Sulaiman ke Bersama Namit 2026 bisik kuasa ngubah Taukan Nukar sebarang atur Taukan hari bulan palan luar ngatur Pekik bakal disebut ke di atas tadi ketegak perkara Taukan penanggul kena disadang bisik. Jadi komiti Pekik Kumang nak nanggung belanja dikena masuk Pekik tu buat ungkus dia ke ngepan pemakai alain dua dia ngau tambang main Pekik. Jadi semua utai di tiba kawal ngau Pekik tu nang sigi tanggung sidak pemekit mbo. Jadi pemutus hakim nang tetap lalu sebarang bantah nak diterima. Jadi pengawal ngerjista diri masa paket tu dekat ditutup kena 14. Ha, dengar 14/6/2026 pukul 6 lemah. Jadi komiti nak terima pemekit di dekat ngerjista diri hari SMS tau ke WhatsApp. Yang tadi berkawal dengan paket Kumang berserimai dengan pesta mendamit 2026 ke bisik diatur nak lama lagi hari diatur.

Lalu Pian Megah atau Siti Megah pakit ke dekat diatur berserimai dengan pesta berdamit hanya kejohanan futsal kena diadu ke kena 26 Megah 2026 hari 6 bergelanggar futsal menamit ada pukul 8 pagi nyentuh ngegai pukul 5 lemainya dengan kita ke bisik tim main futsal kita tahu nganjung nama lalu kita tahu telefon ngegai cundi 010-2689-341 agiteri 013-8376-449 jadi hadiah ke mana nganti kita inya Johan RM1,000 dengan trofi naib Johan RM700 dengan trofi ketiga bersama RM300 dengan trofi dengan yuran penyertaan RM120 sebuah pasukan jadi PM Megah ngegai kita ke bisik tim bertabuah kita tahu nganyung nama tim kita berserimai dengan pesta menamit ke dekat diatur 19/6/2026 hari 5 3 datai pukul 2:30 lemai bah dewan terbuka naga menamit jadi penyertaan adalah percuma jadi kita ke dekat nguji ke pengelan diri bertabuah bisik tim tabuah kita tengahnya nama lah bantu nadai berbayar jadi kita tim menang mainnya ialah dekat menerima mata duit 600 trofi dengan CJ penyertaan kedua 500 trofi dengan CJ penyertaan ketiga 400 trofi dengan CJ penyertaan lagu Saguati tempat keempat dengan ketujuh 300 dengan CJ penyertaan jadi penerangka sila kita telefon dengan Cikgu Jenny Bugis 019-483-8334 yang tadi Mayu pergi ke BC diatur nyerumbak pengurami hari atau ke Pesta Berdamit 2026 jadi ambil bagi dengan kita ke rindu berami lebih lagi dengan kita ungkup kita di Berdamit 3 datai Minggu Baru.

Lagu kedua penudi kita, Kelemai Tau Disadari, Limbang Kaban Sampai Mati. Terima kasih Mayong kita ke Bisi Bukulai Ngaku. Belabari pukul 6 lemai nyentuh ke penghujung program. Baka selama pukul 9 malam kita bergulai. Ningat ke berita ke Dita Berterus dari Angkasa Puri di Kuala Lumpur dengan program pemerintah malam di YFM Kucing. Dia tu kuningat ke kita ngau Siti lagu dikena ujung ke program kita di Sada Hari Limbang.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu dalam tahun 1995, Menteri Usai Mahathir Mohamad ngau binia Siti Hasmah Mohamad Ali datai di Kuching laban kedemuai berjalai ke pengawal perintah. Penatai seduaya diambat Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud begulai ngau orang tipsai pangkat di Menuatu Bapadang Bilun Kuching. Banyak sidak lalu nguluk pengerami nikah anak lelaki Sulaiman Daud ke diatur bak Dewan Santapan. Muak kelemayari, dia Menteri Besai bising letak ke batu pemun alai ngagak kompleks berbeli barang Mega Mall Wawasan di Petra Jaya. Kelimpah harinya, tuak ke malam hari, dia Menteri Besai ngau bininya dijamu bak semengkah pengerami makan lemai ke diatur bak Damai Santubong Resort. Hari sitinya, Menteri Besai bekerjang ke Sibu sedang mulai ke diri ke Kuala Lumpur. Di Sibu, ia menjadi sebuah kilang papan lapis serta nguluk pengerami ngintu rimbunan hijau ke cukup 20 tahun udah ditumbuh ke. Penemua itu ngayan ke penyuruh perintah bak pemansang menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita merina kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

Di Union Wave, Solo Bulan ke Semaya, YFM, Segudang Sejalai. Sari itu segmen ke pendidik kita yang kup. Sari itu ianya segmen pemerintah malam. 9/6/2026, pukul dengan aku, Daniel Stephen. Yang tu dengan pukul 12 tengah malam tu lagi. Pukul 10 malam, kita mendengar ke berita. Lalu pukul 11 tu lagi, Romantika Y. Okey, kita tinggal ke Timothy sekali itu. Keripik kacang loyang. Terus menggelengar kami, YFM, pemerintah malam.

0: pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita. Ya. Ya.
1: Sebab sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyebabkan kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengenal Rentak Betul. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Kira pukul 6 menikah tadi bak tempat masjid Jamek Betul. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh. Dadu ke 14 hari bulan hari minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amal Sudan Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah tu ya, minat Ramayuah ya, unsur rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amal Sudan Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak. World Cup 2026 hari 6 13 hari bulan 6 2026 main dalam grup B Kanada bersatu ngau Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D Amerika berlabang ngau Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipeda kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta oleh stream bak RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Pemberindang Malam.
4: Malam.
3: YFM.

Sarawak. Kalau pernah saya sidanya nyadi ba 5 buah kereta. Lima buah kereta yang tadi kalau ini dia ke pansir atau mua hari UPS dia berkuasa sedaya mandah ke siku orang ke deriba kereta tu tadi siku lelaki 24 tahun hari Sepitar Serikai, hari Sepitar Serikai tunggak ke Sepitar Serikai nuju ngagai pasar Serikai iaitu mereka ngelantai 4 lagi buah perengka pengangkut kebukai atau ke 4 lagi kereta kebukai dia benung nganti traffic light ia ke red light ni tadi tau ke traffic light bercurah mansau. Jadi ya datai ja, laju dari Sepitar Serikai menuju ke pasar Serikai tengah lantai sedanya beriak penanggul beriak kini nak nemu meh nama tak ke nanggul yang ujung kianya tadi tengah lantai 4 buah keritanya tadi. Okey, 10 pagi kita pula ingat ke 10 pagi 10 malam dan dekat ingat ke berita Revive FM.

0: 2 Mei 2024 lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: YFM.

0: 2026. Boleh daripada kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12/6/2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari, lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi, lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

0: Pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benom Breeze Walk, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
2: Oh, sekian makna tuan. Oh, jadi tu nyumayu macam menggelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge, mate sebut kita ke daratnya. Lembau mai ke kita ikan uruan ne tuan.
1: Oh, lepas na munyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ke nyana tuan.
1: Ya sama punya darat ke kebun.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: semalam Dato' kami nabur ke berita hari YFM. Perintah dekat mengangkat ke pelajar penyerakup hari cara terlebih praktikal serta merik empas ke tinggi. Tunjuk kaum ngempung nilai rukun negara, belajar hari penlebak ngau program interaksi silang budaya bak palan pelajar. Menteri Penyerakup Bangsa, Dato' Sri Aaron Agodageng, hari siti penerang bak Facebook madah ke pengawaknya antara di ranau bak awam konsel penyanding penemu penyerakup bangsa tahun 2026. Ba dirandaunya mayuh macam langgur di pejurai kengau strategik dikena negap ke penyerakup bangsa. Toto berguna benar dikena napi pemar pelajar ke dia tu nyengkaum isu polarisasi sosial, literasi civic ngau empas transformasi digital ngagai rakyat. Nyalai perintah megak dekat berarti ke baru langgur ku subjek pelajar am ba palan pelajar tinggi. Berbangunnya pemansang pelajar ngau raban nembiak ba sitak layar majak disungka ari agih belanja RM245,000. Ari projek Miat Menua Pesisir MRP. Ari penyampaunya RM235,000. Dibagi ngagai 11 buah sekolah primary ngau 5 buah sekolah secondary. Lalu RM10,000 agi udah diungkup ke ngagai kelab tenis betung. Dikena nyawup gerempongnya ngatur berjalai ke aktiviti kelab sida. Kaban Konsel Negeri Sitak Layar, Datuk Jero Rentap Jabu madah ke pemerintahnya mandang ke pengeransiang yang negap kagi sektor pelajar ba Sitak Layar. Yang madah ke Sarawak Datuk berguna ke orang gawak di dinamik dikena nangkup peminta industri moden jemah ilak. Nyalai yang minta sekolah tebal lagi kepala pengajar. Mari penerayan tumu ngagai nembiak senantang kuih 7 kelebagi peluang gawak ke bisik di Sarawak. Pengawak tinggal mana ke paip besai batu 7 jalai Miri Bintulu agi benung di pejalai ke. Nidah ke penerayan bak Facebook Sarawak Water. Madah ke Tegal gaya hari tip bangat pagi tadi. Ujung ke pengawalnya terjanggal ke ditapi sidak ngadu ke paip besainya. Lalu pengawal ngepam ngeluar ke air arindur paip ke pantisnya mega. Benung di pejalai ke lemai tadi. Berbangunnya Kaban Kuasa Negeri Sitak Senadin, Dato' Sri Lee Kim Sin saritu tadi, bisa datang ngabar serta meresah, dikena nentu ke semua pengawal ngemaneh ke paipnya. Berjalan ngau mujur. Yang madah ke paip besainya berguna benar, dimekal ke air bersih ngagai kira 70% rakyat ke diau dibagi menua Miri. Kaban Parlimen Miri, Ciu Chun Man, megak merik pengaga hati ngagai semua raban ke udah berbenar gawa. Dimulai ke baru pemanah paip di udah pantis. Yang megak ngarap ke kerja ngemanah ke paip besainya berjalan ngau lancar serta uleh tembok ngau jampan. Siku lelaki berbadi nyawa lalu siku agi balat bakal ba penusah berbadi ba jalan besai Pen Bonio semak sekarang di Sri Aman Sarito tadi. Bila operasi UPS Bomba Sarawak madah ke sidak nerima berkawa ngau kangau ngenyet tu pukul 1.46 minit tengah hari sebenar raban hari UPS Bomba betung dianjung ngagendur penusah kenyadi. Bapak penusahnya kenyadi dipelabak ke keritanya terpawah sebedau ting lantai empang jalai ba kandang donya. Lebuh raban bomba datai sidak tertemu ke seduai tu terpekul ba dalam penuduk deriba. Mansa ke mai keretanya ditetap ke nadai bandur penusah kenyadi. Lalu siku agi kenepan keretanya balat bakal. Lalu tubuh mansa ke nadainya sudah diserah ngagar raban polis. Ngambil kartu nangkan kenya oleh di pejalai ke. Tunaka kami nabur ke berita RUI FM. Berita tu di Tusun Rosita Ampung. Hari bilik berita RTM Kuching. Lalu di Salin Desmond Ganai.

0: Segulai Sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu dalam tahun 1995, Menteri Usai Mahathir Mohamad ngau binia Siti Hasmah Mohamad Ali datai di Kuching laban kedemai berjalai ke pengawal perintah. Penatai seduaya diambat Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud begulai ngau orang tipsai pangkat di Menuatu Bak Padang Bilun Kuching. Udahnya sidak lalu nguluk pengerami nikah anak lelaki Sulaiman Daud ke diatur Bak Dewan Santapan. Muak kelemayari, dia Menteri Besai bising letak ke batu pemun alai ngagak kompleks berbeli barang Mega Mall Wawasan di Petra Jaya. Kelimpah rinya, tuak ke malam hari, dia Menteri Besai ngau binia dijamu bak semengkah pengerami makan lemai ke diatur Bak Damai Santubong Resort. Hari sitinya, Menteri Besai bekejang ke Sibu sedang mulai kedirik ke Kuala Lumpur. Di Sibu, ia menjadi sebuah kilang papan lapis serta nguluk pengerami ngintu rimbunan hijau kecukup 20 tahun udah ditumbuh ke. Penemuan itu ngayan ke penyuruh perintah bak pemansang menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Nai lalu abiah piak
1: agika aku.
2: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi mega panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai komisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Gandang Menua Sarawak ke-14 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
3: World Cup 2026 hari 6, 13 hari bulan 6, 2026 main dalam Grup B Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh daripada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026, hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Segulai sejalai, ngau kami, Pak YFM.

Lan James, si pegawai dikena main World Cup pukul 3 dini hari pergi lah main ke Trubai Mexico bersatu dengan Korea Selatan atau ke Korea Selatan, Afrika Selatan atau ke South Africa 3 dini hari. Oleh daripada kita bawa RTM Klik bawa Sukan Plus dengan bawa channel TV oleh daripada kita bawa apps RTM Klik. Jadi kita bawa download apps RTM Klik. Boleh download appsnya dia tu ba App Store atau ke ba App Store ba Apple Store mega BC ngau mega ba dini-dini nur apps yang kau boleh di download kita nya tadi. Serta pagi pergi lah City lagi main kalau pagi pergi lah berangkat pukul 10 pagi South Korea bersatu ngau Republic Czech. Okey, mainnya 10 pagi dekat berangkatnya main World Cup nak berasa ni kita ini dah nama tu ini dah datai buat kita indoor mendak World Cup ke tahun tu 4 tahun ke pada lepas Argentina boleh champion ke tahun tu ni bagi tim ke dekat boleh champion sama mai kita nganti okey. Hey, Lee sekali tu pendam janji tua.

0: Mei 24 itu lagi kita dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Sarah Helena, lagu Perahu Umit, lekang ngau tiun Monica Ellen.
1: Watrok, lagu terabai, leka ngotiwun, Frankie Man.
2: Kadeh ke langit, minta petara mereka yang ngenyi.
3: Sambut me, salam rindu.
1: Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, leka ngotiwun,

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang laut tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang gau tiun Matthews Mambang, gau Jesli Jabung.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: malam kita ke baru ninga ke kami YFM segmen Pemerintah Malam 11 hari bulan 6 2026. Okey, kita sudah hendak ke nemu di Kuching Tutup Bisa City Museum baru. Ianya Museum Brook atau ke Museum ke Dikumbai Brook Dockyard. Jadi Brook Dockyard Museum tu dah dipenyadi kena 20 hari bulan 4 2026 tu tadi. Lalu dah ke dibuka 20 hari bulan 4 nyentuk ngagai 31 hari bulan 5 2026. Orang ke BC Datai Nemuai atau ke BC Datai Meda atau ke dipandang ke Brook Dockyard tu atau ke Museum Brook Dockyard tu lebih 37,000 ikut orang dalam tempoh lebih kurang 10 hari aja. Jadi kita ke bedau datang dengan Brook Dockyard Museum tu. Tahu datai meda nama utai ke pandang dia ke bagi bisi utai ke lama-lama meh. Ia ke bisi berkawa dengan orang ke gawak ba Brook Dockyardnya hari subak lama dah. Lebih 100 tahun udahnya. Kita boleh meda ba pasal lama di Kuching di Tok Endor ya. Ke bagi kita ke luar hari Kuching. Tahu datai ngagai Brook Dockyard Museum. Okey, masterpiece Bola Atiku.
1: Dia tu bisikan rindu, dia tu ngagai aku.

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serta 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap pangga pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi Nur Nyungka Penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak kena 14/6 tahun 2026. Aram sampai datai rami ke Agrofest Pakan.
1: World Cup 2026 boleh daripada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12/6/2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari, lalu kick-off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi, lalu kick-off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Pemberindang Malam
3: Malam
2: YFM.

0: rame-rame nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh itu cara keterubah yangnya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betul. Ya. Ia ke berguna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 bukan pukul 6 menyi kepada bak tempat Masjid Jamek Betul. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu ke 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Stephen Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun hari Ramayu so ya, minat Ramayu hanya konsert rakyat ya. Dekat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berangkat hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.
3: Romantik Kawan.

Okey, nyala lagu ke Teruba kita ba Romantika Y Samangatan Pengerindu Ari Lulus CM Gal ID Legasi. Okey, kita ba Romantika Y dekat dengar ke lagu-lagu romantik, lagu Iban, lagu Rambutin, lagu Melayu ke dekat dengar kita dalam tempoh sejam tu. Okey, lagu ke dekat dengar kita sudah tu lagi lagu Ari Whitney Houston, I Will Always Love You. Okey, nyebut berkawan dengan Whitney Houston tu. Jadi Whitney Houston tu maya ya ke agi kahwin subak ya tu bisi kalau lulus tau ke okay, lulus pasnya ya lulus gugur dah gugur anak kebagi maya ya ke benar syuting filem ke dikumbai di Bodyguard. Dan yang tadi sekali lagi ia lulus buat tahun 1994 bulan 7 ngau sekali lagi buat bulan 12 tahun 1996 bisi tiga kali tenitih ke buat berita tu. Okeynya memimit berkawan ngau penghidup Whitney Houston maya ya ke agi hidup subak. Kita tinggalkan lagu ya tu.

0: Wirawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Okay, lagu lengau Reveals of Versa. Lagi tinggal ke Romantika Wife. Dan lagi kita tinggal ke Belayan Jiwa Ari Innuendo. Okay, jadi harapan Innuendo tu ditumbuh ke bawah tahun 1992. Kalau Innuendo tu meh di udah main tune tau ke udah main lagu di dibaik ngena cara acapella, terbilang baru mayanya subak. Mayu orang nak nemu acapella tu tadi boleh dibaik dan sidak ya meh. Mai baru acapella tu tadi ngambil ke di sada ke ba lagu ngena nyada ke lagu ngena cara acapella. Jadi ba tahun 2002 dia siku Ari Raban sidak ya ianya ke bernama Sam nyurut ke diri Ari Raban Innuendo tu. Lalu tiga ikut Raban member Innuendo tu tadi terus ke pejalai singkang sidak ya bak dunia pemerindang. Adanya sidak yang luar ke album di bernama Brandnuendo. Lalu sidak yang megak udah bisi merindang peningan mayuh tak ke mensa mayuh ke bisi datang agak anugerah industri music bak tahun 2002 subak. Okey, aram kita tinggal ke Belayan Jiwa Innuendo.

Romantic Kawai. Seleksi lagu-lagu untuk kita mantap ke pengrindu. Romantic Kawai.

0: 2026. Boleh daripada kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pemberintang Malang.
2: Malang.
1: YFM.

Ernesto Kalum, Nuan Aja. Okey, sudah tu lagi kita akan ingat ke Mario Ari Bruno Mars. Kalau lagu Mario tu, ianya lagu ba album debut Bruno Mars, lagu Ari album The Wops and Hooligans. Nyak nama album ke Terubahaya ba tahun 2010 subah. Jadi lagu tu nadai boleh nama-nama awards dan lagu tu mega Siti Ari lagu ti ngangkat ke Bruno Mars ba dunia pemerintah nyentuk kia terbilang di serata dunia. Okey, haram kita tinggal ke Mario Ari penyanyi Bruno Mars.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Okey, nak kata romantika way kita ke malam tu 11/6/2026. Ninggal ke kita ngau lagu research. Jangan diucap selamat tinggal.

0: Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me business kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Tada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni angga YFM.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai. 12 tengah malam.

Selaka jaku perangsang ke saritu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngau orang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk. Anang nejuk ke jari kibak kita nemu taitik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai berdau untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita enggak terbayar tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngawak. Nadai buah kita bergendang ke pengawak kitanya. Tuhan nemu. Lalu yang ngupah orang di umbuan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak letak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan ngemuan penemutin lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak uliah. Kita utai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia undang hakim ti lurus. Mother Teresa kala nyebut jaku kemulitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebo jaku iban, aku ndak uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit di kerja kita kesaritu, boleh mai pangkok bagi orang di diari lah. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita

0: Radio
1: YFM 101.3 YFM.
2: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
3: Tang nemu kita nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
3: Ingat, piten ukai yutan.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang ti nak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Riau. Jadi banyak kita kepegawai itu patut muka di giliran kita sebut kita giliran bida itu ketika itu ngajar. Kau ngambil ke nuannya tenderang kedua kenya kedua ketua ke agi disebut ke gawai itu ngajar. Nama ti giliran bida itu kai lalu berkeni ku bandi yang ya suba mau kuliato ngajar berkeni ku itu atur cara.
1: Tak ya buah ya ke nyadi warana leban. Maya nyak suba. Mak tu dah ya. Maya nyak suba. Bisi orang ngintu pengawa ngiling bidai nyuke semina dalam bulan 6 nyuke musim gawai sampai ke nyu bulan 7 bulan 8 agi ke diambil sida ke bernama sida WB tadi sebut gala ke jaku ngiling bidai gawai ngiling bidai
0: ya.
1: Jadi nak puhati tau kan nak nyamai hati lah bala ke jawab bak uki semujilis sadat-sadat apa yang dia kum celulah maka ke
0: nak ibu
1: nak ibu nak madang ke misalnya mayu pasal perkaranya lah jadi beranau bala mayu disetuju ke bala bala sedap temuluan nuna sarat rumah maya ke beranau mayu ketibang itu apa sikit semuanya bulan 6 kenya hari ujung pun bulan hari bulan 5 ngakai bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 baduk menyebut pengamak tidak kumai ngiling bila ya kan udah ngelebus memang musim gawai nanti bakal kita di rumah panjang mainnya nyau kak mumpun ke dalam pemanggu rumah kita jadi orang tekap gawai nada ya ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngiling bila gawai bulan 8 lagi kan kumai ngiling bila gawai jadi nyenda betul lah nak nak ngaya dia nak nanti sedak ya kan nyebutnya okey WB sobat nak sempat ngintu gawai kita buat rumah kami dia tu gawai randa namanya rindu ati bulan ngedek ngingat ke maya ketika gawai subuh.
0: Datang kau.
1: Ada ini salah.
0: Datang
1: anak umai yang lebih dahi belum lama-lama.
0: Lama-lama. Lepertinya tadi bulan 6 tu kena kalian
1: kita. 30 bulan lah. Kita subuh. Ini dia ke penemu bala tua-tua di Minas.
0: 30 bulan 6.
1: Udah lagi buat 30 bulan. Pada ini buat yang lebih dahi.
0: Lama-lama.
1: Jadi, ya keasalnya.
0: Belinya.
1: Nuan kena nyak pasal-asal bidai. Maya iban ke ngintu gawai tahun kena baik kena gawai pinggang gawai batu main umumnya macam masa gawai lah ngawa ngilang bida dah 3 hari udah habis gawai orang lalu buti indo denya udah buti indo denya lalu ngilang tikai meh
0: tikai ngawa pengajar inyak jibun tawai hari program leman budaya Iban.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Yang ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah?
0: Tai ditok besi 19 buah pusat ya. Selalu ya memang bak kucing ditok lah.
1: Kucing,
0: hospital ya? Umum Sarawak ditok. Kadang-kadang besi hari bakal miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bakal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanyalah selalu tanya donor dengan kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi dengan 3. Plasma, platelet, dengan red blood cell. Bakal red blood cell tu bakal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya bakal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi kena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita meri ya red blood cell. Ya. Kita tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bekas yang umai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi data dan ba KL kini kini ke uji derma darah bila orang kini ya memang dah bisik rekod ya dia memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manuak nu kurang besai 5 ringgit ta suba kumai maranya kemar du bisa ga kupua kami merahnya jod pakuyo tu apa-apa na ulah mayung mah nu na anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba kunu kujako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tau daun nana dan pertas ya ga pertas tau kunu kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buat tenyana dia ke bisik kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

bis ulih munua tang ulih diseliah ke anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai tau ngelari ke diri kelebih lagi anti jelunya pendiau ya bakal tinadai orang ngempu anti udah diketup ukoi tau ke mayau basu abi ketupnya ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisi ditucu vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tali kereta temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Siapa ganuno utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tau. Nya, nya ada gumpal isi kutub saya. Laban nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tau. Tunuh ku tai di tau. Mau dek?
0: Bukan pihak ayak. Perintah udah ngeluar katul nagang orang betunu ke utai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tak tahu nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tuai dengan orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenua.

0: to. Ora wo kai bise mai ga nya ko to delica de kala mai to. Nya to cangku ambek nuan te nuan mai kriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tu guang ke nuan dalam ape ke mau nya. Nolong aku nuan ai tu nak kucah dia ngano aku.
1: Oh, ngai ku nolong nuan aya. Takut aku dihukum perintah.
0: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
0: 500,000? Jail 5 tahun? Apuh, nanai pakutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jail gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
0: Baik, ikat, nulung ku ikat. Cepat nulung ku ngunsai api kemau tu. Cepat, ikat, cepat. Puji dengan wak aikin. Cepat.
1: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati, nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua, tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesantuk di baik YFM Iban.

sesemak sesemak anti kerpai nadai utai anangan sa sesemak sesemak nak terbeli kemas mesai pinggai. Hai, aku Wendy, kita datuk benar mendiang ke YFM begulai sejalai.

Empat kedai makan dengan restoran. Suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai. Anang udah nitiah kati. Udah memimik-mimik dulu. Aku nemu nanti perlu lapar. Semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM. Nak ngasuh kita masuk pemakai.

Kalau anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kereta termegak oleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Project Pemansang Dun Bukit Saban.
1: Menurut tu, punya kuku report tadi dah agak padang dah bilun sangkai. Dari padang bilun, Siti kena maik barang keluar. Kedua, kau maik temuai. Lepas terbaik dari kuci yang kita kenal, maik kau 20 minit. 30 minit kan. Nyalai, kami dah tahu sedia. Nama tak ke, tahu. Matap, boleh temuai ke. Bisa tak pedak ke nak? Tidak ada tak pedak, ini rekod temuai. Nyalai, Siti, hari produk ke kau datang, nak Bukit Sadu. Lepas Bukit Sadu tu, terbilang nama, terbilang cerita, buat kita Murau Sarawak itu. Nyalai Siti, projek replika kotor entah. Kau gagak buat Bukit Sadu dia. Harinya tadi, hari replikanya tadi, tanda-tanda, nak lama lagi, kau di tanda. Jadi, saya buat replika, jadi semua cara saya kena sedia, sedia banyak kotor, tidak berperang. Nyalai perka, perkakas dia, berasa sangkuh, berasa terbaik. Yang kau dayan ke dia, kan? Lepas dia tu rebak baru. Mayan dan mu nama tak kena, tak kena sedang itu berdiri, maka panju, maka peti. Semua tanya kau dadu ke. Jadi ke heritage bala kita. Nama Bukit Sadu tu dah ditemu. Punya cerita nak bisik berbatang. Nilainya tak narit temui. Hari yang narit kat tadi, buat betul itu, kami pun mayan buat projek ke rumah panjai. Kami lika ngatur, bisi rumah panjai nak beri sedang sedia ke pemakai asal. Bisi sekedar tahu ngatur program mudik air sungai Paku Sungai Layar.
0: Dato' Amar dan Le Sugambas Sapit, Premier Sarawak.

0: Takat tu bak tabung darah ya memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena hospital aja. Labannya bisi anjung ngagai berkemiri, kadang orang mirip sih ngambil. Laban kami hospital perintah kok kita. Nak semesti darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Tak bukai pun bisi.
1: Hospital luar
0: berbayarnya pun bisi ngambil. Nanti tidak ya perlu bisi servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulan ya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nak derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semesti ya ambil kami dari bag darah. Ya bisik proses disebut kami apheresis. Bisik set mesin semua ya kediri. Nya boleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy. Hari tabung darah AJS.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tepik ku tentang siwet masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.

Cucu lihat tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah, tang ndak dikemata. Berjalai penaka ati, ndak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Ti ngumpan si dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Nyemak kita udah badu makai ba no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigit du. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau YFM.

0: Tika seumurnya antik baka kebaru kat derma, ia nak tahu lebih hari 60 tahun. Antik baka regular donor, ia kan memang derma tetap tiap 3 bulannya ne. Ia boleh ngagai 70 tahun, kami bisi donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya ia mesti ngagai medical check up setahun sekali.
1: SN Destri Endaya, anak Kennedy, hari tabung darah AJS.

Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak ada di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pihak biar megang tedang kuat itu.
0: Nah benda aku yang kual teh itu deh. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ini aja aku lala orang per radio deh pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyintu akari namnya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Alamunyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit agaknya, kadang berbadi kita lah banyak napa tuat. Nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis, tau dikelala kita dengar curak cerum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali ke dalam tau ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ke tukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau ke badur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu ke pasu tau ke nur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau ke buai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung periau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

Jadi ke Buah Kenan, Pak Muai di Kalah Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana, di Ngengkang Sungai Sarawak, Kai Seminak Nyambung, orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkiluang bakau huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu muka disukum dua itik kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai no maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betik hijab mayuk curah. Okey semina ulian dua kita nimpai tebian sungai aja jematan Darul Hanam gak ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau titnya rapas mata empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

dalam situp bis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama ping rujar pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut ningak ke buah rundiang pangandiri yang kak rundiang mana bukai mana hagi arini kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi uliah main hasil ke cukup mana makanya baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri ku Celestinai YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: maya nuan ke bak sedadu lemak kita nemu sedadu lemak trini dengan nuan tadi ya dituang ko 3 bulan trini yang 6 bulan trini yang trini yang gagik ba Singapore trini yang mayuan no trini
1: rindu sedadu kita gi ni ya
0: tahu
1: jadi nada ingat kita kini tu di ngok tu amat kita kadang aku ni udah tu jadi company commander kontrol meyak tadi ngawak nyak cukup atur orang dalam selalu tu disiplin bisik atur biko orang hidup bisik kolap bisik semua posok pes bisik selalu tu dalam kemintah tak perintah ke diri jadi kita yang tadi nak bisik pengawak kalau ngawak itu berapa 30 kali ke buat mes tadi ruang murah ya ke 6% sebetulnya.
0: Makai semua bisik megang dalam
1: bisik ya. Kenyal nade kurang hotelnya full of enjoyment, full of adventure. Ya,
0: dalam sedang.
2: Meja retired Edmund Abid kenyadi sedadu hari dia politis ami engau radio kita di Sawak itu.
0: Ya, terima kasih.
2: Okay, temu baru. Terima kasih ya.
0: Terima kasih.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, gak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kereka kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: kita indukan doang. Jadi kita mandi natau, si kita mandi natau mandi kena. Si kita mandi pas sungai lah semalam itu. Nada mandi pas sungai orang natau mandi kena batu meluncur. Aw, ngai kenti batunya lah buat kain lah semua. Jadi anak kita dalam perut nak ada lah lemas nak pantun.
1: Bakal penting kita dengan doangnya dari je. Nada yang dah nada kau nanam dia, amai kena kita nanam muda. Nai kejari anak kita bejabang kenau
2: saya orang disirak batau sama ini kami di benua tu ambil memeratkan ubu ngau sebu tadi tak tahu di baik pulai ke rumah lebuh orang mati tahu ke bisik digari udah di mati baru tahu tahu kau udah ngeteh ulit baru tahu mengambil tubuh
3: begitu dia saya maya orang bisi mati kita yang tahu yang ambil tubuh tu kurang tuai kriya sama tu cincin sebayan kurang
4: jadi menolak begitu. Laban kami sebagai betul saya semayang sebabnya. Nah kami tubuh saya orang para yang tadi. Nah kita mati bersuruh buka tubuh, laban tubuh ke bersuruh dia tumbuh dan masuk pun berkenyak nak tahu terbaik saya orang para yang. Nah kita bersuruh buka takut kurang.
2: Ngeku tu penting malih saya kita bumai ngeku tu ke depan kaku. Jadi ku kami ditutup saya kita bumai deh. Saya ngerti tahu tu ke saya kita tanam ke tubuh kami itu. Nggak tahu ngelampat semua pangan. Nggak tahu ngelampat semua orang. Nggak tahu kita jurus-jurus kali. Gue nggak tanam ke nyawa. Nggak tahu ke nyawa. Mali taruh. Kami itu tahu ke tim yang ngepal. Mali kira kerwo. Tiga menginyak ke. Nggak tahu ngelampat semua pangan. Dari kali rumah buka. Bawa rumah itu. Manyuah berdip mali kita bawa rumah itu ya. Maka kita nggak tahu. Pintu orang itu. Nggak tahu sebut kita penuh. Meruak ke kami itu. Nggak kerwo.

Jadi aku kak ngelalau lah ngagai semua mensia maya de baro dia na. Ngambil ke semua bela kita ini bela nyaga direk lah. Contoh lah bakal nemia lebih lagi nemia Indo deh. Anang mempansut lawan kediri sampai yo lawan lemai naden turang lapan utanya kira break merek peluang agak orang ke jai ati deh. Kena nang sige kena konjuro opportunis orang ni kak kesempatan sama ada kak ngerugul ke nama ni masuang ne atau kak ngerumpak kita ke okay kelimparnya sitik age angka tu tadi kira saya kaku nade disebut lah pasal nemia ke udung ngena smartphone udung ngena smartphone nama apa namanya ngelala orang kena nak ngelala orang kena smartphone aja tengujung ke sedek ya nyoba mesej beklala lupansut sari dua beklala dalam smart dalam telefon lalu pansut tengujung ke sedek ya nyangka pengamak kena nyana okey tak kepenyak lah jadi kelimpah harinya maka nanti bakal kita ke besar tuai tu deh contoh lah bakal kita ke pasar tu ni buah mengena masker nyuk lalu mayuah nyu apa namanya nyu besar-besar. Okey, lapan utanya tahu narik hati orang ke bisik niat nak mana atau ngagai kita deh. Orang apa namanya bambe uliah deh. Nyu ngujuang ke kita kena rompak deh, kena namanya kena runtun di apa namanya mari mas tahu ke tincin kini tincin pada dia ke mulia nih tapi kita nak jarang nih kuya mengau nih anak nampak kerempu kita tu bisa utai utai berga bagainya nih ambil ke kita tu orang ada attract orang ke nak mana hanya deh kelimparnya bakal kita tu tadi anak jalan ke diri dalam lift anak ke diri baru lurung ke sunyi anak ke diri lebih lagi kita Indo deh anak ke kita anak ke orang laki apa namanya orang laki boleh kena anak ke kita Indo neh okey nanti semua kita berjalan rancang lah perjalanannya munyi kurang anak nunjuk ke kita tu berani lah nada ngawa aku jalan tu apa semua aku tu nemu bekuntau apa semua nak lepas kita nak nemu mayan ni kita apa namanya penusah boleh datang ke kita deh jadi mesti ke alert lah setiap apa namanya setiap langkah kedegak kita hanya mesti kita berpikir serta rancang hari awal lah.

0: penyakit rabies tu bisa ikat di kangau kena nampak bukai lah. Hanya penyakit anjing gila atau ke penyakit udut gila lah. Okay, penyakit tu dibaik sebangsa igit penyakit disebut kita Lisa virus. Lisa virus tu ia hidup dalam tubuh jelu, kelebih igit dalam mudu, mudanya mayau, ia ke bisik igit penyakit tu gak. Igit penyakit tu ia hidup baik liur, baik dalam darah, baik dalam misik, ngau air tubuh jelu ke bisik penyakit tu takde lah. Mudanya igit penyakit tu tamak dalam tubuh kita, hari terliah lah. Sama ada terliahnya hari kena ketup, ataupun kita bisik telih adanya kena dilat bala sidak ke bisik rabies tu tadi lah. Okey, paling jampat bisik orang bisik menunjukkan tanda-tanda tu dalam tempoh 9 hari lah. Paling lamanya sampai 8 tahun. Tapi yang tak dipukul rata kita biasanya dalam tempoh 3 sampai 8 bulan lah udah bakal diketup orang yang bisik simptom. Okey, rabies tu sitik penyakit ke ngacau ke tempoh urat saraf lah. Hari urat saraf kita ya akan agi untek. Udahnya igit penyakit tu tadi masuk ke dalam untek ngau saraf tulang belakang kita tadi denyak yang suai kembai. Okey, maya kembainya antik ya peringkat tumu just biasalah baka kita tabin demam biasa aja sebenarnya mimit. Udahnya makin lama makin lemik tulang. Bak tempat ke diketup yang tadi tempatnya ya jadi penat. Udahnya nyunat tu berasailah utai ke area dia lah bak kawasannya. Udahlah udahnya makin lama makin berubah ulah ngau perangai lah ngena nak disadang. Contoh bakal sidak ya jampat ki nyidak hari biasa. Tau ke orang ada over sensitif meh gaya ya. Udahnya lama-lama lagi ya bisik bakal halusinasi ko kitai. Halusinasi tu ya lebih kepada macam medak utai ke nak dipedak orang bukai. So bakal medak ni yang kudah nadai ke semua kenyak lah. Lebih kurang kenyak lah ya. Udahnya simptom bukai ataupun tanda-tanda bukai takut kena ribut atau takut kena angin disebut kita yang nama bukai ya aerophobia. Udahnya enggak yang ngirup air atau takut kena air atau disebut kita hydrophobia. Udahnya lama-lama ya tusah kak makai, tusah kak ngirup leban gumpa isik selalu kejang tau ke krem lah. Ya makin lama ngirup nak boleh makai, nak boleh nyak lah. Dia nyak lagi bisik sitik jenis lagi kebukai nyak dikangau ke kita yang nak paralytic rabies lah. Okay, paralytic rabies tu tau ke rabies ke ngasuh kita lumpuh lah. Tau ke nak berdaya lagi. So nanti penyakit bangsa tu ya dekat ngelanyau ke dulu pengasai tubuh kita. Udah nyak lemih tulang kita, dia nyak pedih isik ujung-ujungnya kita itu lumpuh atau kena berdaya lagi lah. Nanti kita kena ketup di rumah udu atau ke jelu ke pukui bisik belah kena mana maya orang kak. So abi kena ketupnya mesti dituci kena air bersih dulu lah, kena air pahit, kena sabun gosok mamat lah, sebersih yang boleh lah korang. Pengelama ambil nak lama dalam 10 minit kena. Udah tucinya lalu baik ke klinik anda yang bertangguh-tangguh lagi. Makin jampat kita mai ke klinik, makin nyamai kita ngecik ya, ngecik kan nak boleh simptomnya lah. Okay, nanti bak klinik lah, biasa bak klinik udah kita amat kita udah nuci dia namanya terlihatnya biasa bak klinik kita nuci barulah. Udahnya kita ngecik kita ngau ubat kena nyelih ke penyakit kancing rang lah ataupun tau ke tetanus kurang lah. Udahnya sidak bak klinik tu biasa dua tu ataupun derisa lah sidak ya akan telefon kau pakar beranda orang sidak edin nanya ke keperluan untuk vaksin rabies tu diberi bak spital ataupun tak lah. Nanti ia perlu diberi kita ingin jual lagi hospital leban vaksin tu bisik buat hospital aja. Maya kita datang buat klinik benda pertama kita madah, kita mesti madah kita bisik kena ketuk uduk lah. Kita perlu madah uduknya berkenih. Sama ada uduknya uduk tupik di rempu kah ataupun uduk liar korang ataupun tak tupik kita lah. Nanti risiko yang tinggi lagi nanti uduk yang liar kenyak tadi lah. Tapi risiko yang rendah lagi nanti uduk yang ditupik kita rempu lah lepas kita rempunya kah ya. Tapi nanti ditupik pun kita boleh bagi ya baru bisik ke kalak di baik beji agai duta hewan. Bisik kena kalak baik langsung nak ke ndak kalak langsungnya di baik ya risiko ya tinggi gig lah. Tapi yang tak ya ke kalak di baik beji hanya setahun sekali kurangnya je tahun lah orang madah risiko ya rendah agai lah. Denya kita tau madah agai dutunya berkeni gaya uduknya tadi. Berkeni ya tiba-tiba mangah ke tiba-tiba menyerang kita ngenyit ke nama ke. Nya adalah salah satu simptom ataupun tanda-tanda pada buduk lah. Penyakit tu boleh diselih dengan vaksin rabies lah. Mm-hmm. Tapi tidak, tidak semua orang akan diberi kita vaksin rabies tu. Sitik leban yang mal, sitik daging, namanya tusah kak boleh leban dia tu, vaksin tu nak ada mayu lah. Misalnya bah, Malaysia tu. Rabies tu sebengkai penyakit yang akan ngerkai hari jelu lah. Kelebih hari, kelebih lagi hari udu ngomayau. Nanti nak dibaik kita bertemu dengan doktor tumu, penyakit tu boleh naban ke nyawa lah. Dan semua orang bisa tanggung pengawal lah. Dari empu ngambil ke boleh nyeliah ke penyakit tu yang megai huduk sebarang. Dan nak ingat, nanti kena ketup tadi, abis terliahnya mesti dicuci dengan sabun dengan baik. Paling nak lama dalam 10 minit.
1: Tuk Michael Pelatini anak uga, Ariupis Pengerai Menua Sarawak.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Bună ziua, Foggy. Why FM.

Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam Sampai Pagi hari 5 kena 12 hari bulan 6 tahun 2026. Aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke Sampai Pagi bersemayang kita. Dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah talapai nudah ngirum kena nuan awak ke kami boleh berpanggai biya. Lalu lebuh kami lelak, kami boleh datang ke gila. Laban ya meh, kuleh merik kami pemerindang, kuleh merik kami pengeriang, baru lebuh kami labuh dalam pejalai pengerap kami. Terima kasih kapai kejaku, awak kejaku kedadinga kami pagi tu, kuleh ngelempuang ke mak kami. Lalu lebuh mak kami lempuang, kami uliah. Laju gitu kekeriang gitu nitiah nuan dalam penghidup kami besari-sari dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Aku mai kita ini ngak ke baca Injil ke diambil keluar Injil Matthew bagi 11 ayat 25 ngagai 30. Matthew bagi 11 ayat 25 ngagai 30. Datai ngagai aku lalu belelak. Lebuah mayanya Jesus berjaku. Aku merit terima kasih hangge nuan apai Tuhan ke berkuasa di surga ngau di dunia. Laban nuan udah ngelalai kutanya ari orang ke berpenemu dalam serta pandai. Lalu udah mandang ke sidak ngagai bala anak min. Segi amat apai bakanya laban nyak dang penekak nuan. Semua utai udah diberi apai ngagai aku. Nada orang lala anak semina apai aja. Lalu nada orang lala apai semina anak aja. Nga orang kada pilih anak ala yang mandang kapai. Datai ngagai aku semua kita kelelak ngemak utai tiberat. Lalu aku dekat ngasuh kita belelak. Ambil lelusan tangkun aku. Lalu belajar dari aku. Laban aku nelap serta baru hati. Lalu belelak ke semangat kita. Laban tangkun aku mudah, lalu mak aku lempuang. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selama pagi bala menyadik dalam Jesus Kristus, dalam Injil kedengar kita, kita tertemu Jesus, nyerah ke tuka nyebut ngake kita. Pasal, gaya asal, perintah Allah Ta'ala tu tadi lalu, berkena ikut jalai kebenar no kita boleh belelak lalu ngamat ke pemenuh penghidup kita. Kita di Katolik, kita di Kangau, awak ke ngau lebih dalam lagi merti ke genteran tu tadi, sekedak karang Injil tu tadi, lalu belak mati ke tu berguna amat dalam pejalai penghidup kita. Keterubah, Jesus tadi ngepun lebuh ya ke muji Allah Ta'ala pai. Ngakun ianya Allah Ta'ala meh kepun semua penemu dalam ngau pemerti. Jadi pengakun tu tadi ngingat ke kita ngau titi baru pemendar ti ditemu kita itu tadi uliah mai kita nuju ngagai Allah Ta'ala. Lalu kita nemu pemendar tu segi amat datai ari Allah Ta'ala. Jadi kita itu Katolik, kita dikangau ke mansang untuk datai ngagai misteria pengarap ngau baru hati lalu ngau hati terbuka ngelala ianya penemu dalam Allah Ta'ala ngelui hari pemerti kita mensia. Jadi itu tadi uliah nyadi ke pengingat kita waktu kita berpanggai berpemeri hari Roh Kudus. Kelebih lagi pemeri penemu dalam ngau pemerti. Udahnya Jesus mai kita, kita ke lelak, kita ke bumak berat tu tadi, datai ngegaya ke kita uliah belelak. Jadi kangau tu tadi, awak ke kita datai ngegaya. Laban Jesus nemu kita sikit lelak dalam pejalai pengarap kita. Kita dekat tu dekanya, kelebagi no kita meri awak. No kita tiap hari merati tu kebala mati kutai kenyadi sepemanjai. Arinya tadi bisik penguji, bisik penusah, ngau pemerat dalam penghidup kita. Jadi kita diperansang awak ke datai ngagai Jesus. Awak ke penyelamat kita itu ke penebus kita itu semampai kasih ke kita itu tadi, kita boleh tertemu ke pengelantang
pemahir dalam hati kita dan dalam roh kita dan lebih kita ke berarti ke injil tu tadi kita diingat ke berguna amat kita ngaborwati andal baka anamit kandal lalu ulih tetemu ke pengelola dalam Tuhan Yesus. Jadi kita ketelik di kanga wa kita ulih nerima penemu perintah Allah Taala tu tadi. Lalu nyerah ke pemerat mak kita itu duk ngagai Tuhan Yesus awak ke lebu kita nyerah ke nya kita nemu kita ndak berjalai ke diri. Laban Yesus kudah mai tangkun kita lalu mak kita ulih nyade lempunya dia. Ada lima satu mega gereja Katolik ngerami ati Yesus ti pemadu kudus. Nama reti pengerami itu. Jadi penaluk bersemayang pasal ati Yesus pemadu kudus tu ukai utai ke magic atau ke utai ke tekalanya nyade ke tikit atau ke nyade ke jalai kita ingat tak. Tentu jalai ti kudus. Do kita ulih bertemu dalam pemenuh Injil tu tadi banyak berita mana pasal penyelamat pengerindu Allah Ta'ala tidiri ngaki kita dalam Yesus Kristus. Jadi penduduk bersemayang tu tadi ulih ngempung rundiang kita. Ati kita lalu pendekat kita dalam siti penguat ti besai kenyerah diri ngaki Allah Ta'ala banyak pemberi ti diri mpu ti penuh ukai kusung. Tak pemberi ti bambis-ambis ngagai ya ti keturubah ya nyerah ke penghidup ya ngau penuh lalu nyelamat ke kita semuanya Tuhan Yesus empu. Jadi bersemayang kita bersemayang ngati kudus Tuhan Yesus tu kita naladan ati Yesus ti sino ti kasih ti nemu meri kita belelak dalam penghidup kita besari-sari. Minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat ari semua indu, lalu berkat aman anak ari kamai non Jesus. Maria ti kudus indayalah talo. Bersemayang ke kami ti berdosa, dia tahu ngamaya kami parai lo. Amin. Awak kala talo, ti pemadu berkuasa berkat kita, apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Uliah ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
3: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
4: Aku dekat balagu dinga kita edaya nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu bak bulan satu kena kita egawa nanyong gapawang burung tamuda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka megai kerja umai sanaka atika umai gagak besai kapas ke mata medak tebas ke kita babas miau kanan kiba mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah bakal subak. Burung ga odah dan juang tu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ga kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ga getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk kenaka ya ku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban naka.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Uliah ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Jacob Reza ya, bini ayah lagu di kenak ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peningah mic jam kita pukul 6.30 minit pagi. Selamat pagi kita ke baru mendiang ke kami di YFM. Engkau baru angkat Dani ke pagi tu. Pian muka kita kenang udah tumu mukanya dia ke diri. Kita ke dekat ngatur pengawak ke sari tu. Bisingnya ke udah barantu jalai pelapak aku. Lebih lagi muka kita ke tumu beranjung ke bala nebiak ke bersekolah ke pagi tu. Ya? Okey, jadi bergulai kita bawa pengerak pagi hari 5 ke sari tu. 12 hari bulan 6. Kalau kita ke pagi tu bergulai ngau aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Ya? Jadi berkongsi ke tusun segmen pengerak pagi 6 bakal selama. Jam kedua tak lagi yang berengkah hari pukul 7 pagi. Maca pesan berat ke diterima hari peninggal kita. 7.30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tak lagi bergulai program 2 pagi Y. Bakal selama mai macam-macam topik. Seminar Nur kita yang tadi berkenang ke utai ke nyadi nintiang hari bak penghidup kita ke bersari-sari akhirnya ke tusun tau ke rintai segmen pengerak pagi hari 5 ke sari tu. Okay, jadi berdau berkongsi ke berita-berita bokai kita berperindang dulu ke pagi tu peningah. Lagu kedua kena berindang kita hari Ricky Anderson.

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Atuk, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak tidatur rupis bertanam bertupi Nur Nyungka Penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 hari bulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita. Ya. Ya.
2: Hmm. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Akhirnya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betul ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bertempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Dato' Sri Dato' Amar Sudan Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah tu ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke

0: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Okey, sudah kita ke tajuk ngau pengerami hari gawai. Dia tahu kita nyau tajuk ke berandau ke bekawal ngau World Cup ya, tahu ke Piala Dunia. Ke udah berengkah ya. Dini hari tu tadi engkau kita muka bisi meda. Game ke terubah hari kumpulan A, Mexico bertemu ngau South Africa. Kalau iba game ke terubah tu Mexico menang 2-0 ya, ngelapan South Africa ngepun ke World Cup 2026. Jadi nangkan ke tu lagi pukul 10 pagi tu lagi ya. Inya South Korea dekat ngelapan Czechia muka hari kumpulan A. Jadi semua game tu boleh dipedak kita ba RTM klik ya, atau ke TV RTM kena My TV maka giga kita TV OK atau ke sukan RTM. Jadi semua 104 itik games dekat ditabur ke terus dari RTM. Jadi kita dia tahu bisa RTM klik nyamai nur kita meda game ke atau ke menua ke benua berpikir ya. Kena telefon bincang pan ulih dini-dini aja. Nur kita ke gawa atau ke kita ke di tanah di rumah asal bisa line internet aja ya. Hanya meh ngepun ke World Cup 2026 ke diatur nyentuk ke bulan 7 tu lah ya. Jadi nyamai dia tahu kita boleh meda hari RTM lebih lagi ngena RTM klik ya. Okey, ya, tadi berkenan ke game ke terubah aku dah berpun dini hari tadi pukul 3 tu tadi jam Malaysia. Okey, atau hari Daniel Petrus ngau Deni Umping kini yang 7 pagi tu lagi maca pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Udahlah.

0: Akai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: ABCD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
2: pukul 7.25. Pesan untuk ya kenalah di hari taik itu kelu bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi itu ngenatai ke dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari mentan anak ajan madah ke laki ya. Inya Pastor Liang anak Syed. Pastor Liang anak Syed tahu ke apa ya ca udah nadai kemari ya. Jadi niang tu dekat di Sengai Palamayu. Malam hari Minggu tu ilak. Ianya 14 hari bulan 6 ba rumah sidempu ba rumah Markus lubuk debak lalu dekat dikubur ke pagi 15 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba rumah Steven Lambur Jerai, rumah Hintai Suri Baru, rumah Hambu Suri Tengah, rumah Jawa Suri Lalang, rumah Adrian Bangkit Ijo, rumah Lium Bangkit Rembai Asal, rumah Nyangkau Bangkit Rembai Baru, rumah Jantai Bangkit Kemantan, rumah Cendang Penunus, rumah Chambers Menyalin Asal, rumah Dinil Menyalin Baru, rumah Regi Tarum, rumah Edward Dulang, rumah Bajut Merbuang, rumah Mai Babu Kerangan. Engau kapan belayan ke buka yang ke anda ulih disebut di Temagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Pastor Liang anak Syed yang tahu ke apa ya ca udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam hari Minggu tu ialah 14 hari bulan 6 2026 lalu dekat dikubur kari 1 ya. Jadi niang tu dekat di Sengai pa rumah Sidempu, inya pa rumah Markus Lubu Debak. Okey, jadi pesan ke dua tu ianya ari lemba anak dana ya, tau ke Indai Mina madah ke menyadi ya lemah anak dana ya, lemah anak dana udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam tu ngemuka malam pergila ya ba rumah Sidempu, inya ba lot 2697 Country Height lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilak ba penam Methodist Memorial Park Kapit ya. Okey, jadi pesan tu menuju kaban belayan ba Sungai Majau, Sungai Mujung, Sungai Paku, Rantau Seriban, Nanga Baki, Pulau Pisang, Nanga Tawau, Sungai Mujuang, Sungai Balih, Pasar Kapit, Ngau Kaban Belayan ke Bukai yang kena boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Sylvester anak kanal ya 013-841-0893 tahu ke nuju Wilhelmina anak kana 012-823-1773 atau kenuju Frederick Rino 019-875-3366 ya. Ya tadi pesan madah ke lemah anak dana. Lemah anak dana udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu. Malam tu ngomongka malam pergi lah ba rumah Sidempu, inya ba lot 2697 Country Height lalu dekat dikubur ke hari Minggu tu ila ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya hari Dungat anak Masiang madah ke Binia dia anak Taduang, dia anak Taduang tau ke entua Atat ya udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam hari Minggu tu ialah 14 hari bulan 6 ba rumah Sidempu, inya ba rumah Hampi Bacau Asal lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 ya. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba rumah Tayai Tinting Kelampai, rumah Kambing Abu, rumah Uje Bacau, rumah Anau Tebo, rumah Bangsa Sikup, rumah Dibit, rumah Nyawai Selambung, rumah Rengan Mutun, rumah Junau Meregang Mendas, rumah Muluk Keluar, rumah Majid Tenggalat Baru, rumah Flora Ulu Sebetan, rumah Spencer Biju, Engkala Awik, rumah Kapli Kali Ili, rumah Go Bukit Dinding, rumah Alat Bukit Dinding. Engau meka kaban belayan ke Bukai ke ndak boleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelipun ngagai lumur atat ya kusung 13933-0583 atau kenuju Inju kusung 13301-9735. Ya tadi pesan madah ke dia anak tadung, dia anak tadung tahu kentua tat udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam hari Minggu tiklo 14 hari bulan 6 ba rumah sedempu enya ba rumah hampi baca wasal lalu dekat kubur ke pagi hari 1 tu ilo. Okey, lalu pesan ke Siti tu enya hari tua rumah idi ya madah ke Julius tau ke Gabu anak genau udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah sedempu inya ba rumah hidi telagu sebalai ringin Serian. Lalu mayang anjung pai ditetap ke agi ya. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba sepau ruan batu kepit muka Pupuk Jaya, Tekaluang Semuncan, Kesindau Sebangkoi Jaya, Ngau Lama, Sungai Pinang Baru Ngau Lama, Sega Sungai Pinang Sega, Rawa Semuncan, Jiru, Jungguk Mawang, Bayur, Sepan, Kerangan, Sebang Kuari, Sebang Abid, Sungai Tapang Lebat, Semada Paleringin, Ngau Kaban Belayan ke Bukai, ke nak ulih disebut itu magang. Madah ke Julius tau ke Gabu anak genau udah nadai ya. Lalu di Sengai pa rumah sedempu inya ba rumah hidi telagu se balai ringin Serian. Lalu mayang anjung pai ditetap ke agi ya. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu inya ari Annalisa Simon tau ke Inayamu ya madah ke pai sida. Ianya Simon tau ke Ami anak awan udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ya pa kampung Melaban Kota Semarahan lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba entinggan pelai Sungai Batu Mangka Sebayur Merdang Gayam Kau Lumut Sungai Empit Sungai Tapang Semawang Siul Kandis Seruit Sungai Nada Setuang Muda Lundu Ngau kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Simon tahu ke Ami anak awan ya udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila pa rumah sedempu ianya ba kampung Melaban Kota Semarahan lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu telak pa pendam SDNU Petra Jaya. Okey atau Siti lagi pesan hari Julia anak Jun madah ke apa ya Jun anak Dayung Jun anak Dayung udah nadai muka lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 13 hari bulan 6 pa rumah sedempu ianya pa rumah lumur 21 lorong 8 Jalai Kucing Timur 3 Taman Tunku Miri lalu dekat kubur hari Minggu tilak pa pendam daya Lambir Miri. Okey, jadi penerang ke sili agi yang kita tahu bertelipun ngakai Julia Nak Jun balumur kusung 12871 2088 tau ke nuju kasih amanat jun kosong 112-501-2507. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak nanga layet lubuk mulung luang ajoy majang tabing bukit limau semanjaya itru merudi miri bintulu kenawit ngau kaban belayan ke bukai. Jadi pesan tu tadi madah ke Jun anak dayung, Jun anak dayung tahu ke apa Julia udah nada ya. Jadi niang tu dekat di sengai pala mayu malam pagi lah pa rumah sidampu. Inya rumah lumur 21 lorong 8 Jalai Kucing Timur 3 Taman Tun Kemiri lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu elak ya. Nya tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita udah terlalu aku nampuang macam pesan ke buka ya. Kita berperindahan dulu ngau lagu hari jenis Juni Aman.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Okey, Hagi ba awak pengerak pagi, Hagi ngatai ke pesan bukai ke pagi tau ya. Pesan ke sekali tau hari budit anak jantai. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit. Niang bini ya, inya niang tani anak agas tau ke indai jus. Kalai nguan ulit inya malam tau lagi lalu ngeta ulit tumu pagi pergi lo. Lalu ditangkan ke ngau pengawak ngelumpuang ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah si dempu inya ba sibu jalai camar 1A1 lumur 1B. Jadi penerang ke sili agi kita tahu ba telepon ngakai jus anak budit ba lumur kusung 18902-6877 atau kenuju Kristina anak budit kusung 116-386-6174. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bawa nanga gad kapit, nanga ibau, nanga lajan, iran suang, baliah kapit, kampung Sentosa Sibu di Sibu Jaya ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tomakang. Hanya tadi pesan madah ke ngetas uliat lalu muai terbalu ngau ngelumpuang ke niang tani anak agas tau ke indai jos ke dekat diatur pagi pergila lalu ditampung ngau pengawak ngelumpuang ba rumah si dempu inya ba sibu jalai camar 1A1 lumur 1B. Okey, lalu pesan ke Siti tu, inya pesan madah ke pengawak ngeta sulit niang ex pengulu sedu anak gerang ke dekat diatur inya nguan ulit malam 15 hari bulan 6 2026 lalu ngeta sulit inya pagi hari 2 pukul 8 pagi 16 hari bulan 6 2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah si dempu inya ba blok A rumah Justin Sungai Entulang Bakuang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Liam, Seloi, Satap, Malang, Selepin, Sungai Nipah, Sungai Uruang, Sungai Temam, Bakas, Bakuang, Mamut, Pidik, Kelitang, Lutuang, Telajin, Sebuti, bala ba skim lugu Sri Aman ngau maka kaban belayan ke buka ya kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ya niang ex pengulu sedu anak gerang ke dekat diatur pagi hari 2 16 bulan 6 2026 ba rumah si dempu ianya ba blok A rumah Justin Sungai Entulang Bakuang. Okey, lalu pesan ke bukai tu ianya Ari Matthew anak William Anam madah ke sembiang 14 hari ngau muai basa keniang apai sida ianya ex tua rumah William Anam atau ke Anam anak Jamal ke dekat diatur hari Minggu tu elok ya 14 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai. Hanya di pengawaknya diatur ba rumah sedempu, inya rumah lumur 436, lorong 4H Taman Meliha, fasa 2, Jalai Matang, Batu Kawah, Kuching. Hanya di pesan tu nuju kaban belayan di Kuching, Seri Aman, Ulu Kerian Seratu, Temudu Kerian Seratu di Lundu, Sibu ngau di Bintulu pihak mega kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomagang madah ke sembiang 14 hari ngau muai basa keniang apai sida inya niang ex tua rumah William Anam tau ke Anam anak Jamal ya kedekat diatur hari Minggu tila 14 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai apa rumah sidampu inya rumah lumur 436 lorong 4H Taman Meliha fasa 2 Jalai Matang Batu Kawah Kuching. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya
Ari tua rumah untah anak sajua. Jadi pesan tu madah ke upal anak kalum. Upal anak kalum udah nadai muka. Lalu ni yang upal anak kalum tu dekat di sengai Bala Mayu. Malam pergi lah ya. Berumah sidampu. Ianya berumah untan. Tanjung sikup melupak kerian seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu lah. Berpendam Kristian Nanga Sam. Jadi pesan tu nuju kaban belayan. Berumah Albert Kadir. Munggu Mbawang. Rumah Hendru Sungai Belung. Rumah Duat Nanga Sam. Rumah Spencer. Engkabang Rias Jaya. Rumah Henteri Sungai Kemidan Ria. Rumah Garan Mapar Asal. Rumah Berariak Kedap. Rumah Milai Mempelai Ili. Rumah yang tinggi Kerangan. Rumah Hugus Kawin. Rumah Uji Bajau. Rumah Kambing Abu Bengang. Rumah Tayai Tinting Kelampai Abu. Rumah Cendang Penunus. Rumah Unji Nanga Pik. Rumah Nanga Teru. Ngau Kaban Belayan Kebukai. Kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke upal anak kalum ya. Upal anak kalum udah nadai. Lalu niang upal anak kalum tu dekat di Sengai Balamayu. Malam tu lagi malam pagi lah 13 hari bulan 6 berumah sidempu. Ianya berumah untan Tanjung Sikup melupak kerian seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu lah berpendam Kristian Nanga Sam ya. Okeynya ke pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi itu. Okeynya di pukul 7:30 pagi itu lagi peninga nabur ke berita pagi di YFM. Jadi awak no maca pesan berat ianya ba awak gela tengah hari ngau meka sada lemai meka ya nintiang hari di YFM. Bedau kita mendiang ke berita atau lagu hari Winnie Albert. Tak minta lebih ya.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest nang sitip ngawak di diatur upis bertanam bertupi nur nyungka penatai komisi rakyat, ngangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak 14/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
3: Keterbatu batang berita. Perintah Sarawak geluku ke polisi di empu perintah negeri SOE dikena negap ke accountability engkau tabi urus company di empu perintah negeri. Palan ngau struktur bersejarah dekat gazet nyadi ke palan pesaka asal menua. Pemar geografi ngau digitalisasi ukai penekul ngagai nembiak menup sisir kena nyapai penyulut buat akademik. Selamat pagi, bergulai dengan aku Nancy Tambo bawa berita pagi YFM kena 12 hari bulan 6 2026. Udah tu lagi peninga isi berita.

Perintah Sarawak ngeluku ke company Kedimpu Perintah Negeri SOE. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke company SOE dikena negap ke accountability takbir urus ngau prestasi company Dimpu Perintah Negeri SOE. Ia madah polisinya sebagai dari pemujur company SOE ngau langkar instrumen serta garis lalau ti diguna kena napik rampak operasi ti majak kompleks. Ia madah munyinya buat program Sarawak SOES Transformation Programs, A Pledge for Good Governance, High Performance and Value Creation di Kuching. Premier mega madah ke polisi ke udah dikemendar kenyak sitik pemujur ke berguna buat pejalan reformasi di menua tu. Tegalnya polisinya dekat ditambah ngokot takbir urus korporat Sarawak dikena negap ke standard takbir urus tik sebelah ngau company SOE. Graduate Melayu Sarawak dilalau ngerebut peluang buat ekonomi baru tik berplasar ke teknologi, innovation ngau kuasa gadung. Tu dikenal tentu ke sidak graduate terus relevan serta boleh ngerandang pemansang menua tu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka pemesai guna modal mensia ke berkualiti dikena nyawab Sarawak nyapai julu ati nyadi menua mansang serta penatai pemisi ketinggi lebuh datai dalam tahun 2030. Ia madah skim pelajar tinggi percumanya sebagai hari inisiatif tidak dipercayai ke perintah dikena nyapai julu pemansang Dudi Arila. Yang mansut ke jakut tu buat pengerami berjadi ke Convention Graduate Melayu Sarawak 2.0 di Palan Pematih Pengajar Kampus Batu Lintang. Teks jakutnya dibaca Sapit Menteri Pelajar Innovation dengan Pemansang Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai. 6 agi palan ngau struktur bersejarah di Sarawak diperambu dekat di Gazette nyadi palan pesaka asal menua. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Madaka pengawalnya dikena nentu ke pengeraja khazanah sejarah ngau pesaka asal menua terus meruan dijaga. 3 palan di Kuching, nyengkaum bangunan lama jururawat lama, bangunan Jepun, Semak Lebuh India, ngau palan Jalan Kereta Api Sarawak lama serta depoh Alai Ngintu. Nangkan kenyak di Miri, ianya rumah api Tanjung Lobang ngau tekat air Salomi serta siti agik palan di Seratuak ianya kuburani. Ia madah munyinya ngagai pengarang berita di Kuching. Bak pengawal kesebaga Datuk Seri Abdul Karim madah ke Kenyau tahun yin kemari upis Museum Sarawak mujung register 88 itik kersa lama ke diberi Banyuah Bengkah Raban. Nakak tahun tu Raban upis sidak megak nerima 39 itik agi artifak. Sekedar hari pemerik ke pemadu baru, ianya 6 itik tajau lama, hari sidak mani anak nyinggang sebiliak. Tajau lamanya disimpan 6 ikut peturun, pengudah sidak sebiliak, ia pindah hari Kalimantan ngagai lubuk antu. Sama bisik diterima ianya Sofis Rostrum. Tik dipelabak ke berumur 50 tahun, manuskrip lama Mushaf Al-Maliki Al-Quran tidak ditulis ngenak jari lalu dibeli di Kabung dalam tahun 1942 keliat menyak. Datuk Seri Abdul Karim Megak madaka pengawak pemandangnya dekat di Perambu dalam tahun baru sitik nyinilak dikenak mandang ke mayuh macam koleksi kemayuh diterima. Berbah enggaunya Datuk Seri Abdul Karim adah ke Museum Industri Brook Dockyard tidak dibuka enggau rasmi kena 20 hari bulan 4 tu tadi ngerikut penatai lebih 37,000 ikut temuai nakak 31 hari bulan 5 tu tadi. Ia madah penyampaunya ngayan ke pengawak ngemansang ke museum tu udah mujur matak pengerinduk mensia mayuah kelimpah di pelabak seminak siti ajak museum kebangsanya di Malaysia. Nangkan kenyak Taman Arkeologi Santubong ngau palan Wales tik dibuka kena 4 hari bulan 10 tahun yang kemari ngerikut ke penatai kira 17,000 ikut temuai nakak bulan yang kemari. Endurnya majak narit ati bela temuai, tambah lagi bela temuai kenemuai, ngagai kandang menua damai, ngau santubong. Dia tu kita benua mendiang ke berita pagi, hari YFM.

Pemar digitalisasi engkau sekolah jauh di menop sisir ukai pedakul ngagai dembiak kena nyapai penyulut ba akademik. Pemujur sidak tu hasil ari pengeransiang serta sokong tindak ngetu ari bala pengajar ngau apa indai. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah, Datuk Rubiah Wang madah ke pemujur nembiak Maktab Rendah Sains Mara MRSM Betung bak peresa SPM 2025 jadi bukti geografi ukai kebuah ti nyekat nembiak nyulut bak pelajar. Yang madah munyinya bak pengerami nyuak ke bantuk Yayasan Pendidikan Mara ngagai nembiak nyulut SPM MRSM Betung tahun 2025 di Betung. Bak peresa SPM 2025 MRSM Betung berikut purata grad sekolah 2.7195 hari penyampau 103 ikut nembiak ke ngambil peresa lalu 15 ikut nembiak megak boleh 8A ke atas. Sebuah projek mengangkat ke pemanah infrastruktur sekolah Mujur Tembuk di Sarawak. Projek sekolah tu mungkur pengawak nganti blok pentadbiran ngau kuartus pengajar sekolah SK Kampung Gumpe di Semunjan. Projek kebungkus 4.7 juta ringgitnya dipejalai ke UPS Kerja Raya JKR Sarawak. Pengawak pejalai ke projeknya sebagai ari inisiatif program Daif Sarawak Rintis 2024. Tujuh projek pemansang tu dikadap ke oleh nyedia ke endur belajar ti lebih lantang, kondusif serta likun ngagai staf sekolah. Projek ke udah tembuk tu diserah ke kemari ngagai UPS Menteri Pelajar Menua Sarawak. Pengerami Gawai Keamatan DCCI KCCI dekat diatur kena 27 ngagai 28 hari bulan 6 tu elok. Pengerami tu dekat diatur buat luar Balai Dagang Industri Dayak SCCI di Kuching. Sapit Presiden DCCI Dr. Florence Christie madah ke pengerami sekali tu ukai seminat ngerami pesaka asal ajak. Tang megak mandang ke cara tik lebih progresif agi nyadi ke penyungkak pemansang.

Puang serta ngawal mayuh bengkah sektor ti muka ruang ngagai networking ngau kerjasama. Yang madah munyinya lebuh ia nyadi temuai buat program randau pemansang YFM Iban RTM Kuching. Tiga buah kereta regemar udah diambil buat operasi ti diperjalai ke upis kereta darat JPJ Sarawak berkelingi ngau bandaraya Kuching kena hari tiga tu tadi. Lebuh operasi tu diperjalai ke tiga buah kereta regemarnya diambil ke Tegal penyalah lesen kenderaan motor LKM udah ambil setimpuh ngau nadai dijaga insurans kesah. Keretanya diambil setipak ngau undang-undang keendang udah bisik nyadi ke atur penerit adat. JPJ nyematak madah ke tanggung pengawal sidak bempu kereta nentu ke lesen LKM ngau insurans seruran dijaga. Sidak endang ndak empelita ngau penyalah nadai lesen driba labannya ukai seminak ngelanggar atur undang-undang tang mega mari empas ngagai bala driba kebukai enti semua bisi penusah bebadi ke endak disadang nyadi. Berita ti kepenudi. Pekit catur Majlis Lumbak Sekolah MSS Selangor mujur nyadi champion bak pekit catur Majlis Lumbak Sekolah Malaysia MSSM 2026. Pekit pengelama 6 harinya temu diatur di Bandaraya Miri. Berbak ngonya MSS Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menang bak kategori lelaki baru 12 tahun ngau induk baru 15 tahun. Lalu MSS Pulau Pinang menang bak kategori lelaki baru 15 tahun ngau lelaki baru 18 tahun. Ditangkan ngau MSS Negeri Sembilan mujurnya di champion bak kategori induk baru 18 tahun. Pekit ke sekali tu dipasuk 576 ikut atlet dari 16 kontijen di serata Malaysia. Kita kujung ke berita pagi dari YFM Batang Berita dibaca baru. Perintah Sarawak ngenuku ke polisi dempu perintah negeri SOE dikena negap ke accountability ngau tabir urus company dempu perintah negeri. Palan ngau struktur bersejarah dekat GZ jadi kepalan pesaka asal menua. Pemar geografi ngau digitalisasi ukai penekul ngagan biak menup sisir kena nyapai penyulut bak akademik. Tunaka berita pagi YFM kena 12/6/2026. Beritanya tadi ditusun Rosita Ampong serta disalin Desmond Ganai dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejalai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturuang industri kiduruang kira 17 kilometer penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu ndang loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indo Negeri Sarawak. Kelimpah rinya tujuh kengagak loji itu ndang dikenan napi peminta bak menua adat ke utara Gau Barat Sarawak serta megak dikena ngangkat ke pemanah pengawal. Projek itu megak ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh menata pemisi bak menua adap Kia. Sama berserimbai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu berlabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyedia ke hasil tu cukup manah. Kelimpah rinya ia megak berjadi lambing baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jakuk sarito ianya juntah J-U-N-T-A-H.

0: Juntah. Reti juntah, ianya beda pemanyai utai siti ngau utai siti, nak belak pemanyai, bertingkak, bisik panyai, bisik pandak. Tuk suah dikesemak ke, bakal tuntun utai tidak gagak, bakal utai dianyam, ramuk tau ke gelegar. Contoh, genteran leka jakuk ke terubah, ramuk tidak gagak ke gelegarnya, nak tahu nak dikerat, sebelak labantik berjuntah. Contoh, genteran leka jakuk ti kedua, mayuh juntah bembantik dilit nuannya, mayuh kena umas pemanyai, maya dianyam. Nyak nakak seleka jakuk sareto, ianya juntah.
1: Seleka jakuk sareto, tau dipendiang ke kita, nintia hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Helena, lagu Perahu Umit, lekang ngau tiun Monica Ellen.
1: Basuh kelabung
2: Watrok, lagu terabai, neka notiwen, Frankie Mani.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabung.

0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.